0: 65 pelaku UMKM.
1: Tetap memberikan sosialisasi terhadap akses perbankan terhadap UMKM kita yang terdampak, bagaimana dengan hadirnya Permenko nomor 1 dan nomor 2, di mana di dalam Permenko nomor 2 khusus untuk bencana Sumatera Barat itu diberikan kemudahan bagi UMKM kita untuk mendapatkan akses perbankan.
0: Rina menyampaikan pendampingan lanjutan di Agih Loka ratusan pelaku UMKM lewat berbagai pelatihan dan diadukan secara maraton di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Padang Pariaman, Pasisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Jokota Padang. Program itu diikutkan sekitar 495 peserta. Dan sana Padanga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang tarui maupayokan pemulihan infrastruktur irigasi nan rusak pasca bencana di November tahun lalu. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, mengatakan pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal pesawat masyarakat nan mangaryang dapat baliak taaliri air secara normal dalam waktu dake. Pemulihan ko Bakarajo Samo Jo Balai Wilayah Sungai Sumatera Jo Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well menyampaikan pengerajuan ko dilakukan lewat dana transfer ke daerah atau TKD di daerah pegeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 7 balai paket pakarajuan fisik khusus irigasi dan dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pada minggu kamungko.
2: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani. Untuk Kota Padang, dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran, dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan, dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
0: Pihaknya menambahkan supaya petani indak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional jo pemeliharaan. Pengerajuan fisik di lapangan ala dilakukan wakatu dokumen pelaksana anggaran pergeseran ko ditandotangani. Rencana Pandaga, Kejaksaan Negeri Padang memeriksa 3 pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK Nan Manjarai surang anggota DPRD Sumatera Barat berinisial BSN. Ketiga orang nan dipanggil yaitu Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang Afdal mengatakan pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan ko dilakukan untuk mendalami fungsi jo tugas para saksi nan berkaitan jo posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.
3: Materi-materi pemeriksaan pasti hanya sebatas fungsi, tugas, dan kewenangan mereka masing-masing. Baik itu dari badan kehormatan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku dan regulasi-regulasi tugas pokok fungsinya, dan juga setwan mengenai apa yang diketahui mengenai kesekretariatan dewan terhadap keanggotaan BSN, dan juga terhadap ketua fraksi pastinya dia kami minta keterangan sampai sejauh apa pengawasan dia, yang mana dia menaungi dari Partai Demokrat.
0: Lebih lanjut, Afdal mengatakan, sampai kini penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi, termasuk saksi ahli, untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan korupsi itu. Selain menetapkan BSN sebagai tersangka, Kejari Padang menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu RA Jo RF. Diketahui, kasus dugaan korupsi fasilitas KMK itu diduga menimbulkan kerugian negara sekadang 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan Jo Pembangunan BPKP. Dan sana Pandanga, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Profesor Haji M. Yamin menghadirkan inovasi kompak atau komunitas peduli kanker sebagai bantuan layanan kesehatan dan labiah humanis untuk pasien kanker. Direktur RSUD Profesor M. Yamin, Dr. Herlina Nasution mengatakan, RSUD Profesor M. Yamin menghadirkan inovasi KOSA sebagai wadah untuk pendampingan pasien kanker di keluarga selama menjalani proses pengobatan. Lewat komunitas itu, pasien kanker tidak hanya mendapatkan layanan medis, tapi dapat dukungan psikologis dan sosial supaya tetap punya kekuatan serta harapan dalam menghadapi perjalanan pengobatan. Menurut Herlina, lahirnya kompak dirancang untuk bahagia pendampingan emosional jo sosial untuk pasien serta keluarga supaya punya ruang berbagi jo sal yang menguekkan. Kompak merupakan hasil kolaborasi tim inovasi RSUD M. Yamin jo melibatkan tim lintas profesi mulai dari dokter spesialis, ahli gizi, tenaga kebidanan, perawat, sampai tenaga kesehatan lainnya.
4: Komunitas Peduli Kanker sebagai wadah dukungan bagi pasien kanker dan keluarganya agar tidak merasa berjalan sendiri dalam proses pengobatan. Kompak dirancang untuk menjawab kebutuhan pasien akan pendampingan emosional dan sosial. Pasien, keluarga, penyintas kanker, serta tenaga kesehatan dapat saling berbagi pengalaman, bertukar informasi, dan memberikan penguatan satu sama lainnya.
0: Lebih lanjut, Herlina mengatakan, lewat berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkala, kompak diarokkan mampu menciptakan lingkungan nan ange, aman, jo panua empati untuk para pasien kanker. Selain itu, kompak diharokkan menjadi bagian nan baru, bertujuan untuk para pejuang kanker. Tampai pasien dapat berbagi pengalaman, mendapatkan motivasi, sarato menemukan balik semangat dalam menjalani proses penyembuhan. Dan secara pandangan, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KADEX Kota Padang mendorong sekolah jo perguruan tinggi menghadirkan zona kuliner halal aman jo sehat KHAS di lingkungan masing-masing. Direktur KADEX Kota Padang Muhammad Sobri mengatakan, lingkungan pendidikan punya potensi gadang menjadi contoh penerapan standar kuliner halal serta tak integrasi. Menurut Sobri, kabaradon zona KHAS indah hanya bagi jaminan keamanan jo kehalalan pangan untuk pelajar jo siswa, tapi mendukung jo pengembangan sektor wilayah halal di Kota Padang. Langkah itu sekaligus sajalan jo visi pemerintah daerah untuk menjadikan Padang sebagai kota gastronomi.
5: Sekarang menjadi target inti kita, karena kita ingin di sekolah-sekolah, kampus-kampus keseluruhan dipastikan digerakkan untuk membuat masing-masing zona kuliner halal aman sehat ini.
0: Kini kok Kota Padang ala punya ampek zona KHAS nanti sebab di Pantai Padang, Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Jokanto wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Sementara zona KHAS Iko di Musaji Raya Sumatera Barat masih dalam proses sertifikasi. KADEX menggandeng pulau berbagai lembaga mitra mode dompet Duafa Jobang Indonesia untuk mendukung pengembangan kawasan itu. Dukungan itu diagia dalam bantuan peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan garoba untuk pelaku usaha sampai bantuan modal. Yolah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisua basua balia juga bandan lain pulau pada waktu dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Micaryani mengucapkan terima kasih.
6: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo, kok singke uleh maule, sentiang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pulau.

Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Mai, kawanan kabang cik apa yang membeli piti? Kapai beli baju,
4: Ih, mangalo panik-panik kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
3: Atau?
4: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
3: Tapi itu Mei.
4: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Prom PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandangnya Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Rasidin Kota Padang melatih jo membekali perawat sarato bidan terkait jo layanan geriatri guno untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan atau nakes dalam magia pelayanan yang komprehensif kepada pasien lanjut usia atau lansia. Menurut Direktur RSUD Dr. Rasidin Kota Padang, Lismawati, pelatihan geriatriko dilakukan seiring jo meningkatnya jumlah populasi lansia jo angka harapan hidup masyarakat di Kota Padang. Dalam pelatihan ko, tenaga kesehatan mendapatkan materi mencakup tantangan pelayanan kesehatan terhadap lansia, bentuk penyakit kronis, sudah itu penurunan fungsi organ, gangguan psikologis, hingga aspek sosial dan ekonomi yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Disampaikan pula, bahasanya maningke jumlah penduduk lansia menjadi tantangan untuk dunia kesehatan. Berdasarkan berbagai data kependudukan, populasi lansia itu terlibat tambah seiring meningkatnya angka harapan hidup, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan ala biota integrasi serta berorientasi pada kebutuhan pasien. Berdasarkan survei penduduk antar sensus 2025 dan sana pandangnya, jumlah penduduk lansia di Provinsi Satampe dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat bahasanya jumlah cuma ningke dari 10,46% pada 2020 naik menjadi 12,01% pada 2025. Jadi layanan geriatriko memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, mutu pelayanan rumah sakit serta keselamatan pasien melalui penanganan dek tim multidisiplin. Pasien geriatriko merupakan lansia berusia di atas 60 tahun dan punya labia dari cik penyakit atau mengalami gangguan akibat dari penurunan fungsi organ, psikologis, sosial, ekonomi ataupun lingkungan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Hah, capek. Main game ah!
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
8: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
7: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
8: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
7: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
8: Dibilangin gak mau denger.
7: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
8: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
9: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sana Padanga menyemarakkan momentum Sarati tahun berdirinya Menara Ikonik Jam Gadang, pemerintah Kota Padang resmi madokan ajang Bukit Tinggi East Film Festival atau BFF 2026. Festival film kombas skala regional menyuguhkan berbagai karya sinematik dari para sinias beberapa negara Asia Tenggara, Bantu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga karya terbaik dari tanah air. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Mathias waktu membuka kegiatan pada Selasa malam menyatakan bahasanya film indak sekedar menjadi media tontonan, melainkan tuntunan yang kayo jo nilai seni budaya serta edukasi untuk masyarakat luwe. Selama 5 hari kamungko hingga hari Jumat 19 Juni mendatang, masyarakat jo wisatawan di kawasan Jam Gadang bisa menikmati deretan film legendaris jo modern. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandanga. Wali Kota Padang Fadli Amran menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penguatan digitalisasi secara masif untuk mengajak target menembus posisi 10 besar kota pintar atau smart city di Indonesia. Dalam arahannya pada Senin ke Patang, mantan Wali Kota Padang Panjangko menegaskan bahasanya digitalisasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama di Satyo Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Target ambisiusko diselaraskan pulau jo misi mewujudkan kota sehat, di mana pemerintah Kota Padang secara optimis membidik penghargaan tertinggi Swasti Saba Wistara atau kategori emas tingkat nasional. Guna menyokong fondasi kota pintar jo sehat itu, Fadli meminta berbagai program unggulan daerah yang ala berjalan bantu Smart Surau, Padang Sigap, Padang Amanah, Jo Padang Melayani untuk taruh di paku efektivitasnya secara berkelanjutan. Di samping mengajak target berbasis digital, Wali Kota Padang pun mage catatan karate terkait kualitas pembangunan fisik di lapangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya, kini telah pukul 8:09 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita masih di semangat pagi, semakin semangat rasanya karena di jam segi mataharinya lo bersinar terang di sana. Mudah-mudahan energi positifnya iko tertular sampai ke rumah-rumah, ke seluruh orang yang mendengarkan siaran purampe di pagi hari iko. Mudah-mudahan pun kita baharo apapun rangkaian aktivitas senang kita lakukan, lancar, jaya. Yalah, kalau begitu rencana pandangnya supaya lebih semangat balia, kita dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu Minang Barikuy. Sabalun kita ke informasi. Kini kok dari Indra Chatri featuring Cikita Medi, Buruang Cepike.

0: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500
1: ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih.

0: RI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: udah ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga adek.
2: Maafkan adek ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan senang pandangnya, jadi kita masih di semai pagi. Lanjut ke informasi yang bisa diupdate pulau, dibaca pulau Tio Ari dan sana melalui rri.co.id, portal berita kita. Dan isinya informasi terbaru, terupdate, informasi terpercaya dari berbagai bidang. Ada tentang Piala Dunia, mungkin itu yang sedang dicari-cari. Itu ada pulau di rri.co.id, sekaitan jo hukum, ekonomi, sedatu gaya hidup, kesehatan, budaya, hiburan, olahraga, berita seluruhnya ada di rri.co.id. Untuk yang ikut dan sana pandangnya, informasinya peringatan tahun baru Islam 1 Muharram ampe balempek 28 Hijriah dimanfaatkan untuk mempakwe bimbingan untuk membina generasi muda sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap Masjid Al-Quran. Momentum Hijriah Iko diharokkan menjadi sarana untuk mempakwe keimanan jo karakter generasi penerus. Pesan Iko disampaikan dalam apel juta blik akbar yang disampaikan Bupati Agam Benny Warlis di Masjid Jamia Asyarif Sidang Koto Lawe di Katang Kamang hari Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan jemaah, tokoh masyarakat, guru MDT JTPKI, pengelola rumah tahfiz serta para santri. Jadi keterlibatan anak-anak remaja dari berbagai lembaga pendidikan Al-Quran menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam pembinaan generasi muda. Kondisi ko sekaligus mendukung program unggulan pemerintah Kabupaten Agam yaitu Balia Kasurau. Ya nyobaharo, anak-anak kini ko bisa aktif mengikuti kegiatan keagamaan, dapat tumbuh menjadi generasi dan sehat, cerdas, sejahtera, serato baiman kuat.

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sabuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jogurau sarato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragui pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.

0: Dan Sana Pandaga, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang resmi membantu Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Pasisir Selatan sebagai langkah taktis dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Sarato Migrasi Non-Prosedural. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Nuruddin, saat membuka kegiatan itu di Painan awal pekan Iko menegaskan tingginya animo warga untuk karajo di luar negeri kini Iko harus diimbangi jo fungsi pengawasan ketat sejak dari tingkat desa atau negeri. Ujian Siko dipakue jo data nasional sepanjang tahun 2025 lalu di mana imigrasi ala menunda keberangkatan sebanyak 7.400 ampe balai calon pekerja migran non prosedural yang berpotensi untuk menjadi korban eksploitasi jaringan perdagangan orang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandaga. Dominasi kekuatan sepak bola dunia kini mulai tak usik oleh kebangkitan raksasa-raksasa Asia pada fase awal Piala Dunia 2026. Menyusul hasil imbang duo samo antara Iran kontra Selandia Baru di Stadion Los Angeles kemarin, tercatat 6 wakil Asia termasuk Arab Saudi, Jepang, Australia, Qatar, Jo Korea Selatan kompak alun tak sentuh kekalahan. Menanggapi fenomena Iko, pelatih sepak bola Sumatera Barat Dian Rama Saputra menilai kejutan Iko menjadi bukti nyata bahasanya semakin maratonnya kualitas sepak bola internasional. Menurutnya, investasi jangka panjang pada kompetisi domestik, pembinaan usia muda, serta masifnya pemain Asia yang merumput di Eropa mulai membuahkan hasil manis pada performa tim nasional.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, dan sana pandangnya. Kita bertemu lagi di hari Rabu ini, tepatnya untuk hari ini tanggal 17 Juni 2026. Dan untuk edisi kali ini, dan sana pandangnya, kita akan kembali mengangkat satu topik yang berkaitan dengan keluarga, di mana nanti untuk dan sana pandangnya yang pengen sharing atau pengen bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan bisa telepon di 812414 atau di 0811 660 9240. Dan untuk edisi hari ini, topik yang akan kita angkat itu adalah berkaitan dengan keluarga di era digital. Bagaimana ketika batasan privasi keluarga semakin samar sekarang di media sosial, karena banyak juga orang yang kayaknya belum terlalu bijak, tidak hanya anak-anak tapi orang tua perlu waspada juga bagaimana bermedia sosial, terutama saat menghadapi konflik di dalam keluarga ya. Dan yang pastinya di era digital ini, jaga keharmonisan keluarga itu tidak hanya tentang kedekatan kita, tetapi juga tentang kebijaksanaan kita dalam menentukan batas antara apa yang layak dibagikan sama apa yang sebaiknya tetap menjadi privasi dalam keluarga. Kurang lebih 60 menit ke depan bersama dengan Ibu Hajah Fitria BASPD, atau kita lebih akrab menyapa dengan Umi Fitri, hadir di studio Pro 4 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, aura Umi itu loh positif banget pagi hari ini. Cerahnya memancar gitu ya.
1: Amin. Amin.
0: Baik Umi, jadi yang kita bicarakan kali ini adalah media sosial dan konflik keluarga, batas privasinya juga seperti apa ya Umi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita persilakan Umi dulu sedikit memberikan pengantar dari tema dialog kita untuk hari ini. Silakan Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pagi ini kita bisa sharing lagi di Pro 4 ya, program Jendela Keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa salat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan umat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan barangkali kita bisa lebih fokus sedikit ya, kita baca doa pembuka sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa lul umdatan min yafkahul qawli.
0: Amin.
1: Untuk topik pagi ini memang topik yang sudah umum dan sering dibincangkan ya. Tapi bagaimana ini kita bisa fokus mencari solusi ya. Karena ini kaitannya sebagai dunia digital itu besar sekali pengaruh terhadap keluarga. Jadi betul-betul kita diajak sebagai orang tua, terutama ya, bagaimana fokusnya kita, sehingga kalau kita fokus mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan muncul dalam keluarga ya. Betul. Jadi memang zaman sekarang rumah tangga, karena adanya zaman digital sekarang ini ya, itu betul-betul kita harus waspada, kemudian mencari solusi apa kira-kira dalam keluarga yang berpengaruh besar terhadap lingkungan keluarga, pasti ya terhadap anak, ya antara suami dan istri, terhadap lingkungan sosial, dan terutama intern keluarga kecil kita, itu yang perlu ya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital kita bisa udah handle di keluarga kecil dulu, insya Allah ya, kedepannya barangkali di dunia sosial, lingkungan rumah, atau secara global, mungkin kita tidak begitu mendapatkan hal-hal yang negatif. Harapan kita seperti itu. Jadi di sini ada beberapa headline yang kita coba bahas nanti. Yang pertama itu, jangan menggugah sesuatu saat sedang emosi ya. Jadi kadangkala kita menerima sesuatu itu kan langsung emosi kita muncul ya ke permukaan. Nah itu kita redam dulu ya, itu yang pertama. Yang kedua, utamakan komunikasi langsung. Jadi kalau seandainya ada orang pihak ketiga yang menginfokan, emosi tak percaya dulu, belum tentu begitu kan. Nanti kita bahas secara detail ya. Yang ketiga, pikirkan dampak jangka panjang. Karena kalau kita berpikir buru-buru ke medsos ya, itu panjang rentetannya. Nah itu kita pikirkan, jangan dulu. Kalau udah benar-benar sahih, benar-benar terbukti, dan itu juga kita udah pikirkan buruk baiknya, seandainya dimunculkan medsos, barulah kita artinya kita mempertimbangkan baik buruknya. Kalau banyak baiknya, enggak masalah. Mungkin medsos ini juga membantu kita ya. Yang keempat

0: Tuhan, barangkali kita memohon ya, kita pergi betul-betul ke orang yang tepat.
1: Nah, betul.
0: Nah, misalnya ke ahlinya atau mungkin close friend kita dulu pertama yang tidak ember ya mulutnya begitu.
1: Okay.
0: Nah, terus juga hindari menyindir atau menyerang secara tidak langsung. Karena ironis ya, zaman sekarang mudah sekali terjadi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kadangkala kita cepat terpengaruh. Jadi kalau ironis ini kita anggap aja pura-pura tidak tahu dulu deh, begitu. Lebih amannya ya, untuk safety diri.
1: Baik.
0: Nanti setelah dibahas bagaimana untuk kita bisa menyikapi dengan lebih baik dan aman ya.
1: Yang
0: ketujuh, jaringan, jangan mudah terpancing komentar orang lain ya. Jadi itu orang lain itu termasuk pihak ketiga ya.
1: Iya.
0: Nah, itu sama dengan yang di atas tadi. Jangan dulu mesti tak percaya aja dulu begitu.
1: Okay,
0: sehingga kita bisa simpan dulu itu. Antayan tangga itu infonya gitu kan. Terus yang ke-8, gunakan medsos untuk hal yang positif. Jadi melihat masalah ini muncul. Nah, kita untuk pertama sekali kita evaluasi dulu. Ini masalah ini artinya perlu disikapi enggak ya gitu. Atau masalah ini benar-benar perlu menggunakan medsos enggak ya? Nah, kita harus berpikir dulu positif negatifnya apa. Nah, barulah kita melangkah. Karena kalau kita tidak berpikir, akhirnya kita udah keceplosan barangkali ya, penyesalan ujungnya ya. Nah, banyak orang yang sudah tahu jadi enggak perlu harus tahu begitu. Akhirnya baliknya sensenya yang buruk tuh ke kita.
1: Betul.
0: Jadi kira-kira nanti kita coba bahas ya.
1: Baik,
0: bagaimana
1: baik.
0: Secara detailnya. Jadi memang jari kita ini memang bebas mengetik ya. Tetapi kebijakanlah yang menentukan apa yang layak dibagikan di medsos itu ya. Terus satu lagi yang harus diingat itu, konflik keluarga terjadi itu biasa ya. Nah, selesaikanlah dengan hati dan komunikasi, bukan dengan viralisasi, viralitas gitu maksudnya ya.
1: Asal viral aja pokoknya gitu ya.
0: Jadi yang diviralkan tuh yang positif, berdampak positif lah terhadap orang yang mendengar, melihat.
1: Betul.
0: Tapi kalau negatif itu buka malu sendiri.
1: Apalagi yang dibuka aib keluarga.
0: Nah
1: ya,
0: itu dia. Pertama dosa, Allah juga marah. Dan Allah akan membuka aib kita juga nantinya.
1: Baik, baik. Jadi sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini Umi, kan memang banyak sekali orang yang melihat konflik keluarga itu jadi viral di media sosial. Menurut Umi, kira-kira fenomena ini kenapa ya jadi sering terjadi? Sedikit masalah di keluarga, posting di internet, posting di medsos, semua
0: bertambah
1: orang
0: besar ya masalahnya.
1: Kenapa ada kecenderungan orang melakukan hal
0: karena
1: itu?
0: Karena begini, ada orang yang kurang kerjaan beri komen-komen gitu ya. Sehingga komen-komen ini menambahkan bumbu dan aditif atau apa. Nah, itu menyebabkan masalah menjadi tambah besar. Ada adu domba di sana, ada yang manas-manasin begitu loh. Dari komen-komen mereka, bisa jadi komen itu teman kita, saudara kita sendiri gitu ya. Nah, itu akan menambah masalahnya makin serius. Jadi kalau untuk endingnya bagusnya ya, ya jangan ke medsos dulu lah begitu. Redam dulu, cari solusi sendiri dulu. Kalau selesai dengan sendiri, alhamdulillah Allah bantu kita ya. Tapi kalau udah ke medsos sudah apa ya, timbang-timbang dulu lah. Kalau
1: publik itu
0: bahaya.
1: Bahaya.
0: Ya, kembalinya bahaya untuk kita juga.
1: Jadi kecenderungan orang untuk mau memposting, sebelum ada orang komen, pasti ada orang yang posting dulu Umi. Nge-share dulu nih, ih dasar suami gini. Nah, kenapa orang jadi terdorong untuk bikin postingan itu?
0: Karena
1: atau memang ilmunya kurang?
0: Bukan.
1: Atau memang tempat curhat gak ada?
0: Jadi kalau dalam agama dikatakan mengomentari orang tanpa diminta atau bagaimana itu sama dengan enaknya bergibah ya. Tapi makna dari bergibah itu mereka belum tahu persis. Itulah sebabnya dia muncul berkomen yang tidak-tidak, jadi adu domba. Apa itu makna gibah itu? Makna gibah itu menjijikkan sekali. Apa itu? Memakan bangkai
1: saudara sendiri.
0: Orang yang kita komen artinya karena kita pihak ketiga. Nah, jadi makanya hati-hatilah kita untuk memposting di medsos itu. Karena mengkomen juga harus hati-hati kita. Nah, termasuk kita ke dalamnya gibah kan? Gibah itu makan bangkai coba penyakit. Nah, penyakit untuk yang mengkomen juga. Nah, jadi artinya timbal balik dapat penyakit. Bagus kita istighfar saja melihat masalah orang muncul, aduh kasihan, istighfar saja sendiri, nggak perlu di update begitu di dibalas.

0: Asia. Jadi itu lebih aman sepertinya.
1: Okay. Jadi mungkin ada beberapa hal yang membuat seseorang pengen lebih curhatnya ke media sosial. Pasangan suami istri, dia lagi ada masalah, tapi dia bikinnya di status WA-nya misalnya gitu, Umi, atau diposting di Instagram-nya, sindir-menyindir di sana gitu.
0: Jadi kembali kepada kehidupan lifestyle segala macam itu ya. Memang kita hidup berumah tangga, artinya kita udah punya keluarga kecil ya. Kita harus punya privasi yang pertama. Yang kedua, kita harus berilmu. Ilmu ini harus sejalan dengan ilmu dunia agama ya. Itu harus selaras. Karena kalau kita tidak berilmu, akhirnya kita tidak tahu ya, oh ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Akhirnya kita asal posting aja. Nah ini yang bikin rancu, jadi masalah muncul gitu. Contoh begini, walaupun dia udah gelarnya banyak, tinggi ya, ya mungkin udah pernah ke luar negeri, doktornya aja di luar negeri, tapi dia merasa sadar ya, ya Allah aku kurang sekali di agama, apa ilmu agama gitu. Kalau dia sadar tuh dia harus mengkaji, belajar. Intan belajar untuk agama ini bisa diburukan dalam artian kalau kita sudah terasah biasa belajar itu kan cepat ya, sehingga kita bisa mundur atrek sedikit ke belakang. Jadi agama itu seperti apa ya, mungkin melalui ustadz, melalui baca buku gitu ya. Jadi itu suatu keharusan, sehingga apa ya, ilmu kita dalam otak kita itu berimbang, balancingnya itu ada. Nah kalau tidak ada, ini yang ngeri. Tambah berkaitan dengan medsos lagi. Nah itu harus ada kesadaran diri kita. Berkaca diri, muasabah diri ya. Itu harus berkaca dirilah kita. Ya Allah, sudah berapa umur? Nah, lihat kita, sosok kita di kaca besar di rumah kan ada tuh. Udah berapa umur kamu? Apa saja yang dilakukan? Mungkin ilmu dunia udah lengkap, gelarnya udah panjang, udah banyak ya. Pengalaman udah hebat katanya secara dunia. Tapi secara agama itu penting sekali, tidak bisa tidak ada ilmu agama. Karena agama ini berkaitan dengan endingnya kita hidup nanti pasti berpulang ya. Nah, jadi jangan ada penyesalan nantinya. Makanya ilmu itu harus selaras dunia dan akhirat. Karena di dunia ini ilmu itu adalah jembatan kita ke sorga harusnya. Makanya balancing itu harus ada. Jadi Allah itu cinta kepada orang berilmu. Jadi ilmu hanya satu, tapi ilmu itu dua, itu cabangnya. Ilmu dunia satu, agama satu. Nah itu harus ada. Jadi kesadaran inilah yang harus kita gali dari diri kita sendiri. Walaupun kita hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Nah kita berangkat jadi ibu rumah tangga ini sampai di mana ya ilmu kita, manage anak ya, untuk membimbing anak, membina anak, sampai di mana ya kita ya, apa yang kita tidak tahu ya kita gali, sehingga kita cari tahu, sehingga ilmu itu apalagi zaman sekarang mudah semua kita dapat. Dari Google aja bisa nanya kita. Nah jadi jangan hanya mikir rumah tangga, makan enak, tidur enak ya. Pendidikan anak itu wajib kita pikirkan. Kenapa? Karena ada tanggung jawab nantinya dari orang tua. Bagaimana anaknya? Dikatakan dalam Al-Quran juga, anaknya mau jadi kafir, mau jadi yang lain, jahat, baik, buruk, itu tergantung bagaimana pembinaan didikan orang tua. Lebih dominan, karena pendidikan awal itu di rumah. Nah kalau basic dari rumah itu sudah ada pendidikan, insya Allah di luar itu anak itu akhlak terdepan bagus, ilmu yang dia dapat dari sekolah yang berlevel SD, SMP sampai kuliah itu memang dia ikuti program itu, akhirnya akhlak punya, ilmu punya, itu tertata. Nah itu yang kita harapkan. Jangan kita hanya menyerahkan anak ini sudah lahir, oh itu urusan sekolah.
1: Nah iya,
0: nggak bisa begitu. Jadi harus ada apa ya, interaksi, komunikasi antara guru dengan orang tua. Sejauh mana perkembang anak. Bisa jadi anak ini di rumah baik, di sekolah nakal, jadi begitu. Jadi cross check itu interaktif itu penting sekali.
1: Nah kita balik lagi nih berkaitan dengan tema kita ya Umi ya.
0: Betul.
1: Bagaimana kita bermedia sosial yang bijak, apalagi saat ada konflik di dalam rumah tangga kita.
0: Betul.
1: Kira-kira jangka panjang Umi, masalah apa yang akan timbul kalau seandainya apa-apa konflik di keluarga diketahui banyak orang, karena kita yang share, kita yang buka itu.
0: Betul.
1: Apa efeknya?
0: Ya itu yang Umi katakan tadi, muasabah diri lah ya. Ini udah benar gak ya? Masa dikit-dikit ke medsos, dikit-dikit ke medsos. Nah
1: efeknya
0: itu penting.
1: Apa tuh, Umi?
0: Efeknya besar. Karena apa? Semua orang tahu. Nanti pada komen close friend kita, teman kita, teman lama juga komen, saudara juga komen. Aduh kok jadi begitu, pada nanya ini segala macam. Wah buyar deh pikiran nih, makin masalah nih. Karena semua orang tuh kepala sama hitam, pendapat beda-beda. Kadang-kadang dia seperti perhatian ke kita, tetapi dia gak ada tahu, ya? Unsur adu dombanya. Sepertinya dia mencarikan solusi, tapi sepertinya dia menambah masalah tanpa kita sadari. Nah itu akan terjadi. Jadi sebagusnya kita tanya diri kita, bismillah dulu lah buka gadget atau medsos ini. Ya Allah ini penting apa enggak, seperti kita katakan di headline tadi ya. Penting enggak ya, dipertimbangkan dulu, dikaji dulu secara matang. Barulah kita, ya kan kadang-kadang ada grup keluarga, ada grup reunian gitu ya. Kadang-kadang karena hatinya panas, emosi gitu ya, langsung klik dah share. Nah itu kan bahaya.
1: Berarti itu poin pertama tadi ya Om ya. Jangan sampai mengungkap sesuatu saat kita
0: lagi emosi.
1: Betul ya.
0: Karena itu bahaya. Bahayanya tuh pasti imbasnya ke kita lagi. Kalau orang mah banyak yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang kurang kerjaan, hari-hari buka handphone, si itu gimana ya kabarnya, dikepo-kepoin semua teman dekatnya ya. Jadi kita jadi korban. Nah tanpa disadari yang tuh komentar, yang komentator juga pasti berdosa ya. Nah itu jadi harus mikir juga sebagai pengomen ini boleh nggak ya, nggak usah ikutan lah kan gitu.
1: Berarti sebaiknya saat menghadapi konflik itu nggak perlu share apa-apa nih media sosial.
0: Jangan dulu, pikirkan dulu lebih matang ya. Memang kadang-kadang perlu share nih, kalau misalnya share undangan, nah itu boleh lah.
1: Share yang baik-baik ya.
0: Share yang baik-baik atau bersilaturahmi yang baik, memberi kabar baik, enggak masalah. Tapi kalau ada masalah yang serius, yang secara intern kita itu termasuk privasi kita, kalau bisa dicegah lah, jangan diketahui. Karena itu disuruh oleh Allah. Karena apa? Allah itu yang menyajikan masalah. Ya masalah itu tidak muncul sendiri, itu Allah memunculkan masalah ini sebagai bentuk keadilan Allah untuk memberi pembelajaran kepada hambanya. Nah itu kita harus tahu itu. Jadi buruk, oh mungkin dibalik buruk nih, kalau kita bisa baca hikmah bagus ini. Harus kita menerima. Makanya doa kita kan dua aja induknya. Ya Allah mohon keredaan-Mu hidupku ya Allah, dan mohon keredaan Allah. Nah kan begitu. Jadi dua-dua itu kita berangkat untuk menyikapi sikap kita. Penting gak penting ke medsos itu ya kita yang menentukan. Jangan asal saja. Nah pada kebanyakan kan orang yang unggah ke medsos itu orang yang tidak terkendali emosinya. Rasanya merasa puas ya dengan menyampaikan itu. Nah itu yang menjadi bahaya. Jadi akhirnya dilema itu berkesinambungan sepertinya, dan lama baru dapat solusi kalau dia sadar ya. Tapi kalau dia tidak sadar-sadar, akan bertambah itu masalah, makin ribet. Jadi pikirkan itu, kita mau masalah kita mau selesai cepat atau mau lama. Kalau mau selesai cepat, tahajud malam menghadap kepada Allah.
1: Nah, itu
0: komunikasi kepada Allah
1: ya,
0: itu lebih tenang. Tidak ada orang yang tahu. Allah itu tidak tidur, pasti mendengar. Dan disuruh kita berdoa, Allah bangga kepada orang yang berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah mengadu kepada Allah, sombong sekali kita. Nah disitulah cobaan itu untuk bertahan kepada kita, sehingga kita mumet sendiri, ribet sendiri, panik sendiri, curhatnya ke medsos.
1: Malah salah tempat curhat ya Om ya.
0: Nah iya betul. Curhat yang tepat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah gitu
0: ya.
1: Sebaik-baiknya kita saat memang lagi emosi itu diredam dulu, tenangkan hati, nggak perlu oversharing juga langsung ke media sosial ya Umi ya. Dan di poin Umi yang kedua tadi menyebutkan bahwa utamakan komunikasi langsung gitu ya Umi ya.
0: Ya jadi jangan suka mendengar pihak ketiga, kata si Anu, kata mertua, kata siapalah orang selain suami istri itu, orang pihak ketiga ya. Jadi jangan di ini dulu, percaya dulu. Nah, karena lebih baik kita berurusan langsung direct dengan orang yang bersangkutan. Nah, kalau dari pihak ketiga itu kita harus wajib mesti tak percaya untuk safety-nya kita punya masalah ya. Walaupun itu benar dari pihak ketiga, kita boleh mesti tak percaya dulu. Biar aja dulu.
1: Terus cek kebenaran
0: ya.
1: Dulu ya.
0: Ya, tahan dulu. Kadang-kadang orang mau memanas-manasin kita. Mau kita ribut rumah tangga. Nah itu sebenarnya di Al-Quran juga ada dikatakan, setan itu paling top deh dia memperceraikan orang dalam rumah tangga.
1: Ada jin
0: paling
1: khususnya
0: hebat dia.
1: Kan, Umi?
0: Jinnya begitu.
1: Ada jin khusus untuk
0: itu udah tinggi martabatnya itu.
1: Iya, betul. Yang merusak rumah tangga itu.
0: Itu yang harus diketahui. Jadi kita berumah tangga tuh dengan suami itu ngomong lah. Misalnya kita kuat nih rumah tangganya sebelum punya anak, setelah punya anak banyak nih. Nah, ini setan itu berbisik terus.
1: Dari awal nikah aja udah ada bisikan.
0: Udah mulai. Ya, nah, sadar kita.
1: Kapan punya momongan
0: sehingga,
1: gitu ya di ya, rumah. Udah punya anak kapan nambah lagi
0: rezekinya bagaimana gitu
1: bisik-bisik
0: begitu
1: sini,
0: jadi itu tak luput dari gangguan itu udah janji Allah. Jadi kita itu berperang memang ya,
1: yeah,
0: di rumah tangga itu musuh nyata kita jin iblis setan itu. Kalau kita menyadari, kita banyak beristighfar, minta bantu kepada Allah, baca kursi segala macam, biar setan itu menjauh, sehingga kita tidak banyak di apa partisipan kita, kalau bisa manusia real aja lah ya. Tapi itu sulit ya zaman sekarang. Karena apa? Setan iblis dan jin itu dia beranak terus, tidak ada kuburannya. Dia lebih banyak daripada manusia.
1: Wah, serem juga.
0: Nah, serem. Nah, itu yang harus kita ketahui.
1: Banyak ya, Umi.
0: Di bulu Roma kita bergelantungan dia.
1: Iya.
0: Nggak muat dia lagi. Nah, kalau kita
1: ini,
0: orang tua kita aja udah duluan meninggalkan. Nah, berapa baru kita satu dekade baru kan? Nah, nenek moyang kita tuh ada kuburannya, ada ini satu bukti. Iblis setan jin di mana kuburannya? Nggak tahu kita. Nggak ada kan realnya. Nah, itulah kalimat matematiknya. Hati-hati, waspada. Ya, bahwa kita ini di mana-mana dibisikkan terus 24 jam tuh nonstop dia mengganggu kita. Makanya bagaimana? Kita harus patuh kepada aturan Allah. Nah, kalau udah patuh kita, dia pasti takut. Kita bikin bagaimana setan harus takut dengan kita. Nah, itu usaha kita sebagai manusia.
1: Oke. Salah satunya itu tadi membangun komunikasi yang baik juga antar anggota keluarga yang
0: berkonflik. Saling mengingatkan.
1: Itu, saling mengingatkan. Ya. Jadi saat suami ada
0: ikut-ikut sama-sama berperang, berjihad. Kemana kita berperang, ayo gitu suami istri ngomongnya. Itu setan iblis jin kita perangi, yuk. Kalau itu komunikasi itu barang kali itu bisikan-bisikan itu enggak begitu sebenarnya, kita luruskan itu masalah ini enggak terjadi kan.
1: Iya.
0: Konflik jadinya begitu.
1: Jadi emang lebih baik cross check langsung ke orang yang bersangkutan gitu ya, Om ya.
0: Diskusi langsung dengan orang.
1: Ada info enggak benar misalnya tentang istri kita, suami kita, tentang anak kita.
0: Terus kemudian jangan dioper-oper komentator di luar.
1: Jangan digiring-giring bolanya. Karena kalau
0: digiring-giring bolanya, dioper-oper itu kata si anu kata, wah makin ribet itu. Jadi memang kita sebaiknya bicara itu tidak banyak bicara, tapi bicara kita tuh berkualitas, berkualitas dan direct kita.
1: Oke. Emang langsung ke sumbernya ya,
0: ya.
1: Dan juga menggunakan bahasa yang tepat ya Umi. Waktu yang tepat, bahasa yang tepat pula.
0: Betul, gitu, ya, artinya kalau kita emosi kita melonjak ya, kita jangan redam dulu lah emosi. Ambil duduk dulu, sholat agak dua rakaat dulu untuk meredam emosi baru kita bicara. Sehingga kita tuh selalu berbicara tuh dalam akhlak koridor yang layak gitu. Karena kalau lagi emosi tuh kadang kan kita agak sedikit temperamen, intonasi kita tinggi segala macam ya.
1: Suaranya langsung berapa oktav gitu ya.
0: Berapa. Jadi itu juga berpengaruh. Kok bisa jadi begini sih? Ini meledak meletup gini gitu. Makanya diredam dulu. Jadi datar aja kita berdiskusi gitu.
1: Yang lebih parahnya itu Umi, ada yang suka menimbun dan menggali lagi konflik-konflik lama gitu kan Umi.
0: Makanya
1: sehingga
0: dia udah lupa padahal itu ya. Sepia udah lupa. Ah, kapan ya? Aduh, kamu bikin-bikin nih padahal benar. Karena udah lupa gitu ya.
1: Tapi katanya perempuan lebih suka yang kayak gitu Umi.
0: Iya, karena
1: daripada laki-laki. Apa emang karena bapernya perempuan suka bawa perasaan ngapa-ngapain itu?
0: Iya, ya udahlah, bawa perasaan diam aja lah dulu itu. Nanti lama-lama udah berkarat dan tak tahan baru meledak meletup.
1: Nah,
0: jadi kalau ini pasalnya coba ingat ya. Dima tumbuh dima disiangi. Masalah tuh kata orang Minang ya. Di mana ada masalah jangan tunggu lama. Langsung discuss langsung. Mungkin dalam minggu itu juga harus tuntas. Misalnya gak sempat sekarang, besok atau apa. Jangan tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun baru udah meledak meletup baru dibongkar. Aneh, kayak bermimpi kamu. Padahal iya benar kejadian kan, tapi udah lama gitu.
1: Iya, si ininya pasangannya gak tahu itu.
0: Gak tahu, lupa dia.
1: Bahkan mungkin gak nganggap itu masalah gitu.
0: Betul.
1: Di dianya masalah.
0: Seolah-olah dia macam manusia gak berdosa. Padahal udah banyak dia menzalimi kita. Begitu.
1: Baik-baik. Ini silakan bagi Dunsana Padang yang ingin ikut bergabung, kita terima atensinya. Boleh di 812414, bisa di 08 11 66 09 24 0 juga, atau bisa WhatsApp juga ke nomor yang sama di nomor GSM kita di 08 11 66 0812 8260924. Siapa tahu ada yang mau sharing juga bagaimana cara untuk meredam keinginan untuk selalu posting masalah-masalah keluarga di media sosial gitu ya, Umi ya. Bagaimana menciptakan keluarga biar tetap satu visi dan misi gitu ya, Umi. Oke, kalau begitu kita jeda dulu sejenak, Umi, sebelum kita lanjutkan kembali Don Sana Pandangnya. Tetap bersama Perempat di Jendela Keluarga.
2: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang, atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
3: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya masih di jendela keluarga. Dan untuk hari ini kita masih berbicara tentang tema bagaimana keluarga di era digital, bagaimana kita menjaga privasi dari keluarga biar tidak samar mana yang privasi, mana yang bisa dikonsumsi oleh netizen yang ada di media sosial. Kan dampaknya itu akan parah bagi kondisi keluarga kita sendiri. Orang yang gak seharusnya pisah bisa jadi pisah ya Mia. Kalau salah-salah posting gitu, salah-salah nanti yang akan dikirim. Nah, untuk Lensana Padangnya ingin ikut bergabung, silakan, kita masih tunggu atensinya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kita balik lagi nih ke beberapa poin yang tadi disampaikan Umi, berkaitan juga dengan bagaimana seharusnya kita menyikapi konflik dan juga kaitannya dengan media sosial ya Mi. Selain tadi juga salah satunya utamakan komunikasi langsung, pikirkan jangka panjangnya kayak seperti apa. Nah, ini yang mungkin bias kami ya. Gimana dia itu sebenarnya memposting sesuatu itu untuk cari bantuan kah atau hanya sekedar cari perhatian gitu ya. Umi. Nah, ini bagaimana Umi?
1: Jadi kadang-kadang memang hati ini butuh hiburan ya, artinya untuk menyenangkan hati kita. Tapi kadang kita tidak mampu ya.
0: Ah, iya.
1: Jadi mencari orang-orang yang rasanya bisa pro ke kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, padahal bukan untuk mencari solusi itu artinya. Nah, berarti jadi kita harus
0: mencari perhatian dong.
1: Iya, mencari perhatian biar orang kasihan sama kita misalnya begitu. Merasa dia terzalimi gitu. Nah, itu kan tidak penting. Ya, yang penting itu apa? Masalah ya, yuk kita cari solusi. Nah, solusi bagaimana? Yang pertama kita merasakan dulu awalnya sadar kita, introspeksi diri lah kedua belah pihak. Kenapa ini muncul masalah kan begitu? Nah, kalau udah introspeksi diri, udah tahu tampak masalahnya, mungkin kita sepakat untuk berdiskus lagi secara langsung dan untuk merubah atau saling bermaafan. Nah, jadi jangan ke media dulu. Tapi kalau tidak juga bisa yang seperti itu. Nah, mungkin ke orang pihak ketiga dulu di luar sana, jangan ke medsos dulu. Ya, mudah-mudahan, apalagi kalau kita berniat tidak mau mengunggah ke medsos ya, itu pasti bisa dengan cara ya Allah itu kan tidak tidur tadi, kapan pun bisa kita curhat ya. Terdesak waktu pun bisa. Sehingga Allah itu Maha mendengar, Maha pengasih, penyayang. Tidak ada Allah itu tidak akan pernah membantu kita. Allah itu sayangnya kepada hambanya, melebihi sayang hambanya kepada Allah. Saya yakin kita itu. Nah, kalau kita yakin itu kan ilmu, ilmu agama. Kalau kita yakin dengan itu, ngapain sih kita sama orang curhat? Ngapain sih harus ke medsos kan begitu?
0: Tapi karena belakangan ini itu,
1: itu bukan yang belum tahu sama mereka.
0: Tapi sebenarnya Umi, ada beberapa itu yang sengaja diviralkan dan memang dapat bantuan. Ada yang seperti itu, misalnya dia mengalami kasus KDRT. Kalau ini nggak dia posting, orang nggak bakal tahu karena dia nggak tahu mau minta bantuan ke siapa.
1: Cari jalan ya.
0: Cari jalan. Gitu.
1: Solusinya di mana? Urusan kemana?
0: Biasanya orang kalau udah suatu kasus itu viral, pasti turun tangan tuh semua pihak Umi. Bener kan? Nah, gara-gara itu mungkin ada
1: seperti podcast-podcast yang ini masalah orang ya.
0: Itu beberapa di antara itu sudah mengulas sesuatu yang terjadi. Ini yang mungkin dia diam-diam rekam saat dia mengalami KDRT, terus berani posting di media sosial gitu. Itu dengan tujuan supaya dapat bantuan. Apakah tepat dengan langkah itu yang kita lakukan Umi?
1: Jadi melihat masalahnya ya. Masalah ini kan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah mentok ya barulah kita mencari. Tapi juga tidak tepat untuk ke medsos ini. Ya, karena negara kita juga negara hukum kan. Nah, boleh dong kerana hukum. Kita lapor atau mencari sebelum kerana hukum, kita cari dululah close friend kita, keluarga kita yang bisa ini. Tapi no medsos gitu. Jadi artinya kita cobaan seperti itu dulu. Ada jalannya kok. Kenapa harus di media? Ada jalannya semua di luar kalau kita cari.
0: Itu langkah harus awalnya seharusnya.
1: Iya, langkah awalnya seperti itu dulu. Nah, jadi kadangkala memang masalah ini alot sekali ya. Sepertinya di medsos tuh orang akan respon membantu gitu ya pertanyaannya ya.
0: Iya, karena sebanyak ada yang julid, ada yang kompor, ada yang bantu juga niatnya gitu. Mungkin tujuannya mendapatkan bantuan itu gitu salah satunya.
1: Sejauh itu dilempar ke medsos, masalahnya tidak malu-maluin kita secara personal atau keluarga kecil kita, enggak apa-apa. Itu kadang-kadang kan di sini kita mengingatkan, gimana ya negara hukum kita, kok hukum enggak jalan ya? Hah, gitu loh, boleh. Nah, atau kita menyikapi kemana ya harusnya mengadu ya? Ah, itu minta bantuan gitu, akhirnya orang beri petunjuk kan. Oh, misalnya kalau penganiayaan anak, oh KPAI ya. Nah, itu ke sana gitu. Jadi mencari jalan-jalan seperti itu boleh, enggak masalah. Tapi enggak diumbar dong masalahnya.
0: Oke, dikip dulu nih masalahnya.
1: Misalnya masalah di mana nih suami istri? Kemana kira-kira harus pergi ya? Boleh coba ke sini, tapi umbar masalah jangan dulu. Okay. Itu maksudnya mencari jalan keluar itu boleh, bisa, enggak masalah.
0: Baik, ya. Baik, Umi. Ini ada yang sudah merespon juga melalui WhatsApp di 08 11 66 09 240. Ada Uni Desi di Asratek ini, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Kalau saya masalah keluarga, saya selesaikan dulu berdua, tidak saya ceritakan. Betul. Biar saya telan sendiri. Betul. Gitu katanya.
1: Ya. Ini terus bertanya.
0: Enggak, cuma menyampaikan statement itu
1: ya,
0: aja.
1: Itu yang safety itu ya.
0: Jadi emang seperti itu langkah yang tepat sebaiknya.
1: Ya, the first langkahnya itu begitu bagus itu. Jadi tidak menyebar itu masalah ya. Mudah-mudahan dengan discuss dengan suami aja udah selesai.
0: Iya, baik-baik. Ini ada yang pertamanya juga, Umi, tapi tidak disebutkan namanya siapa.
1: Boleh.
0: Bagaimana menyikapi fenomena orang tua yang menjadikan kehidupan keluarganya itu sebagai konten dan mendapatkan popularitas dan penghasilan dari situ? Kadang ada yang setiap apapun kegiatan anaknya, kegiatan keluarganya, itu diposting di media sosial, Umi.
1: Iya, jadi itu PR-nya berat itu bagi orang tua. Apapun yang diposting dalam kehidupan anaknya, dia harus punya program yang baik, bisa jadi model. Nah, itu harus dipikirkan itu, bisa jadi percontohan, itu bagus, gak apa-apa. Jadi setiap yang dia bikin konten itu ada maknanya bagi masyarakat, untuk menstimulasi atau menjadi inspiratif bagi masyarakat. Nah, itu yang harus dipikirkan. Tapi kalau hanya untuk happy-happy saja, kadang-kadang orang menjadi kecemburuan sosial datang ya. Nah, efeknya seperti itu. Jadi itu memang harus kita program juga sebagai orang tua untuk eksploitasi anak. Zaman sekarang kan gampang sekali ya, untuk cari duit ya sama dia, bisa iya, juga.
0: Apalagi dianugerahi anak yang lucu.
1: Iya, gak apa-apa, boleh. Ada sarananya ya, tapi pikirkan dulu. Kadangkala kan dengan melihat foto aja ada penyakit ain katanya itu.
0: Betul.
1: Nah, bangga banget dengan anak. Iya, ya, bisa. Nah, ya, pikirkan juga. Jadi safety-nya ya. Anak ini harus kita pikirkan juga. Aman enggak? Enggak begitu. Karena dampaknya kita juga nantinya. Wih, sudah kaya raya begini. Wih, gua bisa deh. Ah. Orang ini kan sebanyak yang sayang, sebanyak yang benci. Iri dengki itu di mana-mana ada.
0: Betul.
1: Nah, jadi memang ada efek negatifnya selalu apapun. Tapi efek besar itu pasti dalam hal suatu yang berlebihan. Misalnya gitu. Kalau yang ringan-ringan, happy-happy, yang sekali buat orang menghibur orang, bolehlah. Artinya ringan, tapi orang jadi terhibur, lucu-lucu, gak masalah. Tapi kalau misalnya mengumbar kekayaan ya, mengumbar kehidupan orang susah hidup, sekarang dia sepertinya kelengkapan keluarga itu lengkap sekali, jadi kecemburuan sosial dari masyarakat muncul, iyalah kayak gitu. Jadi itu kan enggak bagus. Nah, jadi itu harus dipikirkan bagi kedua orang tua.
0: Karena Ain itu bukan hanya karena sirik aja, karena terlalu kagum juga. Nanti ada rasa berkecil hati kita ngelihatnya.
1: Betul.
0: Saya enggak gitu. Itu juga.
1: Iya, faktor iri dengki tadi dari luar juga.
0: Jadi itu patut diwaspadai ya, Umi.
1: Waspada
0: ya.
1: Juga.
0: Baik-baik. Nah, tadi Umi juga bilang nih, hindari menyindir dan menyerang secara tidak langsung.
1: Iya. Yeah.
0: Karena orang sekarang lebih milih takut kalau berkomunikasi langsung itu bahasanya nggak pas. Kan nggak semua orang bagus tatanan dan pemilihan kata-katanya. Betul. Gitu, Umi. Ada yang lebih memilih untuk menyindir mungkin lewat postingan. Ada postingan ustadz ini, ada quote ini yang bisa menginspirasi atau yang menyindir dari
1: kelompok. Kalau menyindir itu memang ada dasarnya ya. Misalnya ustadz yang bicara pasalnya jelas dari Al-Qur'an atau apa. Enggak itu apa-apa. Kan menyindir namanya itu, memberi info. Oh, okay. Memberi info, ini info agama loh, mengatakan seperti ini. Nah, kalau menyindir itu kan konotasinya negatif ya. Nah, kalau ini enggak memberikan info untuk mendapatkan solusi. Oh, ternyata di agama tuh begini. Boleh, enggak apa-apa. Nah, itu memberikan kontribusi ya. Jalan kemudahan, boleh. Tapi kalau dalam konotasi misalnya apa tadi? menyindir, menyindir tuh negatif kan, menyakitin gitu istilahnya, itu emang kasihan kita ya, orang umbar masalah kita nyakitin tuh kasihan. Tapi kalau memberi info untuk solusi itu bagus ya, dari ustadz ini, ustadz ini bagus, nggak apa-apa.
0: Okay. Apalagi yang berbicara
1: itu berupa petunjuk ya,
0: berupa petunjuk ya. Itu seharusnya memang buat bersama, kebaikan bersama juga itu ya, asalkan ya nggak jelas ucapannya.
1: Maka petunjuk-petunjuk yang diikuti itu kan jelas dasarnya. Oh, ini berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, atau apa itu. Ustaz-ustaz itu kan nggak juga bicara sembarangan. Ada dasarnya dia bicara. Kan
0: beliau begitu, sudah
1: yang wajib kita percayai. Nah, itulah di sini kita harus introspeksi diri juga. Eh, ternyata aku kurang ya ilmu agamaku. Ternyata begini ya. Nah, itu. Jadi apa yang datang ke kita itu kita ukur dengan diri kita. Kok kita nggak tahu ya selama ini ya. Ternyata ada solusinya ya, begitu. Untuk menambah info-info. Referensi dalam diri kita, sehingga hari ke hari itu kalau bisa kita upayakan kualitas diri kita meningkat, keimanan kita meningkat. Nah, itulah melalui bisa lewat medsos ini kita lihat juga bisa, mendengar ceramah bisa, sehingga kita ada perubahan dari tahun ke tahun itu, karena umur berkurang ya, bukan bertambah ya. Kedewasaan kita bertambah ya, anak kita bertambah, dewasa juga kadang-kadang. Itu teman-temannya kan berbeda cara menghadapinya.
0: Iya, betul.
1: Berbeda waktu gitu ya. Makanya kita jangan tinggal diam dengan udah ada materi lengkap ya, secara ini tidak menjamin semua itu. Ilmu itu ya ada ilmu secara batin ya, untuk batin kita, untuk fisik kita, perilaku. Ilmu itu menyelesaikan masalah itu ada semua disajikan oleh Allah. Itu yang harus kita cari dalam hidup.
0: Dan hal ini kayaknya juga harus disampaikan ke anak ya, Umi.
1: Pasti.
0: Bagaimana menjaga privasi, karena anak ada yang SD aja udah punya media sosial sendiri, SMP apalagi.
1: Sebenarnya kan gak boleh ya, 16 tahun ke bawah
0: kan sudah tuh. Dibatasi ya, Umi. Dibatasi,
1: tapi tetap aja ada.
0: Tapi tetap aja ada. Mereka bikin usianya tak kelahiran ya, berapa
1: dibohongin
0: gitu ya,
1: Umi.
0: Karena tidak ada verifikasi juga.
1: Betul.
0: Kan Umi ya?
1: Ya,
0: ini usianya berapa. Nah, hal seperti ini itu harus kita sikapi juga, Emi.
1: Ya.
0: Bagaimana kasih tahu privacy mana yang dia posting boleh apa yang enggak?
1: Jadi memang kalau anak sudah bermain di gadget ini ya, kita sebagai orang tua respon ya, respon artinya respon kita harus cepat. Melihat, mengontrol sejauh mana apa yang dia follow, apa yang dia lihat, di mana dia suka menonton, apa yang dia tonton yang sehat seringnya. Tidak. Nah, itu tugas orang tua. Ya, artinya kita jangan tinggal diam, oh kita gaptek terus kita biarin aja ya, enggak begitu juga. Itu untuk cross check itu ya bisa belajar kita. Atau barangkali kita enggak tahu apa-apa, boleh dengan persuasif kita kepada anak kita, kamu nonton apa ya? Boleh dong ikut. Nah, begitu caranya.
0: Iya, nanti dia mau nonton juga.
1: Nonton juga apa itu? Di situ ketahuan, oh ini tontonan orang gede. Nggak bagus untuk kamu ya, ganti yang lain ya sayangnya. Dengan kelembutan begitu anak nih bertanya, kenapa aku nonton orang gitu? Iya, belum umur kamu, tidak cocok begitu. Jadi kita harus memberi alasan yang tepat sehingga anak ini kita bisa arahkan kemana dia, sehingga dia senang, kita tuh aman juga. Tapi yang cuek ini nih sibuk ya, asal senang anak dengan gadget, asal senang anak ada cukup duit gitu, enggak begitu. Karena kehadiran kita untuk anak itu memang dibutuhkan ya, secara face to face, sentuhan, merangkul ya. Kasih sayang kita itu ya beragam cara. Apalagi kalau anak-anak tuh belum pada dewasa ya. Masih dalam pendidikan dasar begitu.
0: Okay. Dan headline terakhir Umi itu adalah menggunakan media sosial untuk hal yang positif ya, Mi ya.
1: Iya, karena di sana bebas sekali ya medsos ini mengumbar apa aja. Kadang-kadang muncul sendiri yang tidak layak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kita memberitahu secara langsung kepada anak cucu kita, hati-hati karena tidak semua yang muncul itu bagus. Kita sesuaikan dengan umur kita. Nggak tahu, coba bertanya gitu. Jadi kita harus membuka diri, open minded juga untuk anak cucu kita, sehingga anak cucu itu tapi kalau kita sering marah, udahlah, udah dikasih handphone ribut juga, ya akhirnya dia cari jalan sendiri, itu bahaya ya.
0: Iya.
1: Nggak bisa begitu. Mengasuh anak sampai dewasa itu kontrolnya harus benar-benar api ya, sehingga tidak kecele kita, artinya nanti takutnya dia nggak boleh tahu, dia jadi tahu, jadi penyakit bisa ya. Sehingga bisa aja kan penyakit itu muncul dari medsos. Kadang dia janjian di luar sama orang yang tidak jelas siapa. Jadi kita tahu lingkungannya siapa, temannya siapa, dia dengan siapa, bagaimana, follow siapa dia. Itu harus tahu kita. Nah, jadi kita harus membuka wacana interaktif dengan anak cucu itu harus sering, intens. Terbuka tiap hari gitu. Jadi sekarang justru banyak diam-diaman ya orang tua ya. Udah anaknya udah dibeliin handphone dah, udah tenang, udah diam, rasanya udah aman aja. Enggak begitu. Justru tidak aman. Karena kan anak-anak itu begitu medsos membuka wacana bebas semua ya. Dia enggak mengerti, dia pengen tahu itu. Lihat-lihat, enggak taunya ada kecanduan. Nah, gimana lagi udah kesorong anak kita ke situ. Nah, terlanjur, takutnya enggak tahu jalan pulang. Nah, untuk mencegah itu, makanya kita harus sesuai umur ya. Berapa jam dia boleh main handphone, kemudian kita harus mencarikan pelarian dia yang positif, untuk dia bisa dunia main dia tuh tidak hilang. Nah, kalau dengan handphone ini kan dunia main hilang.
0: Iya,
1: tidak main tuh misalnya naik sepeda, jogging, bola, atau apa, main sama teman, lari-lari, itu tuh bagus untuk fisiknya dan pikirannya tidak begitu terpengaruh dan menciptakan kegembiraan bersama teman-temannya di luar sana. Nah, kalau dengan gadgetnya gembiranya dia duduk aja, fisiknya tidak bergerak.
0: Dipanggil aja gak nyahut.
1: Dipanggil aja gak nyahut. Jadi artinya besar sekali pengaruhnya terhadap panca inderanya, terhadap organ tubuh dalamnya. Ya otaknya juga bisa menciut. Bahaya banget.
0: Iya, baik.
1: Ya, pernah kita dengar kan orang yang membuat handphone aja enggak boleh anaknya main handphone.
0: Enggak boleh. Ya
1: Allah. Itu. Karena efeknya itu dia tak tahu besar banget.
0: Emang hanya buat bisnis aja di dia.
1: Nah, itu dia. Iya, karena dia tidak mau down ya, dia mau bisnisnya up terus, bertahan sehingga dia tahu ya negatif-negatif dia singkirkan. Nah, sementara kita jadi konsumen di bisnis dia. Kita harus berpikir juga seperti itu.
0: Miris sekali ya,
1: Umi. Miris sekali ya.
0: Baik-baik. Umi, karena keterbatasan waktu, kembali Umi, kita udah ada penghujung.
1: Gak terasa ya kita, waktu ini memang cepat bergulir.
0: Betul sekali ini. Barangkali kesimpulannya.
1: Jadi, kesimpulannya ya, bagaimana menyikapi gadget, hubungannya dengan keluarga, terhadap personal kita dalam keluarga ya. Jadi yang tadi, yang pertama, jangan menggugah sesuatu sedang saat emosi ya. Jadi diredam dulu. Nah, barangkali kita bisa membantu anak cucu kita untuk mengendalikan emosi daripada dia dapat. Kadang-kadang kan ada berita-berita yang membuat dia emosi. Nah, biasanya kalau kita open kepada anak cucu kita, pasti dia tanya kita, ini ada apa nih, ini kok begini, begini? Nah, disitulah kita masuk. Ya. Kemudian yang kedua tuh utamakan komunikasi langsung. Ya, bilang ke anak cucu, disampaikan. Kalau ada orang pihak ketiga, misalnya ada mama, ada papa, itu pihak satu, kedua. Nah, kalau ada yang ketiga, itu jangan di ini dulu, ditanggapi dulu gitu.
0: Baik, baik.
1: Suami istri, anak juga begitu. Kata teman si Anu, enggak ada itu. Jadi diredam dulu dan diklarifikasi, dicari yang benarnya. Ketiga, pikirkan dampak jangka panjang. Karena itu kalau udah ke medsos itu, karena yang melihat banyak, komentar banyak, itu kadang-kadang beragam manusia. Ada yang penghasut, madu domba, SMS manusianya, jenisnya. Nah, itu hati-hati ya. Terus jaga privasi keluarga. Nah, itu penting ditanamkan ke anak cucu ya. Karena apa? Privasi ini betul-betul kekuatan, power kita dalam keluarga. Sehingga keluarga kita tidak diremehkan, punya martabat ya. Sehingga kita menyenangkan, damai sekeluarga kita, tidak dibully sama orang. Kalau kita keluarga kita tidak martabat, kadang-kadang orang melecehkan kita, itu juga perasaan kita jadi tidak enak gitu. Kemudian berdasarkan mencari bantuan itu, bedakan artinya mencari bantuan atau perhatian. Nah, itu kita harus seleksi pikiran kita nih. Hati nurani kita bisa tanya tuh. Ayo nanya ya. Kemudian hindarkan menyindir, menyerang secara tidak langsung begitu ya. Jadi itu memang pengendalian emosi juga di sini ya. Jangan mudah terpancing komentar orang lain. Ya, karena orang lain itu belum tentu sehat. Komentarnya belum tentu sehat, memancing-mancing untuk kita membuka aib kita kadangkala ya. Nah, terus yang terakhir juga gunakan media sosial untuk hal yang positif. Nah, itu wajib kita pandu anak kita ya. Kita sampaikan bahwa besar pengaruhnya gadget ini, sehingga mari kita memang di jari ini atau dunia ini bisa digenggam di tangan kita, dunia ini lewat gadget ya. Tapi hati-hati nih jari kita yang mengetik ya. Bebas memang mengetik, tapi itu yang menentukan layak tidak layaknya. Kita bawa ke pikiran kita dulu.
0: Baik.
1: Kemudian juga dalam artian konflik keluarga terjadi. Nah, selesaikan dengan hati dan komunikasi, bukan dengan apa namanya ini? Vitalitas lah, artinya dengan mengumbar ya, ke medsos ya. Jadi mungkin itu kira-kira kesimpulannya. Kalau ada khilaf-khilaf sampai, mohon maaf ya, kita sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Don Sana Pandanga, demikian obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk hari ini. Karena memang yang namanya keluarga itu bukanlah tempat yang selalu bebas dari konflik ya. Namun di tengah derasnya arus media sosial, jaga komunikasi, saling memahami, saling menghargai privacy, itu jadi kunci sepertinya dalam setiap persoalan yang bisa kita selesaikan dengan bijaksana. Karena pada akhirnya keluarga itu adalah tempat untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam program Jendela Keluarga kita untuk edisi hari ini. Insya Allah kita ketemu dengan tema berbeda lainnya, masih seputar keluarga dalam program Jendela Keluarga.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Din Sana Pandaga, pemerintah Kota Pariaman menyalurkan bantuan sosial kepada sejumlah warga nanta dampak musibah kebakaran jo pohon tumbang sebagai upaya nyato dalam meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak korban bencana. Wakatu menyerahkan bantuan pada Senin Kapatang, penjabat wali kota Pariaman Yota Bala menegaskan bahasanya kehadiran pemerintah daerahku difokuskan untuk menolong pemenuhan kebutuhan mendesak warga pasca kejadian, terutama supaya proses beraja anak-anak di sekolah indak tagaduh akibat dari sarana nan ikui tabaka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandaga. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rosmaida Sagurung, kepada RRI Dutua Pejat mengatakan, total kasus kekerasan terhadap perempuan jo anak yang masuk ke unit pelaksana teknis daerah UPTDP 3A Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak Januari hingga Mei 2026 mencapai 25 kasus. Sebanyak 7 balai diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual jo pelaku LGBT, serta 8 kasus lainnya yaitu pelecehan seksual jo korban anak di bawah umur.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prom, PTRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kau dan sana ala pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita di Lama Taraso untuk edisi hari ko. Kiro-kiro suasana bantu kini ko dan sana. Apo jenis makanan nan rasonyo lama untuk dikonsumsi? Banyak sih, tinggal keinginan kita untuk membuwe. Atau kalau tidak sempat membuwe pun, sajian makanan yang lama-lama itu banyak bana ado di kota Padang tercinta ko dan sana. Tapi kini salah satu di antaranya cubo kita buwe yang berkaitan jo ayam. Kita cubo buwe ayam goreng mentega. Jadi untuk membuwe nyoko dan sana pandangan, siapkan dulu ayam saiku, jeruk nipis setengah buah saja, garam 5 gram, gula 5 gram, lada 1 gram. Untuk cara memasaknya dan sana, ayam goreng mentega ko dimarinasi dulu ayam yang tadi itu, diagi perasan jeruk nipis, sudah tuh dibumbui pakai garam, gulo, merica, diagi maizena supaya indak basah wakatu disimpan dalam kulkas. Simpan selama 2 jam di kulkas, samalaman lebih rancak supaya bumbunya tuh tambah meresap. Untuk cara membuatnya, angetkan dulu minyak lah, sesudah itu digoreng subanta, bawang bombay, jauh bawang, daun bawang, sesudah itu ditiriskan, keluarkan ayam dari kulkas, sesudah itu digoreng sampai warnanya agak kuning keemasan. Ditumis bawang putih ya, masukkan pulo, saus tiram, saus tomat, jo ayi ya. Sudah tuh diangekkan sampai mendidih ya. Masukkan ayam dan ala digoreng, tambahkan garam. Sesudah tuh masukkan margarin, aduk rata. Terakhir masukkan bawang bombay, diagi daun bawang, jo kecap Inggris, aduk sampai rata. Nah, kalau lah rata, raso-rasonyo ala seimbang tuh. Raso asin, raso manis, raso gurihnyo ala siap untuk disajikan, dinikmati samo nasi angin.

Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian.
0: Hah,
1: zaman kini ku orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

kenyal dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Keempat RRI Padang.

Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga, kini kok kita coba buat nan manih-manih. Agak lucu kok namanya dan sana. Yaitu mangga guluang. Mbak caritanya mangga bisa diguluang. Kita buat dalam bentuk cemilan. Dibuat dalam... Jadi untuk itu pertama dan sana pandanga kita bikin adonan kulinya terlebih dahulu. Siapkan tepung terigu sebanyak 95 gram, 20 gram gula pasir. Sesudah itu siapkan pula dan sana pandanga yang namanya garam 2 gram, vanila 2 gram. Sesudah itu talua ayam disiapkan 100 gram, susu cair sebanyak 260 gram, mentega cair 30 gram, sarato bisa pakai pewarna makanan yang kunyang, 2 tetes saja cukup. Untuk krim isiannya, siapkan susu cair 270 ml, kunyang talua 100 gram, gula pasir 60 gram, maizena 24 gram, vanilla essence 2 gram, sesudah itu butter 25 gram, sarato ayia 21 ml. Cara membuatnya dan sana pandangnya, kita buat dulu adonan kulitnya. Campurkan bahan adonan kulit tadi, aduk hingga rata. Sesudah itu disaring. Angetkan pan, tuangkan 40 gram adonan atau diagak saja dan sana, dilebakan hingga nyomasan. Untuk campuran isiannya, campurkan bahan isian sampai merata, disaring dulu, sudah itu tuang ke panci. Masak campuran tadi sampai inyo masak, apinya yang dipakai api sedang sampai mengental, sudah itu sisihkan. Sesudah isiannya dingin, campurkan pulo dan sana agia sakete yang namanya perasa jeruk, biar ada segar-segarnya sakete dan sana. Jadi bantu itu caranya membuat yang namanya mangga gulung.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Di sana pendaga, pemerintah Kabupaten Solok Selatan melirik sektor wisata minat khusus yang memprogramkan pembangunan jalur pendakian Gunung Kerinci via Solok. Maksud kami via Solok Selatan sebagai salah satu destinasi unggulan daerah. Bupati Solok Selatan Khairunnas Kapatang mengatakan kepada RRI, bahasanya pemerintah daerah telah memprogramkan pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci sebagai salah satu sektor unggulan pariwisata daerah. Menurutnya, pengembangan akses pendakian IKO mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum serta membantu pembangunan jembatan gantung sebagai fasilitas pendukung untuk para pendaki. Khairunnas menjelaskan pembangunan infrastruktur IKO dilakukan untuk memajukan kemudahan akses, meningkatkan kenyamanan, serta menjamin keselamatan wisatawan yang akan mendaki Gunung Kerinci melalui jalur Solok Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandaga. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi 7 bulanan lalu, nelayan di kawasan banjir Kanal Ayetawa, Kelurahan Ulak Karang Utara Padang, masih menghadapi dampak serius berupa pendangkalan alur sungai. Sedimentasi lumpur ko menumpuk di tapi hingga ke bagian tengah sungai, menghambat perahu nelayan untuk keluar masuk muaro. Nelayan Kelurahan Ulak Karang Utara, Afrizal mengatakan pendakalan terjadi di sepanjang jalur dari muaro hingga ke kawasan jembatan Ayetawa. Menurutnya, perahu ko acak tasangkui waktu melewati alur sungai akibat dari dasar perairan nan semakin dangkal.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Forum, Pater Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan salam pandangnya. Kali ini kita bertemu kembali di siang hari ini. Kalau jam 11 di hari Rabu ataupun di hari Jumat, kita akan hadir mengundang narasumber kita, yaitu pelaku UMKM yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat. Dan untuk edisi hari ini 17 Juni 2026, alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Padang salah seorang pelaku dari UMKM yang ada di Kota Padang, yaitu ada Pak Nasrul Anas dan juga Ibu Muziarni. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrul dan juga Ibu Muziarni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Bapak Ibu?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Sehat ya. Ini kayaknya kita tetanggaan ya, masih di kawasan Jati ya?
2: Iya.
0: Oh iya benar.
2: Jati Baru.
0: Di mana Pak?
2: Jati Baru.
0: Oh di Jati Baru. Kita ini Jati Lama enggak?
2: Masih Jati Baru.
0: Ini juga.
1: Masih Jati Baru kalau enggak salah ya.
0: Oh iya, berarti
1: masih Jati
0: kawasan
1: Baru.
0: Kita Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi Ibu panggilannya biasanya siapa nih?
1: Eza.
0: Oh Ibu Eza.
1: Iya.
0: Muziarni tapi panggilannya Bu Eza.
1: Iya, Bu Eza panggilannya.
0: Bukan Ibu Zia ya.
1: Sebenarnya dulu Zia.
0: Nah, kenapa
1: tapi orang tua enggak bisa menyebut Zia, jadi Eza aja.
0: Oh gitu. Sampai sekarang dipanggilnya Bu Eza.
1: Iya, Bu Eza.
0: Kalau ini pasti Pak Anas.
2: Iya.
0: Iya kan Pak? Iya. Baik kalau begitu, jadi Dunsana Pandaga, beliau berdua ini merupakan owner dari Kipang Haji Anas. Jadi kalau merujuk dari panggilan Pak Anas tadi, orang pasti mikirnya langsung, wah ini nama adalah usahanya Pak Anas.
2: Benar.
0: Ternyata kata beliau ini bukan generasi pertama. Iya. Boleh diceritakan kapan sih Pak mulainya UMKM atau Kipang Haji Anas ini usahanya?
2: Kipang Haji Anas ini kalau orang tua kami memulainya dari tahun 1968.
0: Aduh, saya belum
2: cukup
0: lahir.
2: Lama.
1: Belum lahir.
0: Belum, jadi, enggak tahu di mana.
2: Jadi kita sudah generasi kedua artinya itu.
0: Oke. Okay. 1968 udah lama sekali Pak ya.
2: Iya, benar. Seumuran saya benar.
0: Oh, Bapak lahir usaha ini jalan.
2: Iya. Oh, baru mulai.
0: Oh, gitu. Baru mulainya. Jangan-jangan ini emang nama Bapak yang melekat di sini, bukan nama orang tua.
2: Kemungkinan orang tua saya ngasih itu.
0: Oke, okay. Gabungan antara nama anak dan orang tua ya Bu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Tahun 68 ini udah nggak kehitung lagi, sekarang 2026. Yeah. Totalnya itu udah hampir
2: 58 tahun,
0: yeah. Luar biasa. Yeah. Masih bisa menjalankan usaha orang tua gitu Pak ya.
2: Yeah.
0: Berarti Ibu ketemu Bapak udah ada nih Kipang Haji Anas ya Bu ya.
1: Udah ada.
0: Bu Eza juga ikut ini terlibat dalam menjalankan usaha ini.
1: Iya. Yeah. Saat ini setelah beliau orang tua beliau tidak ada lagi dan diturunkan kepada Bapak Nasrul Anas yang kami mengelola berdua. Okay. Saya di bagian banyak di bagian kedai.
0: Oh,
1: bagian tokonya.
0: Oh gitu. Kalau Bapak masih terlibat produksi sampai sekarang?
2: Iya. Sampai sekarang masih di dapur istilah.
0: Di dapur.
2: Produksi usaha tersebut.
0: Oke. Okay. Berarti Bapak dari dulu awal lahir usaha ini udah jalan.
2: Yeah.
0: Akhirnya diturunkan ke Bapak.
2: Yeah.
0: Bapak sendiri mengelolanya langsung pada usia berapa, Pak?
2: Mulai dari kuliah.
0: Oh dari kuliah.
2: Dari umuran 17 tahun lah. Dari SMA, kuliah kita sudah diajari membuat kipang ini oleh orang tua.
0: Oke, okay, nah, baik.
2: Sekarang kita melanjutkan kipang usaha tersebut, usaha kipang tersebut. Sekarang sudah ada tiga varian rasa gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada tiga macam. Kipang kacang, kipang sulit hitam dan kipang emping gitu ya.
0: Kipang emping?
2: Emping. Oh, gitu. Ketan.
0: Oh, ketan.
2: Ya, ketan.
0: Oh, gitu. Ketan. Jadi sekarang ada tiga.
2: Tiga.
0: Kalau dulu fokus satu varian.
2: Fokus satu.
0: Varian apa itu?
2: Aja.
0: Oh, kipang kacang aja.
2: Yeah.
0: Oh, jadi dulu awalnya yang dirintis itu kipang kacang.
2: Kipang kacang.
0: Sampai udah Pak Anas yang menjalankan, baru ada
2: tiga rasa.
0: Ada tiga varian rasa sekarang, gitu. Ada tiga itu yang diproduksi reguler setiap harinya.
2: Ya. Yeah.
0: Iya,
1: okay. Tapi di dalamnya juga ada kacang sedikit ya.
0: Oh tetap ada sedikit
1: kacang. Ada kacang juga.
0: Biar ada gurih-gurihnya gitu ya Bu ya. Biasanya orang tetap pure itu adalah ketannya aja.
1: Iya.
0: Atau ini apa sih bahannya utamanya Pak?
2: 10 hitam saja, 10 putih saja.
0: Oh gitu. Iya, iya.
2: Kalau kita kan sudah dicampur dengan kacangnya ada untuk lebih gurih rasanya.
0: Oke, Jadi sepanjang berjalannya ini, kira-kira kendala apa yang ditemui Pak?
2: Kendalanya dari dulu itu sebenarnya dari ide sendiri sebenarnya Bu.
0: Oh iya?
2: Ya, ya apa nih kata dokter Indonesia yang memfonis kacang itu sebagai penyebab
1: penyakit urat.
2: Kolesterol, usus ngarap, darah tinggi, jantung dan sebagainya.
0: Oh iya, terus?
2: Makanya kacang sekarang kurang diminati dari masyarakat. kok dulunya okay. sangat diminati.
0: Iya.
2: Nah, makanya kita buat varian itu disebut menjaga seperti itu.
0: Oh gitu. Nah,
2: untuk lebih tetap jalannya usaha.
0: Oh berpengaruh ternyata ya?
2: Sangat berpengaruh.
0: Itu tahun berapa emang statementnya itu sampai berpengaruh 2000, ke usaha?
2: 2001 kayaknya Bu.
0: 2001 juga ya, 2000-an. Di udah tahun 2000-an ini. Ya, 2000-an. Kalau statement itu memang ternyata berpengaruh ke penjualan yang kipang kacang.
2: Sangat berpengaruh.
1: Khusus kacang
2: seluruh,
1: ya.
2: Seluruh kipang merosot apanya.
0: Wah luar biasa satu statement ya. Itu ya. Jadi berpikir ulang lah kira-kira. Baru. Tapi tetap di Kipang gitu. Kenapa?
2: Tetap di Kipang.
0: Kenapa ya. Bapak nggak pengen buka usaha lain jajarannya gitu?
2: Itulah nampaknya keahlian kita di sana.
0: Oh gitu. tinggal pengembangan yang
2: pengembangan
0: mau.
2: Pengembangan saja lagi.
0: Iya. Bu. Tapi basicnya udah ada gitu udah ya ada Pak ya. Tapi kalau Bu Eza sendiri udah pernah ikut ke dapur juga untuk
1: udah. Udah ikut ke dapur kira-kira sebentar cuman 6 bulan ke dapur. Siap itu kita langsung berdiri di depan aja lagi.
0: Oke, berdiri di depan. Di depan mana nih alamatnya, lebih tepatnya di mana sih Bu Eza?
1: Jati Baru.
0: Jati Baru itu dekat mana?
1: Jalan Batang Sikaladi nomor 30.
0: Oke,
2: depan Yosudarso.
1: Yang di depan Rumah Sakit Yosudarso, dekat dengan Rumah Sakit Yosudarso.
0: Oke, jadi emang outlet itu jadi toko satu-satunya untuk penjualan kipang ini. Kan dari dulu pastinya secara manual ya Pak untuk pemasarannya. Kalau sekarang masih tetap pemasaran di toko aja atau sudah mulai terbuka untuk penjualan online secara digital?
2: Kita sudah terbuka Bun. Okay. Ada beberapa klien kita dengan di online. Selalu menjual melalui
0: Bapak mungkin agak ke mikro.
2: Jadi mereka cukup membantu. Selainnya kadang-kadang kan pelanggan kita melalui mereka aja atau bisa langsung dengan kami di warung.
0: Okay.
2: Kemudian kami juga sudah membuka juga lapak-lapak dan di online juga sudah ada.
0: Okay. Di online sudah ada itu melalui kanal apa aja Pak?
1: IG,
0: di ada Instagram.
1: IG.
0: Kayaknya mengelola-ngelola kayak gini lebih ke ibu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Mau fokusnya gimana kipangnya bisa bagus Bu.
2: Iya. Bisa lancar lah.
0: Bisa lancar produksinya. Jadi untuk promosinya seperti apa aja yang udah dilakukan Ibu?
1: Promosinya udah dilakukan anak yang lebih banyak ke bagian IG, bagian media sosial.
0: Oh berarti anak sudah ikut berkecimpung juga di usaha ini. Ada berapa anak Bu?
1: Sepasang.
0: Iya. Dua-duanya ikut bantu juga.
1: Membantu secara penjualan secara online. Juga mereka kalau ada acara sering juga dibawa.
0: Oh gitu. Jadi promosinya diserahkan ke yang muda lah ini akhirnya kalau digital ini gitu Pak ya. Berarti penjualannya juga masuk enggak Bu di marketplace misalnya seperti si oranye, si hijau, si kuning itu?
1: Belum.
0: Oh berarti pesannya kalau ada yang mengirim pesan di Instagram, WhatsApp, baru seperti itu ya. Nah untuk pendistribusiannya sendiri itu udah dititip ke toko oleh-oleh juga atau keluar kota juga seperti apa penyebarannya Pak?
1: Oleh-oleh juga sudah ada di Nansalero ya.
0: Nansalero
1: di Taman Melati juga sudah ada. Di Nansalero Jalan Niaga.
0: Baru satu tempat oleh-oleh itu di
1: Tiki juga.
0: Oh di Tiki juga.
1: Iya di Tiki juga ada.
0: Berarti kalau untuk jalannya sendiri yang lebih kencang itu penjualan manual kah atau digital sih sekarang?
2: Kayak manual.
0: Manual Pak
2: manual,
0: ya.
2: Berarti kalau digital ini masalah dari jauh itu kan, memang banyak sering pesan dari jauh, tapi kendala dari mereka itu
1: berat di ongkos.
2: Ongkosnya.
1: Berat di ongkos.
2: Biaya pengirimannya lebih tinggi daripada
0: harga kipangnya.
2: Nah, itu benturnya sedangkan kita beratnya sampai 3 on satu ungkus kan.
0: Jadi ya kali per kilonya berapa gitu Pak.
2: Sekilo aja 28.000 Jakarta.
0: Tapi sudah ada pernah pengiriman sampai ke luar daerah?
1: Sudah pernah. Sering. Kemana apalagi Bu? Liburan-liburan ke Bogor ya. Ke Bogor, ke Jakarta. Terakhir ke
2: Batam juga ada.
1: Ke Denpasar terakhir.
0: Ada juga ke Denpasar. Itu orang awak yang di Denpasar.
1: Orang awak.
2: Iya, nampaknya orang awak.
0: Itu
1: pelanggan
0: tahunya,
1: pelanggan yang sudah lama tapi tahu lagi informasi lewat Instagram.
0: Berarti kan Instagram juga nyangkut ya Bu ya untuk yang di luar-luar daerah.
1: Luar daerah ya.
0: Jadi tetap dikirim juga karena saking maunya gitu ya. Tapi kalau ditanya lagi, apa sih yang spesial dari Kipang Haji Anas ini kalau menurut Pak Anas?
2: Sebenarnya kipang ini kan spesifik spesifik dari masakan khas orang awak juga kan.
0: Iya betul.
2: Yang ada di pembuatan kipangnya cuma ada di Payakumbuh, Bukit Tinggi.
0: Iya, jarang-jarang
2: ternyata di Padang, kita jarang, ada di Padang ya. Padangnya jarang. Ke Padang ini kalau salah saya ada tidak berapa buah yang bisa membuat kipang ini. Jadi sudah makan spesifik Minang. Biasanya orang-orang tua dahulu kan.
0: Iya.
2: Yang suka ngemil kipang ini.
0: Iya, betul.
2: Sekarang anak muda sekarang kebanyakan dari makanan kekinian aja.
0: Iya, lebih banyak bumbu-bumbu instan ya Pak ya.
2: Makanya sekarang kipang ini

0: Tak saja sih mau.
1: Jadi sebenarnya Bapak aslinya orang sana enggak sih?
0: Enggak, kami orang Pariaman.
1: Oh, Bapak orang Pariaman. Dapat ilmunya dari mana? Turunan ilmunya mana? Orang Pariaman kok bisa dapat ilmu orang Dare gitu ya.
0: Cerita-cerita nenek moyang silah dulu ya. Ada semacam nenek kami yang berkeluarga di sana.
1: Oh, gitu.
0: Dia pulang kampung langsung produksi kipang di Pariaman dulunya.
1: Iya. Jadi awalnya dulu di Pariaman.
2: Pariaman.
1: Oke. Okay. Pindah ke Padang?
0: Pindah karena baru menurun ke
2: orang tua kami,
0: pindah ke Padang dia itu.
1: Oh, gitu. Jadi yang benar-benar usaha Pak Haji Anas ini adalah memang di Padang.
0: Di Padang.
1: Di Padang. Ya. Sampai turun ke Pak Anas sendiri.
0: Iya, sendiri betul.
1: Itu di Padang. Ternyata orang Pariaman bisa bikin kipang juga. Tapi sebenarnya saya penasaran juga loh, Pak, gimana cara bikin kipang itu kok bisa ya? Dia itu renyah, tapi dia enggak keras gitu, Pak. Dia renyah tapi gak keras, bisa digigit, bisa lembut aja gitu. Berarti itu sebenarnya bahan utamanya itu di tanak dulu gitu.
0: Nggak. Kalau kacang,
1: kenapa bisa mengembang dia?
0: Iya.
1: Kalau yang
0: pulut itu kan kita istilahnya masak dengan dandang, silakan kalau di dandang. Itu kan lalu dijemur.
1: Dikukus gitu ya.
0: Iya, dimasak dulu ketannya lalu
1: dijemur. Oh, perlu dijemur. Oh, ada proses penjemuran di dalamnya. Biar dia ngembang itu, Bu ya.
0: Iya, baru digoreng.
1: Oh, baru
2: digoreng.
1: Goreng masih berupa beras-beras gitu
2: ya.
1: Oh, baru nanti dikasih karamelnya itu.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Setelah digoreng baru dikasih gula sakanya itu.
1: Oh, gitu. Kenapa dia enggak benci pas dikasih gula saka ya?
2: Di situlah
1: rahasianya,
2: rahasia
1: ya.
2: Dapurnya.
1: Oke. Okay. Oh, jadi sepanjang itu prosesnya, Pak.
0: Ya,
1: dimasak dulu sampai matang, dijemur,
2: digoreng. Direndam dulu, sepulutnya direndam dulu. Dikukus. Baru dijemur di bawah sinar matahari.
1: Berarti kalau musim hujan pengaruh dong sama produksi.
2: Iya, pengaruh sekali.
0: Hujan. Enggak ada penjemuran kan.
1: Oh, gitu. Kita berarti kan stop produksi?
0: Ya.
1: Oh, berhenti produksi dulu.
0: Kalau sampai seminggu hujannya memang stop produksi.
1: Oh, gitu.
0: Biasa kalau sehari-hari ini hujan enggak masalah.
1: Biasa penjemuran itu berapa lama, Pak? Berapa hari?
0: Biasanya kalau panas
2: seperti
0: itu satu hari
2: seharian dari pagi sore panas, udah kering.
1: Oh, udah bisa diolah.
2: Udah bisa diolah.
1: Gitu. Ya. Oke. Okay.
0: Satu hari cuman.
1: Satu hari penjemuran itu udah bisa diolah ya. Karena belakangan juga cuaca agak enggak bisa ditebak, Pak ya.
0: Kalau sekarang panasnya lebih banyak.
1: Panasnya lebih banyak ya. Aman lancar lah kalau untuk produksi ya, Pak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dari tiga variasi ini yang paling best sellernya yang mana, yang paling banyak peminatnya?
0: Tetap kacang.
2: Tetap kacang.
1: Tetap kacang kan, Bu?
2: Tetap kacang.
1: Tetap kacang. Saya suka kacang juga.
0: Ya,
1: walaupun statement itu saya tahu saya tetap suka kacang.
0: Karena kacang lebih enak.
1: Iya,
0: lebih
1: kan
0: gurih daripada ketan itu kan.
1: Iya.
0: Ketan itu sudah kalau sudah digoreng kan sudah ada apa kayak apa namanya itu kurang manis lah, itu kurang pala. Tapi kalau kacang tetap rasanya itu tidak tergoyahkan di sini.
1: Betul, iya, Pak. Kacang polos aja enak. Apalagi kalau diolah ya, Bu.
0: Apalagi kalau diolah.
1: Jadi kalau karakter yang kipang kacang yang ada di Kipang Haji Anas ini kayak gimana? Yang tebal-tebal kah atau yang seperti apa, Pak? Ukurannya kecil-kecil, tipis.
0: Ukurannya kecil, 4x4 memang.
1: 4x4.
0: Tingginya paling banyak 1 cm lah.
2: 1 cm.
1: Oh, 1 cm lumayan tebal ya, Pak ya?
0: Iya, lumayan tebal.
1: Jadi itu pemilihan kacangnya juga enggak sembarangan?
0: Enggak sembarangan.
1: Oke.
0: Okay. Kadang-kadang kita di pasar itu kan kacangnya kan dalam karung, kita enggak tahu.
1: Iya.
0: Jelas kita tetap mencari yang kualitas yang baik. Tetap saja ada juga ya yang yang busuk-busuk kacang itu ada juga tetap juga.
1: Berarti disortir dulu,
0: sortir,
1: Pak.
0: Anggota kita tetap ada sortirannya.
1: Oh, gitu. Ya. Berarti sejauh ini udah mempekerjakan berapa orang nih, Bu Esa?
2: Empat orang
0: kami mempekerjakan orang.
1: Empat orang. Ya. Itu di bagian apa aja? Dapur semua?
0: Dapur semua.
2: Semuanya di dapur.
1: Oh, cuma Ibu ya di bagian
2: depan. Iya, bagian depan.
1: Oke, tapi Ibu bisa juga ya, Bu ya?
2: Bisa. Sudah ada terjun ke dapur, membantu melihat dari proses awal sampai kipangnya itu diproduksi, kemudian disalurkan di toko dan warung-warung.
1: Baik. Ini ada pendengar kita yang ingin ikut berinteraksi bersama kita, coba terima dulu ya, Bu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zam di Nanggalo ini, Pak Anas dan Ibu Eza.
3: Iya,
1: gimana kabarnya, Pak Zam?
3: Alhamdulillah sehat, Cek.
1: Alhamdulillah sehat juga, Pak Zam. Gimana, Pak Zam? Ada yang ingin ditanyakan?
3: Tanya apa, Cek?
1: Apa tuh?

0: agak cang aja mas ya, okay, kemarin aja. Alamatnya di mana aja?
1: Oh, beko kita ulang balik deh. Tuh, apa pertanyaan Pak Zamlek?
0: Pertanyaannya itu menyelamat saja.
1: Oh, menyelamat saja. Iya, silakan Pak Anas.
2: Iya, Pak Zamlek, terima kasih. Alamat kami ada di Jalan Batang Sikaladi, depan Rumah Sakit Yozarso, atau tepatnya nanti di Simpang Adabia masuknya bisa, atau melalui SMA 10.
3: SMA 10. Depan masjid pasti.
0: Dekat asrama tentara.
2: Benar. Pas mana asrama tentara Jati.
1: Situ.
0: Mereknya apa, Bu?
2: Haji Anas.
1: Haji Anas.
0: Itu saja.
2: Cuma
0: minat ya.
2: Iya. Terima kasih Pak Jon.
1: Terima kasih.
0: Kipang bare itu kini langka gitu.
2: Mana benar.
0: Yang ada kini di warung-warung itu kan kipang miun.
2: Iya.
1: Iya.
0: Nah, nang bare itu mengturi warna menjadi lewat raga warna gitu.
1: Diturik saja langsung.
2: Kami tunggu Pak Jon.
0: Kalau wala tetua kok dulu kan itu saja di lapau, kini itu langka mana.
1: Iya, dicarinya di lapau enggak bisa bawa doanya.
0: Bapak kenapa masuk ke lapau, Pak?
2: Kami spesial untuk oleh-olehnya, Pak. Dulunya memang sampai kami masuk warung-warung,
0: kenceran. Kalau dapet cuma selera orang Kota Padang, khusus musuh langsung Kota Barat, kalau dapet masuk ada kandai, Pak.
1: Usulan, Pak.
2: Nanti kita coba lagi.
1: Terima kasih usulannya, Pak.
0: Walaupun tipis nyoncongnya, jadi ya Pak menolong selera orang lama-lama.
1: Terutama Pak Zam.
3: Tabangki selera lama balik ya Pak Zam.
0: Yang ado itu ketika kipang mihon ya Pak.
2: Iya.
0: Nah kipang bare itu memang enggak basobo ada Pak.
2: Iya.
0: Jadi kalau nanti Pak panui selera orang-orang kata Pak Zam.
1: Jadi Pak Zam.
2: Terima kasih Pak Zam.
0: Terima kasih Pak.
2: Iya sama.
3: Terima kasih Pak Zam.
2: Kan yo ketua
1: dari semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Deronya orang tua-tua. Anak-anak muda ini cukup.
1: Anak muda gini hanya cari makanan luar,
3: makanan
1: Korea, makanan Inggris. Aku banyak pula naik kue bagabong kita tarik mencelai di Pak.
2: Jadi boleh Bu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bu Zur.
4: Iya,
1: silakan Bu Zur.
4: Ya hobinya nanya melulu.
1: Enggak apa-apa. Rasa ingin tahunya tinggi berarti. Silakan Bu Zur.
4: Ini kalau kita mengirim ke Jakarta, itu ada ininya enggak di sana? Agennya atau apa gitu?
1: Oh, yang bisa langsung bantu mengirimkan gitu.
4: Enggak, di sana bisa udah ada tempat kita bisa beli gitu loh.
1: Oh iya. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab aja Pak Nas.
2: Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Memang kita belum ada agen yang luar kota. Untuk di Padang aja memang agen-agennya juga tidak ada. Karena kita langsung beli di gerai kita aja di Jalan Batang Sikaladi.
1: Oh, fokusnya di satu tempat aja.
2: Tapi kalau biasanya kalau yang belanja luar kota itu kita kirimkan saja.
1: Gitu.
4: Dikirim ya.
2: Dikirim.
4: Jadi belum ada memang tempatnya di sana ya.
2: Belum
1: ada Muzur.
4: Enggak bisa ya.
2: Gimana dulu pernah mencoba Surabaya malah ya. Tapi karena kendalanya itu memang biaya transportasi kipang itu ke sana jauh.
1: Itu balik lagi ke konsumen ya.
2: Harganya lebih mahal transportasinya daripada harga kipangnya. Jadi kalau jualan di sana mungkin enggak bisa. Pernah Bunda Surabaya langsung ke sana.
3: Kemudian ini kendalanya juga kalau terlalu lama dalam bus ini akan apa namanya? Akan rusak rasanya, akan lunak, enggak gurih lagi,
4: kena lembek. Enggak garing lagi ya.
2: Enggak garing lagi ya.
1: Gitu Bu Zur.
4: Ya deh, coba beli sendiri nanti dibawa sendiri ke Jakarta ya.
2: Iya, kami tunggu.
4: Iya, suka banget itu pas dulu.
2: Iya, Bu.
4: Saya kalau liburan ke Padang, beli itu di orang Bukit Tinggi yang bikin.
2: Oh iya.
1: Iya.
4: Beli itu. Untuk oleh-oleh hanya itu di Jakarta itu memang enggak ada.
1: Oh iya. Kita banyak yang khas ya, Bu.
4: Kami memang bisa di sana, jadi hobi itu gitu. Jadi di dekat ada biang ya, Pak ya?
1: Iya, namanya Kipang Haji Anas.
4: Haji Anas, depan ada biang?
1: Iya.
4: Oke.
1: Oh, bukan.
4: Makasih banyak,
1: Pak.
2: Ya, terima kasih Bu.
3: Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini banyak yang pengen mengirimkan juga ke luar kota. Itu biasanya emang bertahannya berapa lama, Panas?
2: Kalau kita di gerai kita, itu bisa 100 hari.
3: Oh, 100 hari. Lebih 3 bulan. 3 bulan.
2: Lokasi, posisinya harus tetap tempat yang dingin
3: dan tempat sejuk. Yang sejuk kalau dapat. Itu. Oh gitu, kalau, jadi rusak ini karena nanti dia panas. Panas nggak bisa.
2: Kalau kena matahari langsung, satu jam saja kena langsung itu kembali dalu istilahnya
3: menciut.
2: Muda lagi.
3: Oh
2: muda
3: ya, lagi. Seperti ya kalau itu kan hidup lagi biasanya gula itu.
2: Kalau itu hilang renyah dan garingnya itu hilang.
3: Oh iya iya iya iya.
2: Lembek aja.
3: Iya, nanti kecewa malah kecewa orang. Iya, padahal rasa yang mau kita tawarkan bukan yang begitu.
2: Bukan yang begitu, yang renyah dan gurih.
3: Nah, itu. Makanya outletnya cuma baru satu gitu.
2: Makanya jarang kita buat tempat-tempat di luar kota, jarang kendalanya seperti itu.
3: Baik, baik. Ya. Kita terima satu aja lagi Pak Novan. Boleh, ya. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kali masuk sama
3: dia. Iya ampun,
5: juga
3: iya.
5: Kemarin yang semalam enggak bisa masuk.
3: Oh, wah.
5: Nah, terus yang itu yang jendela apa tadi enggak 10 kali ada
3: ngecek-ngeceknya. Oh, wah, aduh, tidak maaf, terlihat, Bunda. Ya. Iya, mohon maaf anakmu ini tidak melihat. Boleh Bunda pertanyaannya, Bunda? Iya.
5: Jual mahal sekarang ya.
3: Enggak, murah aja kok. Bunda silakan.
5: Mau tanyakan Pak Nas, kalau enggak saya kan ada warung. Jadi mau dibeli di tempat Pak Nas sambil saya kayak user Sirasu nanti. Ya. Jadi di jalan apa Pak Nas?
2: Jalan Batang Sekaladi.
5: Batang Sekaladi.
3: Jati Baru.
2: Jati Baru ya.
5: Jati Baru. Entar mau itu ditaruh di warung kan dibeli saya. Tapi kan kalau panas kan ada di lempar ke pasar enggak ada kan atau gak. Di kedai-kedai.
3: Toko oleh-oleh enggak?
2: Iya, enggak ada. Cuma di toko.
3: Toko oleh-oleh.
5: Ya kebeli-beli aja di sana kan lebih baru atau garing apa.
3: Oh iya, langsung ke dapurnya aja.
5: Iya. Jadi harus kita pergi berdua nanti ya.
3: Oh, kita berdua beneran nih.
5: Nanti kalau Ibu kalau Bunda baca itu berdua.
3: Ah jadi.
5: Jadi
3: Bunda
5: yang
3: bagian Barada mungkin Barada stok Pak.
2: Banyak-banyak
5: ada yang pulut, ada yang beras, ada yang kacang. Juga yang kacangnya bukan sama kacang tuh orang suka tuh.
3: Iya.
5: Di warung saya kalau ditaruh sebentar aja udah
3: cepat habis ya.
2: Cepat habis aja ya.
3: Apa nama toko ibunya? Oh, ibu punya kedai kelontong gitu aja.
2: Oh,
5: iya. Ya, kedai
3: lontong. Oke deh, Bunda. Ya.
2: Ya, emang nyambung Pak Zam tadi mah.
3: Iya ya. Betul. Nah,
5: kalau Pak Zam kan katanya bukan warung dia, warung orang. Kalau kalau sini kan warung Bundo sendiri.
3: Ah, iya. Ya, ya, warung Bundo ya. Ya,
2: terima kasih Bun. Ya. Masukannya terima kasih Bun ya.
5: Iya, makasih banyak Pak.
3: Pak Nas, iya.
2: Sama Bun.
3: Iya. Masya Allah Bundo, terima kasih Bundo.
5: Sama-sama.
3: Iya.
5: Iya,
3: ya ampun. Kita terbatas waktu ya Bundo ya.
5: Iya,
3: iya. Iya. Terima kasih Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Anas jadi banyak tuntutan dari penerima. Iya, mana kipangnya diceritain tapi kok gak ketemu-ketemu di warung. Iya.
2: Di awal dulu orang tua kita kan memang masukannya itu kipang itu kan kayak warung-warung.
3: Iya makanya di setiap warung ada dulu Pak ya.
2: Jadi setelah ada perubahan zaman, perubahannya apa kan, kita orang banyak minta ke rumah. Jadi kita sudah siapkan aja di rumah lagi.
3: Oh gitu.
2: Untuk warung-warungnya memang tidak ada. Sebenarnya banyak sejarahnya ya Bun.
3: Kenapa?
2: Kalau kita baca sejarah kan dulu bisa naiknya kipang kita ini dengan adanya pembangunan Indarung 4.
3: Indarung 4 ya.
2: Indarung 4 itu kebetulan Bapak Soeharto yang
3: berkunjung ya.
2: Kunjung ke membuka membuka peresmiannya. Secara peresmiannya. Jadi kipang ini salah satu penganan yang
3: disajikan.
2: Disajikan dalam kota.
3: Makanan khas.
2: Makanan Sumatera Barat. Kipang ini ditaruhnya. Kebetulan kipang kita kemudian dekat dengan
3: dekat gubernur, dengan kantor gubernur.
2: Dekat dengan rumah gubernur juga.
3: Iya.
2: Itu kipang kita itu yang di
3: disajikan.
1: Oh, wah, itu langsung naik daun ya.
2: Ah, itu 94, Bun.
1: 94. Oke. Dan ini kayaknya harus dicicipin nama presiden lagi nih.
2: Iya, benar. Kami memang sangat bersyukur juga dulu.
1: Iya.
2: Akhirnya setelah itu kita banyak orang lagi datang ke rumah. Makanya kita siapkan untuk oleh-oleh lagi. Dulu kita bungkus seperti itu, Bun. Bungkus warung-warung.
3: Sekarang kita juga bawa kalau kepingin ini. Ah, iya. Datang ke sini orang-orang.
2: Okay. Sekarang bungkusnya seperti ini lagi.
1: Boleh dilihatkan ke kita di sini. Jadi untuk Lensana Pandang yang penasaran itu bisa lihat melalui YouTube kita. Itu dikemasnya udah lebih rapih tuh sekarang begini. Ya. Jadi ini adalah kipang apa ini di dalamnya?
3: Kipang pulut.
1: Oh, ini kipang pulut.
3: Ya, itu kipang pulut ketan. Kacang yang kecil. Yang putih itu emping, pulut putih dan kacang.
1: Jadi ini kemasannya sekarang karena emang mau dibikin jadi oleh-oleh.
3: Iya.
1: Tapi aku penasaran kenapa enggak diperlihatkan aja gitu.
3: Ah, tuh. Itu ada sejarahnya dulu ya, ya.
1: Iya,
3: dulu
1: iya
3: kan, udah Pak, kita bikin yang seperti bagus-bagus.
2: Gitu. Dulu emang kelihatan isinya.
1: Terus emang kenapa ya, Pak sembunyikan? Iya,
2: karena yang belanja suka ngecek-ngecek.
1: Aduh, iya. Maksudnya?
2: Milih-milih. Jadi sebenarnya kan sama aja kan.
1: Iya.
2: Tapi kan harus pilih kalau ada yang apa namanya juga masakan dengan gonseng, kan ada hitam-hitamnya. Gonseng apa? Gosong istilahnya.
3: Oh, iya. Enggak satu-satu.
2: Amis ketek kan. Padahal cuma satu itu aja isi yang
1: gitu.
2: Nah, itu terlalu banyak-banyak pilih, kita bungkus saja seperti ini.
1: Oh, gitu ceritanya. Ya.
3: Ceritanya bungkusnya bungkus jadul kata orang-orang. Udah pernah juga bungkusnya lo dari kertas bungkus yang kayak kotak ya. Jadi orang nggak kenal lagi apakah ini memang kipang Haji Anas apa enggak. Makanya di langsung lagi dibikin yang lama ini balik lagi kayak bungkusnya yang lama ini, Bun.
1: Oh, ini bungkusan yang lama. Oke. Dan ini juga perizinannya udah lengkap ya.
2: Iya.
1: Udah ada halalnya,
3: halalnya udah
1: juga ada,
3: LIB juga udah ada.
1: Berarti ini pasti Bu Eza nih yang ngurus-ngurus yang beginian ya.
3: Melanjutkan.
1: Iya.
2: Sudah ada dari dulu, ada.
1: Oh, sudah ada dari
3: dulu. Udah ada dari dulu.
1: Karena Bu Eza juga aktif ya di ini komunitas UMKM yang ada
3: di daerah. Kecamatan Padang Timur.
1: Di Kecamatan Padang Timur. Jadi ini kalau untuk membedakannya emang harus dibaca nih, di sudut kiri bawah ada tulisannya kipang si pulut hitam.
3: Yeah.
1: Ini ada kipang kacang tulisannya, sama ada
3: emping.
1: Kipang emping pulut ya. Emping pulut. Oke, okay. Tapi sebenarnya ini bisa lebih digedein nih, Pak. Harus teliti gitu melihatnya. Dan ini adalah almarhum Bapak. Oke. Okay. Emang beliau dijadikan langsung logo dari ini ya. Jadi ya, baik-baik. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang penasaran, seperti yang disampaikan tadi dan Sana Pandangnya, itu bisa langsung berkunjung ke tokonya Kipang Haji Anas. Itu ada di Jati Baru,
2: Jalan Atang Sekaladi nomor 30.
1: Oke, nomor 30. Jadi kalau udah di jalur itu pasti ketemu lah ya.
2: Ya,
1: pas. Baik-baik. Nah, harapannya kedepannya untuk usahanya Pak Anas ini seperti apa dari Pak Anas?
2: Ya, kedepannya seperti apa yang kita harapkan juga, Bu. Kipang ini salah satu primadona masakan khas Sumatera Barat lah.
1: Iya.
2: Ya, jadi kita selalu memohon kepada pemerintah untuk lebih membantu UMKM-UMKM yang ada. Sekarang ini kita kan sudah terhambat bantuannya itu kan.
1: Nah, itu. Berarti dulu udah sempat dapat
2: dulu bantuan? Dulu pernah dapat bantuan. Cuma sekarang kan sudah tidak lagi ya.
1: Okay.
2: Sudah terbatas. Padahal kalau dulu kita dibantu memang enggak maju, sekarang minta bantuan karena kita sudah kembali ke jalur penurunan istilahnya kan. Nah, jadi apa istilahnya kalau dana apa itu tidak bisa dikeluarkan lagi katanya.
1: Oh, gitu. Ya. Tapi untuk membantu pemasaran dan sebagainya itu juga ada pelatihan-pelatihan ya, Bu Eza ya?
3: Iya, ada.
1: Bu Eza sudah mengikutinya juga?
3: Oh, juga sudah pernah mengikuti.
1: Atau pernah ikut bazar, ikut
3: event
1: gitu.
3: Sering ikut bazar. Ya. Cuman kendalanya kalau kita bazar terlalu lama itu kan panas.
1: Oh iya, balik lagi dia sensitif sama suhu panas ya, Pak ya.
3: Sensitif terhadap cuaca panas. Yang kacang juga
2: gitu sama.
1: Oh, sama. Kirain yang lebih sensitif yang pulut-pulut ini.
3: Enggak. Kacang yang lebih ini.
2: Yang apanya sebenarnya kacang. Kan apa gulanya?
1: Oh, gulanya.
3: Gulanya ya, sebenarnya.
1: Kacang sama pulut.
3: Bukan. Gulanya. Kacangnya itu kan dipadu dengan gula.
2: Gula tebunya. Gula tebunya itu yang
3: gula tebu yang sebenarnya yang bangun.
1: Oh, gitu.
3: Bangun dia.
1: Oh, jadi yang bangun tadi gula.
3: Iya. Bangun tadi kacang. Enggak, gulanya sebenarnya.
1: Gulanya.
3: Iya.
1: Oh, jadi itu berpengaruh juga nanti ke kacangnya.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi makanya nggak bisa juga ikut bazar. Kalau bazarnya di hotel bisa.
3: Bisa. Bisa. Suasana seperti ini itu doyan ya. Sekali kipangnya itu.
1: Iya, bisa sampai 100 hari tadi ya, Pak ya.
3: Bisa 100 hari.
1: 100 hari.
2: Bisa seminggu jadinya kalau kena panas.
1: Oh, seminggu langsung jauh ya perbandingannya.
3: Iya, jauh ya.
1: Berarti kalau untuk di CFD ikut juga enggak?
3: Enggak. Kafe enggak, enggak ikut.
1: Enggak ikut juga ya. Karena kafe
2: dulu memang ada yang jalankan tapi enggak lagi.
3: Oh gitu. Karena cuaca tadi itu tadi.
1: Iyalah pagi itu ya, lumayan juga panas ya.
3: Panas.
1: Oke.
2: Lokasi kita enggak ada.
1: Lokasinya panjang sih, Pak, sekarang. Ya,
3: sepanjang jalan.
1: Sepanjang jalan ya, Bu, ya.
3: Panas.
1: Nah, kalau Bu Eza sendiri harapannya seperti apa untuk usahanya, Bu Eza?
3: Iya, sebenarnya karena usaha ini kita yang mengelola sekarang berdua lagi, pure dibantu sama anggota. Mm-hmm. Jadi harapannya tetap, semoga Kipang ini tetap diminati oleh masyarakat. Mm-hmm. Tentunya UMKM ini akan menyentuh kami juga bantuan-bantuannya gitu.
1: Iya, semoga semoga Bu ya. Jadi operasionalnya juga makin lancar ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Ya kalau begitu Pak Anas dan juga Ibu Eza, terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Iya, sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Ini membangkitkan memori lagi nih pendengar-pendengar kita yang suka dengan jajanan-jajanan khas lama. Sampai sekarang emang agak susah dicari. Sekalinya ketemu, ternyata sembunyinya di Jati. Di Jati Baru,
3: Jati lebih Baru.
1: Tepatnya ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang diharapkan tadi semua bisa terwujud ya. Gimana Pak?
2: Harga.
1: Oh iya betul. Kalau lupa langsung ingetin aja Pak. Itu dari tadi yang kita lupa tanya.
3: Iya.
1: Untuk harganya sendiri gimana Pak?
2: Oh sekarang harganya
1: dari masing-masing jenis dari
2: menyesuaikan dengan kondisi pasar
1: keuangan.
2: Pasar. Kipang kacang sekarang 22 kita jual.
1: 22.000. Itu isi berapa buah sih Pak?
2: Isinya 25.
1: Oh isinya 25 potong. Oke.
2: Sama isinya 25. Dan ini harganya 20.000 yang ketan.
1: Oh yang ketan 20.000 sama putih sama hitam sama.
3: Iya. Putih sama hitam sama 20.000.
1: Sama 20.000 yang kacang 25. 22 22.000 saja. Jadi cukup terjangkau. Ini
2: cukup
1: buat
2: murah cemilan. Dari yang lain.
1: Iya, ini pasti udah di cross check nih harga pasarnya sama Pak Anas. Oke, kalau begitu. Jadi untuk yang penasaran nanti bisa langsung berkunjung ke sana aja. Untuk yang telepon ini mohon maaf udah enggak bisa kita terima teleponnya lagi karena pasti rata-rata requestnya Pak kapan ada di warung. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan lagi ya, Mbak Anda sama Ibu ya.
3: Kita pikirkan nanti kalau yang permintaan di warung tadi.
1: Iya, oke. Okay. Mudah-mudahan kembali apa yang kita harapkan yang baik-baik dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin.
3: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, okay. Terima kasih sekali lagi Pak Anas dan Bu Eza sama beraktivitas kembali.
3: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita bersama dengan narasumber kita tadi ada Pak Anas dan juga Ibu Eza yang merupakan owner dari Kipang Haji Anas. Banyak yang tertarik dan itu bisa langsung berkunjung juga ke outletnya beliau yang ada di Jalan Jati Baru. Terima kasih kebersamaannya dan tetap bersama Pro4 di 92.4 MHz.
6: Pro4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak, sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: 4 RRI Padang.

0: Di sana pada gang, unit pelaksana teknis UPT Rusunawa Jo Rumah Khusus Pemerintah Kota Padang Tarui mengintensifkan penerbitan atau penertiban terhadap penghuni dan menunggak pembayaran sewa bulanan. Langkah tegas berupa pemutusan aliran listrik hingga penyegelan unit diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Kepala UPT Rusunawa Jo Rumah Khusus Kota Padang, Angga Liberdo menjelaskan bahwasanya samalun sanksi barek dijadwalkan, pihak pengelola tetap mengagia dispensasi sarato surek peringatan selama 2 bulan supaya penghuni dapat melunasi kewajibannya. Meski terkesan kaku, intervensi aturanku dinilai efektif meningkatkan kesadaran warga di mana saat kini ku rato-rato hanya 5 hingga 6 kamar nantakan sanksi pemutusan listrik satu bulannya atau turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi selanjutnya, momentum pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah menjadi panggilan spiritual untuk seluruh umat muslim, yakni melakukan evaluasi total terhadap kualitas ibadah dan juga perilaku sehari-hari. Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki menaketokan makna esensi dari hijrah pada era modern saat kini kok bukanlah perpindahan secara fisik, melainkan transformasi sikap jo mentalitas untuk meninggalkan perbuatan buruk menuju kebaikan. Meskipun dalam 3 tahun terakhir ko di Arab Saudi pergantian tahun ditandui secara fisik lewat prosesi penggantian kiswah Ka'bah. Rifki mengimbau umat Islam di Ranah Minang untuk lebih fokus menggeser perilaku dan kurang taat supaya menjadi jauh lebih bertakwa.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, saruk pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai

rugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup.

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ai nufa beita banosa sihasarateun.
7: Jadi astuni ragam lenan danging tetap meskian Indonesia.
8: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
4: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
14: Kamu kenapa, Tari?
13: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
14: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
13: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
14: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
15: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pandangan, suara budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar Abdi Dalem Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan Dalem Bangsal Kamandungan Kidul Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu Abdi Dalem Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felita Kak di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap. Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka

0: tentang gerakan Meja Belajar, gerakan Melki Jokowi Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer, supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar apa ya, kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya, atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus ditangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan Jam Belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
0: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justa benar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang

0: merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Mm-hmm. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan penghuni tetap perpustakaan, begitu dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris gitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Ya, Tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Yeah. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, mm-hmm. dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Mm-hmm. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu, jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu, yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPL dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota, untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya Kak Feli ya. Yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 928, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kakak Feli, cantik.
3: Halo Ciguria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri, ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat ya, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu, ya? Pokoknya bahasa di bahasa terus ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti
4: ya,
3: apa?
4: Sudah ya, dua pertanyaan.
2: Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maafin, pantunya gini. P.O. siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo. Terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya,
3: silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami berikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berhasil.
2: Tentunya bagi ternyata banyak juga ini. Ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, sih. Belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya untuk Jojo ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
6: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
6: Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
7: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank you.
2: Siap, terima kasih. Terima kasih.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Jadi, terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk apa berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terap literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian.
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Caveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri tepamit terhadap diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Pro 4 FM.

0: Brite jam 14.
1: Abangpo Manajemen Jexpo mengklaim antusiasme masyarakat terhadap gelaran Pekan Raya Jakarta terus meningkat memasuki hampir sepekan penyelenggaraan. General Manager Operasional Jexpo Oki Setiawan mengatakan lonjakan pengunjung terlihat sejak hari pertama hingga hari ke-6 pelaksanaan. Ia menilai salah satu faktor pendorong adalah adanya perluasan area dan penambahan zonasi baru di Jakarta Fair tahun ini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat Kecamatan Dongko, Trenggalek menggelar upacara adat Ngetung Batih yang digelar pada Satu Suro. Prosesi upacara adat diawali dengan kirab takir, plontang, dan aneka sesaji dari kantor Kecamatan Dongko menuju lapangan Dongko Culture Heritage. Ketua Panitia Ngetung Batih Didit Sasongko menjelaskan upacara adat tersebut merupakan warisan tradisi dari para leluhur dan sesepuh masyarakat Kecamatan Dongko. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro MPRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Pandangan, balik kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan ikut tentang olahraga plank. Olahraga plank untuk tubuh gitu. Terutama kok untuk perempuan. Jadi olahraga plank alah-lamu dikenal sebagai salah satu latihan paling efektif untuk memperkuat otot inti atau core. Indak sarupo geo sit up atau crunch yang berfokus pada gerakan berulang, plank adalah latihan isometrik yang mengharuskan kita menahan posisi tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Meskipun tak cale sederhana, karena indak melibatkan banyak gerakan, melakukan plank dengan durasi nan tape dape membakar kalori, cara itu melatih stabilitas tubuh secara menyeluruh. Banyak yang memilih plank karena latihan kok bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan alat yang khusus. Tapi efektivitas plank sangat bergantung pada teknik nan digunakan. Kalau dilakukan dengan asal, maka bukan otot paru yang kencang nan didapat, melainkan risiko cedera pada punggung bawah atau pada bahu. Nah, dikarena itu, di Suara Pandangan memahami cara plank yang betul sangat krusial untuk siapa saja yang ingin memulai gaya hidup sehat dari rumah. Selain memperkuat otot, plengko berperan besar dalam memperbaiki postur tubuh dan juga mengurangi risiko punggung. Risiko sakit punggung ya. Untuk yang acok duduk lama di muka komputer, latihan plank bisa menjadi solusi untuk mengaktifkan kembali otot-otot pendukung tulang belakang dan acok melemah. Dengan konsistensi, maka kita bisa merasakan tubuh nan lebih tegak dan juga seimbang dalam aktivitas sehari-hari. Kalau setelah latihan merasa nyeri otot indak biasa, yang indak biasa atau ingin mendukung performa olahraga dengan suplemen nan tape, maka bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ada beberapa manfaat untuk latihan plank, Nusana Padang, baik kok kita bahas balik. Setelah nen bari kuiko, tetap bersama program PRRI Padang.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu. Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang.

Purnama PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang kita lanjutkan balik tentang plank, cara atau manfaatnya. Jadi plank itu latihan beban tubuh yang melibatkan hampir seluruh kelompok otot besar, termasuk abdominis transversus, kemudian juga rectus abdominis, oblique, cara atau otot glutes atau bokong. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas pada bagian tengah tubuh yang bertindak sebagai jembatan antara tubuh bagian atas dan bawah. Ada beberapa manfaat utama melakukan plank secara rutin. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan core, otot inti yang kuat membantu dalam hampir setiap gerakan fisik, mulai dari mangke bareng hingga balari. Yang kedua adalah memperbaiki postur tubuh dengan melatih otot di sekitar tulang belakang. Plank membantu kita berdiri dan duduk dengan lebih tegak. Kemudian juga meningkatkan fleksibilitas. Plank meregangkan kelompok otot posterior di sekitar bahu kita dan tulang belikat dan lainnya. Kemudian mempercepat metabolisme. Latihan kekuatan plank membakar lebih banyak kalori dibandingkan latihan perut tradisional karena melibatkan banyak otot sekaligus. Dan ada beberapa panduan cara plank yang batua don sana pandanga. Untuk panduan pertamanya adalah posisi awal. Jadi mulai dengan posisi tengkurap di atas matras. Letakkan siku tapek di bawah bahu dan lengan bawah sejajar di lantai. Pastikan telapak tangan menghadap ke bawah atau dikaitkan satu sama lainnya kalau merasa lebih nyaman. Itu posisi awal. Kemudian yang langkah kedua adalah mengangkat tubuh. Tekan lengan bawah dan jari kaki ke lantai untuk mengangkat tubuh. Pastikan tubuh kita membentuk garis lurus dari ujung kepala hingga tumit. Jangan biarkan pinggul merosot ke bawah atau terangkat terlalu tinggi ke atas. Jadi harus lurus di sana pandangnya. Kemudian juga mengaktifkan otot, mengencangkan otot paru atau tarik pusar ke arah tulang belakang, otot bokong dan juga paha depan. Bayangkan kalau kita sedang menahan tekanan di bagian tengah tubuh, fokus. Kita harus fokus pada kontraksi otot dan akan melindungi tulang belakang. Kemudian dan berikutnya mengatur nafas dan juga pandangan. Pertahankan pandangan ke arah lantai sekitar 30 cm di muka tangan supaya leher tetap dalam posisi netral. Kemudian hal yang paling penting adalah jangan menahan nafas. Bernafas secara tenang dan teratur selama menahan posisi tasabuh. Baik, kita lanjut untuk plank di sana pandangan setelah dan berikut itu tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tab sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

from PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan secara pandangan, kita lanjutkan tentang plank, ke pembahasan terakhir tentang plank. Dan secara pandangan, kalau tadi kita telah membahas tentang plank tasabuh, kemudian juga manfaat serta panduan dan cara melakukan. Dan berikutnya adalah kesalahan umum saat melakukan plank. Jadi banyak pemula terjebak dalam kesalahan teknis yang bisa bau juang padu nyeri otot atau cedera. Salah satu kesalahan yang paling fatal adalah membiarkan punggung bawah melengkung atau yang disabui dengan sagging. Halko magia beban berlebih pada diskus tulang belakang. Kalau kita merasakan nyeri tajam pada punggung saat atau setelah melakukan latihan plank, sebaiknya segera konsultasi jo tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Kemudian kesalahan lainnya adalah menahan nafas. Oksigen sangat dibutuhkan oleh otot saat bakar ajo kare. Menahan nafas dapat meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba dan membuat kita lebih capek lelah. Selain itu, pastikan bahu tidak merosot ke arah talingo. Tetap mendorong lantai dengan siku untuk menjaga stabilitas bahu. Nah, kalau sudah menguasai plank dasar atau yang namanya forearm plank, amako bisa mencoba variasi untuk tantangan dan labia. Serupa side plank, batumpu pada satu lengan bawah dengan tubuh miring ke samping. Fokus pada otot oblik atau perut samping. Kemudian kombinasi berikutnya adalah high plank. Posisi seperti akan push up dengan tangan lurus, iko lebih banyak melatih kekuatan lengan dan pergelangan tangan. Kemudian plank jacks. Dalam posisi plank, gerakan kaki keluar dan masuk serupa gerakan jumping jack, iko menambahkan elemen kardio pada latihan tasabuh. Oke, dosana pendengar, itu tadi tentang plank. Dan mudah-mudahan kalau menerapkan sendiri latihan kok di rumah, harus betul-betul menggunakan gerakan yang benar agar tidak terjadi cedera, karena manfaatnya sangat luar biasa di sarap pandangan. Baiklah, kita ke info lainnya, tetap bersama Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Nusana Padang Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat memastikan duo harimau Sumatera dan dijumpai warga di Koto Tabang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupua, Kabupaten Agam. Pada Senin pagi ke Patangko merupakan sepasang induk dan anak. Kesimpulanku diambil sesudah petugas resor konservasi wilayah Duo Maninjau bersama patroli anak Nagari melakukan identifikasi lapangan dan menemukan dua ukuran jejak kaki satwa yang berbeda, yakni berdiameter 10 cm dan 6 cm di lahan perkebunan warga. Kemunculan satwa langka tasabui diduga kue karano sadang babu rumangsa, menyusul ditemukannya bangkai babi hutan di sekitar lokasi temuan jejak kaki. Merespon peristiwa tasabui, Kapal Resor Konservasi Wilayah Duo Maninjau BKSDA Sumber, Adi Putra, mengatakan, beliau mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan dengan indak beraktivitas surang di kebun, kemudian membatasi jam karajo hanya dari pukul 9 pagi hingga sampai sore, secara itu memastikan hewan ternak alah dikandangkan. Hal tasabui dilakukan guna menjamin keselamatan masyarakat. Dan tim gabungan BKSDA Jotim Bagari saat kini kok tari mengintensifkan patroli penanganan pengamanan siang dan malam di sekitar pemukiman warga. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bergerak capek merealisasikan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar Jumenengah. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengkonfirmasi pihaknya telah menyiapkan lahan strategis seluas 20 hektar di Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tule. Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun sarana pendidikan modern terintegrasi mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK gratis dengan konsep non-asrama sejalan jo instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait revitalisasi fasilitas pendidikan di daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perdagangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
3: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
2: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
3: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
2: Ah, Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
3: Maaf, Bu. Kalau ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa ibu mau? Atau silakan ibu tunggu aja giliran ibu.
2: Iya, baik pak.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, Ma.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penyegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab cegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, cegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaannya.

Metro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Salam Pandangan, Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang PUPR Kota Padang Tarima upayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Jawa Drainase Dinas PUPR Kota Padang Well of Sanora mengatakan pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat Nan Karyang dapat kembali teraliri ayas secara normal dalam wakatu dakeko. Pemulihan Bakarajo Samu Jobalai wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Well Sanora menyampaikan pengerajuan dilakukan melalui dana transfer ke daerah TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 7 balai paket pekerjaan fisik khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung untuk pekan depan. Beliau mengungkapkan supaya petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang bajalan, Pemko Padang juga telah melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan pun telah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani. Informasi selanjutnya, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pendampingan untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang berdampak bencana pada akhir tahun lalu. Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumbar, Rinda Murita, mengungkapkan sebanyak 4.876 UMKM terdampak bencana dan melanda daerah Kopado akhir 2025. Selain itu, sekitar 11.000 pelaku UMKM dan menjadi debitur perbankan pun turut terdampak. Dina menjalankan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu pemulihan usaha pelaku UMKM pasca bencana. Salah satunya adalah melalui pembentukan klinik UMKM Minang Bangkit. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program trauma healing untuk para pelaku UMKM di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut telah menjangkau sekitar 965 pelaku UMKM. Dina mengatakan pendampingan lanjutan juga diagia kepada ratusan pelaku UMKM melalui kegiatan berbagai pelatihan yang digelar secara maraton di sejumlah daerah. Di antaranya di Kabupaten Padang Pariaman, Pasisir Selatan, Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang. Program tersebut diikuti sekitar 495 peserta.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Sana Pandangan. Kini kupukan 6 balai lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, dan kita ada di Dendang Dangdut 812-1 atau di 08-66-092-0. Oke, terus Sana Pandangan, kita tarimu yang ceko dulu. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Bagoyang kita.
0: Halo Dedek.
1: Halo Kakak.
0: Apa kabar?
1: Apa Kakak? Aduh, kok kerja sekali ya suaranya.
0: Apa kabar Dedek Diana?
1: Alhamdulillah sehat Kakak. Okay. Anak dengarnya dari HP radio nih.
0: Oh gitu, jadi tidak jelas, kurang jelas.
1: Kurang jelas suara Kakak di HP untuk ngobrol kemana. Apa
0: tapi...
1: juga Kakak?
0: Lagu kita sore hari ini Mala Agata, Satu Hati Sampai Mati, Lesti Kejora, Jirayut Sejak Pandangan Pertama, Imam Aisyarifin Aku Laki Dia Lelaki, Caca Andika Jam Dinding, Rido Roma Let's Have Fun Together, Kristina Sang Pujangga, kemudian Cikini Gondang Diadu Angkrek.
1: Satu Hati Sampai Mati aja lah Kak.
0: Satu Hati Sampai Mati.
1: Okay. Kakak sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah semua main sudah Kak, makan udah, minum udah kan?
0: Udah, kamu juga udah kan?
1: Udah dong.
0: Oke, okay, mantap.
1: Sama-sama lagi Kak.
0: Boleh.
1: Salam yang pertama untuk Kakak, semoga terlepas sehat selalu panjang
0: lagi
1: ada
0: semangat
1: lama-lama Kak ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau ada masuk Pak Bian Tapes Ibu Menaranya dan jenis sembilan semuanya dan maitanya Pak Nur Bu Nur mana juga Mbak Yul ya, kalau dengan Kak Ulan dari Zal coba tuh memazur ya Kak ya.
0: Okay.
1: Mbak Yul ada juga Tisha di Bone untuk semuanya jalan kafe di Kungus juga maitan juga ya Kak ya.
0: Okay, siap.
1: Pak Tommy Pak Jutia lah semuanya.
0: Okay,
1: terima
0: dedek.
1: Kasih Kak, assalamualaikum.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dedek Diana, selamat sore. Baru kayaknya ada Sana Pandangan di 08-66-09-24-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur, bagoyang kita Pak Nur. Sehat Pak Nur?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke,
2: okay.
0: Itu yang perlu, mantap. Oke Pak Nur, apa lagu Pak Nur ko? One bacaan balik
2: ya?
0: Aduh, Cikini Gondang Diadu Anggrek Sang Pujangga Kristina Let's Have Fun Together, Rido Roma Caca Andika Jam Dinding, Imam Aisyarifin Aku Laki Dia Lelaki, Jirayut Sejak Pandangan Pertama, Lesti Kejora.
2: Sang Pujangga sebenarnya.
0: Sang Pujangga. Oke, salam untuk siapa Pak Nur?
2: Pertama untuk One keluarga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat satu keluarga kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sudah tu Diana masuk tadi Diana.
0: Diana.
2: Ya Diana. Sudah tu Mbak Yul eh. Mbak Yul di Lebuk Lintah kan. Bunda Queen Yulmi di Mega Permain Limo.
0: Iya.
2: Sudah tu ibu Bunda Nur di Simpang Sabiang. Simpang Gia Simpang Sabiang.
0: Bu Nur.
2: Iya.
0: Bu Nur Simpang Gia nak.
2: Simpang Gia ya. Sudah tu Bujur di Gunung Bengilun. Sudah tu Putri Putri Tanjung.
0: Putri Tanjung.
2: Putri Aman kan. Sudah tu Angkura Jokaci, Mali Sampono, Teratuk Sembilan, Jemanya, Roni Ciniago, dia Puteri Sekumbang, sudah tu Ajo Pela, Barli Kakak, Bujang Terusan, itu sudah Tisiano, Aldi Tanjuang, Aldi Tanjuang, Oyon Tanjuang, kau yang Tanjuang kan tu ne?
0: Okay.
2: Atau masuk termasuk Airi Tanjuang kan.
0: Okey.
2: Ah, dan sabu sampai yang sana tu ni. Suku sana tu ni.
0: Okey, Pak Nur.
2: Sudah tu putera sajuk cik lah ni.
0: Siap.
2: Dalam masuk-masuk putera sajuk. Itu, dia betul sangka siap.
0: Betul sangka. Hendra. Mungkin. Lupa ni.
2: Biasa masuk lah.
0: Sibuk ya.
2: Terima kasih ne.
0: Okey Pak Nur siap.
2: Allah makan ne tadi kau.
0: Alhamdulillah Allah. Pak Nur Allah.
2: Kadang-kadang ni kan ramai lantai yang makan tu.
0: Ayo, mada.
2: Tiba sampai sinana.
0: Baru makan.
2: Baru kau makan baru.
0: Itulah kalau sedang sibuk bantai itu mah Pak Nur.
2: Iya. Cuma nampak ada dulu paluran ne.
0: Coba nak yuyo nak awak cari penyakit seorang.
2: Tadi yang sembahyang dia makan kalau lapar hari tubuh itu sembahyang. Makan iyo, dulu kan.
0: Betul. Nak konsentrasi sembahyang dulu nak.
2: Iya. Itu terima kasih nak.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Jangan sakit-sakit je lah nak.
0: Jadi insyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, salam sore. Cie, penelpon lain dan salam pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo Uni.
3: Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita, goyang
3: cek lu. Lama.
0: Alah goyang.
3: Tak nampak dah.
0: Tak nampak dah, baca lu tuh. Siko lah tuh ya. Lain sehat saya Uni deh Siko.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lah mandi Uni.
3: Alah kok papa.
0: Asam.
3: Oke. Okay. Sabunnya wangi 7 hari. Enggak ada sama asam deh.
0: Oh iya. Mantap parfum Uni tuh.
3: Iya.
0: Oke okay, lah Uni ya. Lagu Uni yang mako di bacaan Bali ya.
3: Enggak, dari Rido.
0: Rido Roma, let's have fun together. Oke, okay. Salam Uni untuk Sia.
3: Sada yang menangis
0: saja. Sada yang menangis saja. Oke. Okay. Untuk Uni enggak salam dah.
3: Oh iya.
0: Minta lo tuh ya. Eh iya, garanya. Nah, agak dah. Uni enggak disalam, enggak salah again.
3: Enggak salah kan ngomong lo salah le.
0: Iya lah. Salah mana wah. Ano. Oke, Uni. Makasih banyak ya, Uni.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni awak cik ko pangkala mana. Berarti orangnya ceria mana? Iya dong. Oke, okay, sama pandangan langsung kita putarkan tiga lagu baru kuy. Tiga lagu pertama di Dendang Dangdut. Satu Hati Sampai Mati, Mala Agata, Sang Pujangga, Christina, Let's Have Fun Together. Rindo Roma, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mbepiti? Kapai beli baju, kan?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan

0: batu flint, dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusa Pandangan, kita masih di Dendang Dangdut dan kita terima 3 penelpon terakhir hari sore hari ini. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita dengan siapa?
1: Kumaha one Damang?
0: Ah, Damang. Iko Josia one ko.
1: Bu Zur.
0: Oh, Bu Zur. Baru sekali ko ne sama Bu Zur.
1: Iya, enggak pernah dapat Bu One. Sunda itu dapat. Apa dapat tuh? Iya, anu Sunda itu ya. Nanti kapan lagi one itu?
0: Oh, yang itu paguyuban. Itu sama Ici ma Bu Zur.
1: Oh, bukan one.
0: Ya Allah. Iya, one ada dulu sekali-sekali.
1: Iya, tapi suara one ini memang mirip dapat sekali.
0: Oh, bisa aja Bu Zur. Mungkin mirip sama suara Ici mungkin ya. Jadi Bu Zur mikirnya Ici. Oke, Bu Zur.
1: Iya, oke nih.
0: Bahas Bu Zur.
1: Dapat sama Bu One. Dapat sama One.
0: Iya. Bu Zur di mana kok?
1: Di Gunung Pangilun. Oh, mau minta Gunung lagu Pangilun. Ya.
0: Boleh ya. Uh-huh. Apa lagu Bu Zur?
1: Tadi apa lagi yang belum?
0: Yang alun diputa aduh. Kejora Lesti, kemudian Sejak Pandangan Pertama, Cirai. Yang mana? Terus Aku Lelaki Dia Lelaki, Imam S. Arifin, Jam Dinding, Caca Andika, Cikini Gondang Dia, Do Anggrek. Yang mana Bu Zur?
1: Gondang Dia itu yang lagu Betawi ya?
0: Cikini Gondang Dia. Ya benar.
1: Itu
0: aja Bu Zur. Okay, salam Bu Zur. Terima kasih.
1: Buat yang sudah masuk tadi, kalau dibacain satu-satu nanti orang nggak dapat nyalain kan.
0: Iya.
1: Yang belum masuk juga, ya. Oh, oke One ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bu Zur.
1: Sudah ketemu One kali ini baru.
0: Iya. Besok masuk lagi ya.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Zur di Gunung Pangilun. Oke. Nusa Pandangan berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita Mbak Yul, Mbak Akaba Mbak Yul tuh.
2: Lagi demam.
0: Udah demam, kacian. Allah minum obat Mbak Yul.
2: Udah tadi.
0: Udah, mamam udah.
2: Mamam udah gak mamam lagi.
0: Kok gak mamam lagi gimana?
2: Makan malamnya udah.
0: Oh gitu, jauh mah Jembara barusan.
2: Yang di ngemelin banyak yang untuk ngemel.
0: Oh gitu. Yang penting perutnya gak boleh kosong ya, karena lagi atit.
2: Suara aja berubah.
0: Iya, kok cian. Banyak istirahat ya Mbak Yu. Minum air panas.
2: Ada kerjaan juga. Makan tidur aja.
0: Gak apa-apa, kalau lagi sakit harus banyak istirahat. Apa lagu Mbak Yu kok?
2: Yang Lesti aja nih.
0: Lesti, oke. Salam Mbak Yul untuk si ya.
2: Pertama untuk One, semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak Yul juga.
2: Mbak Yul juga semoga sehat selalu.
0: Amin, mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Salam untuk Bu Zur tadi ya, salam kenal. Nggak lupa yang di Taruko, Tan Mudo sekeluarga, Pak Roni sekeluarga. Salam selah kasus Banyone, tanpa terkecuali ini dibungkus rapi, lama-lama beko ndak taputa lagu.
0: Siap, yang cepat sembuh ya Mbak Yul.
2: Makasih One.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mbak Yul atit. Jalesin dari suaranya. Ya udah, banyak istirahat ya Mbak Yul. Penelpon terakhir dong, Senang Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum, Nek. Bagoyang kita, Nek.
0: Bagoyang kita, Pak Munir. Lalamu, Pak Munir, nak masuk. Bagaimana kabar Pak Munir, kok?
3: Nggak bisa masuk, emang banyak, benar, kan?
0: Sangko sibuk banget, Pak Munir.
3: Saya masuk ini.
0: Oh iya masuk ya.
3: Ya, itu baru masuk ini. Heeh. Tadi ada lagu ini nama orang ketujuh nih.
0: Jadi, salam Pak Munir untuk saya tuh.
3: Salam Pak Mun tuh nih ya. Terima kasih atas panjang mau sama ini. Terima kasih Allah nih.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Salam selanjutnya Mbak Ayu untuk Ibu Linta, Hadi Anak Tunggu Ita, mulai dari Longkara, Pak Ujang Paibo, ada Pak Ujang Biandarung, ada pulau atau tempat menan, kawan jambak di tengah sarai, ada pulau luar lebay, Tony Senago di kuat, sama Puteri Gret, kembangnya di rata-rata, ada pulau Bu Eli di atas di Tabi, yang ada Nimoni, ada pulau Bunda Nusa di Simpang Giam, di Rari Merapalam, mai tam kumbang doa di sini cara ya kalai ada boleh kelayang sakit ada pulau tua Pak Nur di Bukaluang di Bukit Kamel ne nama ni dapat tabu nama tinggal kalau dapat salam kompar dan mengumumkan dalam bahasa kota ne
0: siap Pak Munir
3: terima kasih banyak ne assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Munir di Batik Kota Pariaman. Pak Munir telepon terakhir kita harus apa dengan di Dendang Dangdut sore hari kini kok hari Rabu 7 Mei 2026. Terima kasih yang telah telepon. Tiga lagu terakhir Cikini Gondang Dia Do Anggrek Kejora Lesti dan Aku Lagi Dia Lagi Imam Esarifin. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Bu, kopi segala, Bu.
2: Ah, iku kopinya, Yuang.
1: Hah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
2: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
1: Oh.
3: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Di Salapan Tengah, Kapalo Kantua Kementerian Haji Jauh Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki mengatakan, bahwasanya pergantian tahun baru Islam kini kok memiliki makna mendalam untuk umat Islam. Selain menjadi panando perjalanan wakatu, momen tasabuhi menjadi painge umat untuk tarui melakukan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mencalekan dalam 3 tahun terakhir, pergantian tahun baru Hijriah di Arab Saudi ditandui jo prosesi penggantian kiswa Ka'bah yang menjadi momen istimewa untuk pemerintah dan masyarakat setempat. Namun bagi umat Islam secara umum, makna hijrah untuk saat kini kau indah lain perpindahan fisik, melainkan hijrah dalam sikap, perilaku, dan kualitas keimanan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan tarui mengembangkan potensi wisata alam melalui pembukaan jo peningkatan akses jalur pendakian Gunung Kerinci via wilayah Solok Selatan. Program tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Bupati Solok Selatan Khairunas Kapado RRI Padang mengatakan pemerintah daerah telah memprogramkan pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci sebagai salah satu sektor unggulan pariwisata daerah. Menurutnya, pengembangan akses pendakian tasabuhi menjadi dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum Jo Perumahan Rakyat PUPR yang membantu pembangunan jembatan gantung sebagai fasilitas pendukung untuk para pendaki.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kenapa sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung

0: Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Brom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, bariku kita ke informasi wisata di Keliling Nagari. Kita ke Banyuwangi, yakni ada sebuah wisata pantai di Banyuwangi namanya Pantai Bama. Nah, Pantai Bama adalah salah satu tempat dan wajib dikunjungi di Banyuwangi. Terletak di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Dan Pantai Bama hadir menawarkan kesegaran di ujung savana. Keindahan Pantai Bama terletak pada pasirnya yang berwarna putih abrasi dan ayelawi yang cantik. Pantai Ko dikelilingi di hutan bakau yang magia kesan alami dan juga menambah keindahan panorama pantai. Untuk mencapai Pantai Bama, para pengunjung harus melewati kawasan konservasi lindung Taman Nasional Baluran. Lokasinya yang unik, juga mambue Pantai Bama indak terlalu ramai dikunjungi dari wisatawan dan masih tak jago kebersihan sarato keasriannya. Taman Nasional Baluran dicapai dalam waktu 1 jam 30 menit berkendara dari Banyuwangi. Dan kalau datang dari arah Situbondo, Jawa Timur, maka harus menempuh jarak sekitar 74 km dalam waktu 1,5 sampai 2 jam tergantung kondisi lalu lintas. Karena berada dalam kawasan Taman Nasional Baluran, para pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk tambahan untuk memasuki area pantai. Saat tibanya di Pantai Bama, beberapa warung yang menjajakan makanan ringan seperti air kelapa muda dan juga makanan ringan lainnya bis ado di Pantai Tasabui. Dan jangan kaget kalau sekawanan kera berekor panjang turut menyambut karena Pantai Ko merupakan habitat alami para kera Tasabui. Dari cerita para pemilik warung yang ada di tepi pantai, kawasan ko terkadang kawanan kera Tasabui terkadang suka berkelahi satu sama lainnya atau mabiak makanan atau barang bawaan pengunjung. Jadi tetap harus berhati-hati. Namun tidak perlu khawatir, pasir putih yang menghampar lueh dan indah akan mengalihkan perhatian dan ketakutan para wisatawan ke pemandangan yang menyenangkan dan menenangkan. Para pengunjung dapat menikmati kegiatan serupa berenang dan snorkeling, berjemur di bawah sinar matahari, atau berjalan-jalan di sepanjang pantai yang indah. Oke, Dusra Pandangan, baik kita lanjutkan tentang Pantai Bama, Banyuwangi, Selahnan, Barikiko.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo do. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling, gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan, padahal bagi perempuan ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara pandangan berikut kita lanjutkan balik tentang Pantai Bama yang ada di Banyuwangi. Nah, kelestarian alam di Pantai Bama sangat-sangat terjaga. Nusantara pandangan, biota laut di perairan sekitar pantai pun masih sangat kaya dan beragam. Dekaran itu, kegiatan dan wajib adalah berenang atau snorkeling ketika datang ke Pantai Tesabui. Peralatan snorkeling dapat disewa di kawasan pantai. Di tepi pantai juga disediakan kapal penumpang dan dapat ditumpangi untuk bertolak ke lautan dan menikmati pemandangan ke arah pantai. Dari Tangalawi, Tacalia, Gunung Baluran di kejauhan, dan juga area hutan bakau di sisi sebelah kiri juga kanan yang memenuhi sebagian besar area Pantai Bama. Sesudah kembali dari pantai, pengunjung dapat memilih untuk menikmati kudapan serupa pisang goreng sambil menyaksikan matahari tabanam atau menjelajahi area hutan bakau dan tadapek mangrove trail yang dapat dilewati. Di ujung mangrove trail tadapek gazebo dan duduk di situ memandangi birunya lautan di bawah pantai Sanjo. Dapat dimanjakan di tiupan angin sore yang sepoi-sepoi luar biasa. Ketika akan menikmati matahari tabanam, pastikan untuk melapor ke petugas terlebih dulu karena kawasan Taman Nasional Baluran ditutup pada pukul 6 bale. Oke, Nusantara pandangan itu tadi tentang Pantai Bama yang ada di Banyuwangi. Dan itu informasi terakhir kita untuk kini Nusantara pandangan. Dan beko pukul 8 balik hingga pukul 24 Nusantara pandangan dikawani di Oktaviandi. Tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Sumut yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka, adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam, bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. pendengar RRI Padang yang berbahagia. Bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah.

0: ini. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Thoha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82, yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpalah takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

Tuhan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

0: Aba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sadikin Kota Padang, Sumatera Barat melatih dan membekali perawat dan bidan terkait layanan geriatri guna meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan atau nakes dalam agih pelayanan dan komprehensif ke pasien lanjut usia. Direktur RSUD Dr. Sadikin Kota Padang Lismawati mengatakan tenaga kesehatan mendapatkan materi mencakup tantangan pelayanan kesehatan terhadap lansia, serupa penyakit kronis, penurunan fungsi organ, gangguan psikologis sampai aspek sosial dan ekonomi yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Beralih ke kabar yang kedua, panitia khusus atau pansus yang dibantu DPRD 50 kota untuk pembahasan ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah merekomendasikan surau dan lembaga didikan subuah dicantumkan dalam ranperda inisiatif DPRD tersebut. Terutama dalam pasal yang terkait aju pendidikan diniyah informal, Ketua Pansus Ranperda Pesantren dan Diniyah DPRD 50 Kota, M. Fajar Rilafeski mengatakan, pansus dibantu berdasarkan rapat paripurna DPRDKO di koordinatori HM Fadila Brar LC.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dusana Pandang Angkasa Donyo. Senang pada hari Nan akan melanjutkan kebersamaan Dusana Jopro 4 sampai jam 12 malam untuk edisi 7 Baleh Juni 2026. Tapi ini di hari Rabu. Selamat malam dan terima kasih masih bergabung dengan kami. Dan kita ada di program Sona Etnis Nusantara. Allah diawali jo lagu dari SKW Sandy Cudai, Kotaku Singkawang. Bikori kan bagi informasi untuk Dusana Kasadonyo. Cuma kita lewatkan dulu mendengar lagu berikutnya Dusana Panaga dari Ramai Pama, Tu Bulalo Lolimutu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali,
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
4: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
5: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
3: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
5: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
3: Error.
5: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
3: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
5: Terniat.
4: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Propat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusara Parangawa di pesona di Nusantara malam ku akan sharing informasi tentang pesona budaya Yogyakarta atau yang dikenal Jonamo Jogja. Ya kan? Tapi bukan hanya namo, ya namo yang pastinya Yogyakarta atau Jogjako sejatinya adalah cagar budaya yang hidup, yang punya akar sejarah yang dalam, memancarkan kehangatan dan keakraban dalam setiap aspek kehidupan yo. Jadi itu nama Jogja, artinya itu Dusara Parangawa. Nah, cerita berdirinya kota ku melibatkan warisan kerajaan dan nilai-nilai luhur yang tetap terpelihara sampai kini. Dan yang pasti, Jogja bukan sekedar titik koordinat, melainkan kota non layih dari semangat perlawanan dan juga persatuan. Itu bisa dicelihat dalam kisah berdirinya ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I memilih membangun kotaku sebagai bentuk ketegasan dan kedaulatan. Dan sejak saat itu Yogyakarta atau Jogjako menjadi saksi bisu perkembangan seni, budaya dan tradisi yang memikat dunia. Keraton Yogyakarta tidak hanya istana batu dan megah, melainkan penjaga kelestarian budaya. Setiap gerak dan langkah di dalamnya mencerminkan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Kalau dari sisi kebijakan dan norma-norma hidup, itu bermuara ke pelestarian tradisi. Nah, itu ujung-ujungnya menjadikan Keraton Yogyakarta sebagai jantung yang memompa kehidupan budaya di daerah Jogja. Dalam genggaman seniman Jogja, Dusara Parangawa, ada keajaiban wayang kulit yang menghidupkan kisah-kisah epik. Wayang kulit itu bukan sekadar pertunjukan, melainkan jendela ke dunia mitologi dan nilai-nilai kehidupan. Sementara itu, seni lukis di Jogja tidak hanya menciptakan karya visual, tapi merupakan jejak perjalanan sejarah dan perasaan yang terabadikan dalam setiap sapuan yang dilayangkan dek kuas untuk melukis. Ya kan? Jadi, pesona etnisnya ada di kesenian tradisional terlebih dahulu, dan Riko rekan mau bagi balik informasinya deh. Nah, informasi untuk hari kudus apa nang azan Isa untuk warga padang sekitar ini masuk di jam 9 balik lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Mulai kita break dulu ke lagunan berikutnya. Riko hari boleh balik bagi informasi tentang zona budaya Jogja, eksplorasi

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: RRI Padang, Suara Budaya.

dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Lagu dari Ambon, Tanase, Nyanyo Lex Trio. Dan itu adalah sesi akhir kita di Pesona Emis Nusantara malam hariku di Suara Padang ya. Nah, kalau masih bisa share informasi kol tentang kuliner khas Jogja, gudeg dan skoteng. Jadi kalau awak sharing tentang Jogja, sulit untuk tidak menyentuh ranah kuliner khas yang begitu laki jo identitas yo. Yaitu gudeg, makanan ikonik dari Jogja, dan skoteng, minuman legendaris menjadi warisan kuliner yang tidak boleh dilewatkan kalau berkunjung ke kota Yogyakarta. Ikonik mana di sana Padang. Dan sudah tuh Jogja kok bukan hanya saat buat tampe, tapi adalah sebagai panggung festival budaya yang memukau. Berbagai perayaan, event, kota ku mengundang sedolah orang untuk merayakan keberagaman budaya yang kental dalam setiap langkahnya. Nah, itulah informasi terakhir kita di Pesona Etnis Nusantara tentang daerah Yogyakarta atau Jogja. Jam 8 beko awak ada di Minang Kreatif, ditunggu kira-kira sialah ko yang akan kita tanyo-tanyo di malam hari ko. Walau sabar ngawak, lewatkan satu lagu terakhir di Pesona Etnis Nusantara dari All Artis Sumbawa Samawa Balong, spesial untuk adun Sunaka Sadonya masih bersama Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: sahabat budaya. Mangi Mada kuah berbumbu, kalimpempinga manis rasanya. Ayo kawan, kita berkunjung Kota Nan Cantik di mana-mana. Wah, kalau ngomongin pantun, Bima memang jadi andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi bukan cuma pantunnya, cerita rakyat atau legendanya pun cukup mumpuni untuk didengarkan. Salah satunya cerita berjudul Dai Laminya. Nah, sahabat budaya, cerita ini berawal dari sebuah kerajaan di zaman dahulu yang bernama Kerajaan Sanggar. Raja Kerajaan Sanggar ini memiliki seorang putri bernama Dai Laminga yang cantik jelita. Diceritakan kalau kecantikan putri tidak ada duanya, sampai-sampai masyarakat memberikan julukan Oha Rangaha Ninu Oinono.
1: Wah, putri Dai Laminga memang cantik sekali ya. Lihat-lihat, inai Oha Rangaha Ninu Oinono ya.
0: Julukan ini maksudnya, bila sang putri menelan makanan atau minuman, maka akan terlihat jelas di tenggorokannya, karena kulitnya putih dan bening. Wah, kalau dibandingin dengan zaman sekarang nih, mungkin secantik artis-artis ibu kota ya, beningnya sebening air mengalir. Nah, ngomong-ngomong masalah air nih, ternyata sahabat budaya, kalau menurut cerita, Putri Dai Laminga suka sekali mandi di Sori Sabu atau Sungai Sabu dekat istana, yang airnya jernih dan pemandangan yang cantik. Kalau zaman dulu, sungai masih jernih ya, masih bersih banget sahabat budaya. Jadi cenderung masyarakat memanfaatkan sungai untuk aktivitas pribadi. Nah, kalau zaman sekarang mau mandi di sungai, wah, resikonya besar banget. Banyak yang ngintipin ya. Tapi jangan salah loh, ternyata zaman dulu juga ada tuh yang suka ngintip-mengintip. Salah satunya adalah para pangeran yang jatuh cinta dengan si putri Dai Laminga. Mereka sangat penasaran melihat kecantikan putri yang konon tersohor seantero pulau.
2: Lihat-lihat, itu dayang-dayang putri Dai Laminga. Pasti putri cantik itu sebentar lagi akan datang ke sungai ini. Patih, cepat buatkan aku persembunyian. Aku ingin melihat kecantikan putri Dai Laminga dari dekat.
0: Wah, ternyata bukan cuma satu atau dua pangeran ya sahabat budaya. Ternyata ada banyak pangeran yang datang ke sungai itu untuk melihat kecantikan putri Dai Laminga. Sampai-sampai muncul perkelahian di antara pangeran itu.
3: Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Ini tempatku. Aku yang pertama kali menemukan tempat persembunyian ini.
2: Jangan salah, pangeran. Aku lebih dulu datang ke tempat ini. Jadi, ini adalah tempatku.
3: Kurang ajar. Berani sekali kau berbicara kasar padaku. Aku ini pangeran.
2: Aku juga pangeran.
3: Kalau begitu, kita buktikan siapa yang pantas mendapat tempat ini.
4: Yai!
2: Yai!
5: Yai! Apa itu? Ampun, putri. Sepertinya ada orang yang sedang bertengkar.
6: Bertengkar?
5: Iya.
6: Mengapa mereka bertengkar di sungai ini?
5: Ampun, Tuan Putri. Tuan Putri harus segera meninggalkan sungai ini.
6: Kenapa?
5: Para pangeran dari seluruh negeri ternyata bersembunyi di balik pohon di pinggir sungai.
6: Apa yang mereka lakukan di sana?
5: Sepertinya mereka ingin melihat putri.
6: Apa? Maksud Dayang? Mereka?
5: Iya, putri. Tegas sekali mereka.
0: Putri Dai Laminga merasa sangat terpukul dan malu dengan kelakuan para pangeran di sungai itu. Jelas dong Putri Dai Laminga merasa sangat sedih. Kasian ya si putri. Ya memang sahabat budaya, terkadang nih kelebihan yang kita punya tidak selamanya membawa kebaikan. Salah satunya kelebihan dari putri ini, dia punya kelebihan wajah yang cantik jelita, yang ternyata malah membawa petaka. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi petaka untuk kerajaannya dan masyarakatnya.
7: Bagaimana ini, Paduka? Apa yang harus kita lakukan?
8: Aku pun juga bingung, Permaisuri.
7: Paduka, kita sudah menyembunyikan putri kita. Dailaminga di lumbung padi agar para pangeran itu tidak mencarinya. Tapi mereka malah membuat sayembara sendiri dengan putri kita sebagai hadiahnya.
8: Aku tahu, permaisuri. Dan yang aku dengar, seorang pangeran telah menang dalam sayembara di Sorisabu.
7: Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
4: Ampun, Paduka.
8: Ada apa, Patih?
4: Pangeran dari kerajaan seberang datang untuk menghadap Paduka.
8: Ada perlu apa mereka datang?
4: Ampun, Paduka. Pangeran ini bermaksud melamar putri Dailaminga.
8: Ya Allah, ada apa lagi ini?
9: Jeng, jeng, jeng, jeng. Dua pangeran sekaligus datang ke kerajaan Sanggar untuk melamar putri Dailaminga. Ini jelas bahaya banget ya, sahabat budaya. Karena kedua pangeran merasa punya hak untuk melamar putri. Yang satu adalah pangeran pemenang duel di Sorisabu. Dan yang satunya lagi, pangeran dari seberang dengan kekuatan maha dahsyat. Otomatis dong, ayahanda putri Dailaminga bingung. Salah satu pangeran terpilih menjadi calon dari putrinya, maka akan menimbulkan perkelahian yang lebih dahsyat lagi. Dan ini jelas bisa menghancurkan kerajaan Sanggar dan menyakiti masyarakatnya.
7: Ayahanda, ibunda, aku rela menerima keputusan para petinggi kerajaan Sanggar. Tapi putriku, kau harus diasingkan ke Motilahalo, sebuah danau di bekas letusan Gunung Tambora. Tidak apa, ibunda, aku akan melakukannya. Aku tidak rela melihat rakyat dan kerajaan Sanggar hancur. Tapi sudahlah, ibunda. Aku yakin ini memang jalanku. Restuilah anakmu ini. Ya Allah, putriku, putriku Dailaminga.

0: permaisuri kerajaan Sanggar merasa sangat sedih karena harus merelakan putrinya diasingkan ke sebuah danau bernama Motilahalo. Masyarakat kerajaan Sanggar juga sangat sedih karena mendengar putri kebanggaan mereka rela mengorbankan diri untuk mereka. Sampai pada hari yang disepakati, rakyat kerajaan Sanggar ikut mengantar putri Daelaminga dengan tarian dan nyanyian perpisahan Inden II yang mendayu-dayu. Nah, sahabat budaya, tiba tengah hari di pantai Lahalo, putri Daelaminga berdiri di atas batu bersusun tujuh dengan pakaian berwarna merah ungu, dan dia pun berkata kepada rakyatnya,
1: "Wahai seluruh rakyatku, biarlah aku yang mengalami nasib seperti ini. Jangan kalian, kecantikan ini akan aku bawa semuanya. Seandainya kalian memiliki wajah sepertiku, maka kalian tidak akan bersifat anggun sepertiku. Dan bila seandainya kalian memiliki sifat anggun, maka kalian tidak memiliki wajah cantik. Biarlah, hanya aku saja yang membawa keduanya. Dan berpegang teguhlah kalian pada kata hikmah dan falsafah yang sudah kita yakini, yaitu norma yang baik adalah titah orang tua. Ingat itu."
0: Setelah mengucapkan nasihat kepada rakyatnya, putri Daelaminga bersujud di kedua kaki orang tuanya dan masuk ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke danau Motilahalo. Suara tangisan putri dari dalam peti terus terdengar sampai jauh. Duh, sedih banget ya sahabat budaya. Bayangin deh, orang tuanya harus merelakan putrinya diasingkan untuk menyelamatkan kerajaannya. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar dari seorang putri untuk kerajaannya dan rakyatnya. Dan kabarnya nih sahabat budaya, sampai sekarang beberapa masyarakat masih percaya kalau putri Daelaminga ini sering muncul di saat-saat tertentu, terutama di puncak Tambora. Wah, ceritanya menarik ya sahabat budaya, dan banyak hal positif yang ditinggalkan dari cerita ini. Salah satunya, norma yang baik adalah titah orang tua. Well, sahabat budaya, semoga cerita dari kota tepian air Bima ini bisa menjadi salah satu warisan budaya yang kita tinggalkan untuk generasi Indonesia selanjutnya. Taedangi Walindaita. Sampai berjumpa lagi. Dah.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Dusun Padangnya. Kita ketemu di program spesial Bidang Kreatif malam hari ini. Edisi 17 Juni 2026, tepatnya di hari Rabu. Jadi kita akan hadir setiap hari Rabu di Minggu 1 dan Minggu 3. Nah, ini Minggu 3 dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bang Tommy Panduko Sutan, Guru Mudo Silek Harimau Minangkabau, langsung dari Batu Sangkar. Selamat malam Bang Tommy.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat Bang Tommy?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Suara saya masih.
0: Gimana nih Bang Tommy, di sana bersih?
1: Agak kecil suaranya.
0: Suara Ari berarti? Gimana Bang Tommy, bisa dengar Ari? Bersih?
1: Ya.
0: Kecil.
1: Ya agak kecil soalnya di sini.
0: Kecil ya Bang Tommy pakai.
1: Ini juga lagi hujan soalnya.
0: Benar, ya benar Bang Tommy, nggak apa-apa Bang Tommy. Tapi aman nggak sih Bang Tommy? Kira-kira nyambung nggak nih kita nih? Gimana Bang Tommy?
1: Oh ini udah mulai.
0: Udah. Kita udah mulai Bang Tommy. Pakai ini nggak Bang Tommy, pakai handsfree nggak?
1: Bang Ari.
0: Iya.
1: Izin bentar boleh ya?
0: Ganti oh boleh, bentar. boleh. Cek dulu boleh Bang Tommy, nggak apa Bang Tommy. Siap.
1: Ya,
0: oke Bang Tommy. Selamat malam untuk Bang Tommy, sekarang lagi prepare nih. Di sana apa naga? Untuk malam hari ini kita akan berbincang atau ngobrol santai lah sama Bang Tommy kan, ngisi malam hari Rabu ini dengan sesuatu inspiratif. Mana tahu ini Dusun Padangnya di rumah atau di mana aja berada, di Green Produ Perempat, itu bisa terinspirasi lah. Malam ini kita akan sharing tentang silek harimau bersama Bang Tommy Panduko Sutan, praktisi silek juga sekaligus

Bang Tami seperti masih cek-cek ya, karena memang kebetulan di Batu Sangkar malam hari ini sedang hujan, cuaca memang hujan. Ya di Padang juga hujan, di sana Padangnya. Tapi kita bersyukur ya, karena mungkin beberapa hari belakangan ini Kota Padang hampir mungkin di Sumatera Barat juga udah panas ya kan. Jadi hujan kita syukuri dulu. Oke. Kita masih menunggu untuk bergabung bersama Bang Tommy malam hari ini.

0: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Hujan deras sering

0: jadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rombatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terus sabarannya kita kembali lagi di Minang Kreatif. Mungkin Bang Tommy sudah ready dengan persiapannya. Memang cuaca sedang tidak baik-baik saja di Batu Sangkar dan di Padang juga. Barangkali itu yang menjadi hambatan Bang Tommy sedikit perlu persiapan yang lebih ekstra ya. Selamat malam Bang Tommy. Halo Bang, Bang Tommy. Oke, okay. Aman. Aman Bang Tommy ya? Sekarang ya Bang Tommy ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dengar Bang, dengar. Bersih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Penting Bang Tommy juga dengar suara Ari ya di sini ya.
1: Iya, dengar. Tadi nyambung ke ini ke
0: Oh, gitu. Makanya agak susah mendengarkan. Jadi kita enggak nyambung ya. Susah juga ya Bang Tommy ya. Oke. Bang Tommy adalah guru mudo Sile Harimau Minangkabau dan juga seorang praktisi sile. Nah, mungkin sedikit sebelum ke sana kita pengen cerita dulu, pengen tahu dulu nih Bang Tommy terjun ataupun kenal dengan sile ini, apakah memang itu dari keluarga, orang tua, atau memang Bang Tommy secara mandiri interest, tertarik terus langsung mencoba untuk bergulat dengan sile gitu Bang Tommy. Mungkin bisa cerita sedikit nih Bang Tommy.
1: Bergulat dengan sile. Ya.
0: Bergulat dengan sile Bang Tommy. Oke Bang Tommy, silakan Bang Tommy.
1: Dari keturunan enggak ada Bang Ari. Kita murni interest dan mencari sendiri guru.
0: Jadi
1: kita akan belajar dari guru. Nah gitu. Jadi atas ketertarikan sendiri.
0: Sudah lama Bang Tommy ya? Sejak kapan? Sejak usia berapa nih Bang Tommy? Soalnya sekarang udah jadi guru mudo kan?
1: Ya.
0: Iya.
1: Saya mungkin udah terbilang telat juga sih Bang, karena belajarnya juga udah di usia 20-an juga. Kan kalau biasanya ada yang dari anak-anak kan. Nah, saya justru udah di usia 20-an baru mulai belajar.
0: Oh, 20-an, berarti udah lama juga ya. Kalau sekarang sepertinya usianya udah 30 tahun ke atas ya Bang Tommy ya.
1: Masih sekitar 30 tahunan ya Pak ya.
0: Masih seperti itu sih Bang Tommy ya Pak. Salah?
1: Amin.
0: Barangkali hari salah ya. Oke Bang Tommy, ini sile harimau ini apa sih membedakannya dengan sile-sile lainnya Bang Tommy? Apakah mungkin di Minang juga silenya banyak ya Bang Tommy ya?
1: Ya, di Minang itu salah satu dari dua sumber atau asal sile di Nusantara.
0: Sile harimau ini Bang Tommy ya?
1: Ya, yang lebih sile ini di Nusantara. Asalnya dua, Sumatera Barat dan Jawa Barat.
0: Oh, sile ini ada dua nih di Indonesia ya. Nih. Asalnya di Sumbar, satu di?
1: Iya.
0: Satu lagi di Jawa Barat.
1: Jawa Barat,
0: Dan di Sumbar sendiri itu banyak juga Bang Tommy ya?
1: Kalau untuk aliran di Sumatera Barat atau di Minang sendiri mungkin ratusan Bang alirannya.
0: Oh, banyak ya Bang Tommy ya?
1: Iya. Salah satunya yang saya pelajari ini, sile harimau.
0: Sile harimau.
1: Iya.
0: Gimana tuh, bisa dikasih sedikit gambaran nggak Bang Tommy tentang sile harimau ini? Apakah memang gerakannya mungkin terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau atau bagaimana ya?
1: Menurut cerita yang saya terima dari guru, sile harimau ini memang terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau ketika melumpuhkan mangsanya. Jadi salah satu ciri khas harimau ini banyak bermain di bawah Bang. Ground fighting kalau bahasa sekarang ya.
0: Di lantai?
1: Ya, banyak bermain di bawah. Tengah dan rendah.
0: Oh, gitu ya Bang Tommy ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh awal Bang Tommy?
1: Gimana
0: Bang Tommy?
1: Justru, kalau di Minang bukan hanya sile harimau yang main di bawah. Mungkin boleh dikatakan 70% sile Minang permainannya cenderung rendah Bang.
0: Salah satunya memang
1: karena, mungkin juga ya, karena struktur geografis alam di Minang memang perbukitan dan pegunungan kan, jadi miring, ini mereka harus merendah supaya bisa seimbang.
0: Oh, filosofinya begitu ya Bang Tommy?
1: Ya, itu ya, kalau lihat yang di daerah sisir seperti Pariaman, Penyan, Aju agak lebih tinggi, dan mereka agak landai kan pantai,
0: iya.
1: Aman masa kalau main tinggi.
0: Berarti ada ngaruh dari posisi geografis alam ya?
1: Iya.
0: Untuk sile harimau sendiri itu ada gerakan-gerakan classified atau klasifikasi gerakan ya nggak Bang Tommy? Mungkin gerakan dasar harus begini, kemudian naik lagi levelnya.
1: Ya, ya. Kalau di Cilik Harimau, kita lebih cenderung ke kuncian, Bang. Pemain kuncian.
0: Kuncian?
1: Ya.
0: Itu gimana tuh kuncian? Maksudnya gimana tuh, Bang Tommy?
1: Ya, mengunci bagian tubuh lawan. Karena kita pembela diri, kita tangkap, kita kunci.
0: Iya.
1: Tidak ada peluang lagi dari lawan.
0: Itu dasar dia
1: yang membedakan dari ya dasar dasarnya kuncian bang yang menjadi ciri khas di Cilik Harimau juga begitu kunciannya.
0: Kuncian itu mungkin bisa digambarkan sedikit nggak Bang Tommy, kalau ya. Kita kan saat ini didengar audio saja dan audio visual, mungkin Bang Tommy bisa menjelaskan sedikit kuncian ini maksudnya gerakan seperti apa nih, bisa divisualkan nggak?
1: Begini bang, kita di posisi bertahan misalnya ya,
0: bertahan.
1: Ada serangan misalnya serangan pukulan misalnya, ada kesempatan kita menangkap gerakan, menangkap tangan lawan. Ini penjelasan sederhana ya, kita kelimpir, kepiting misalnya, kita ambil leher, kita ambil saraf-saraf yang membuat tubuh lawan lemas, baru kita bawa ke bawah ke ground, terus di bawah. Supaya melawan tidak lagi bergerak dan melakukan perlawanan.
0: Jadi
1: dia menyerang titik-titik lemah, titik-titik kita lawan.
0: Titik-titik lemah ya?
1: Ya.
0: Oh, apa tuh bagian titik lemah di lawan itu apa aja tuh bang?
1: Secara garis besar mungkin mata, tenggorokan, maluan.
0: Dan selama bang Tommy belajar itu, kira-kira susah nggak ya untuk melakukan hal seperti itu? Takutnya mungkin risiko cukup besar ya kalau misalnya gerakan-gerakannya tidak benar atau memang miss gitu ya?
1: Ya makanya di situ kita harus benar-benar fokus bang. Kayaknya bukan hanya cilik deh bang. Setiap apapun yang kita kerjakan memang harus fokus ya.
0: Benar-benar. Apalagi ini ya.
1: Ya. Prosesnya cedera kan bang. Tapi yang namanya kita olahraga, apalagi olahraga bela diri, ya kalau bahasa Minangnya main ayah basah, main api terbakar.
0: Iya, jadi, ada risiko lah.
1: Latihan sila dikit, nah, itulah ada risiko kita.
0: Kalau pengalaman Bang Tommy sendiri selama ini mencoba belajar sila ini, apa nih hal-hal yang paling sulit yang pernah abang coba nih?
1: Kalau dibilang yang sulit, selama kita menikmati rasanya nggak ada yang sulit bang.
0: Nggak ada ya.
1: Kita tenang, rasanya nggak ada yang sulit.
0: Iya.
1: Terus lingkungan dan guru yang sangat mendukung, rasanya nggak ada yang sulit sebenarnya bang.
0: Karena ini passion juga ya.
1: Iya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang mau latihan, justru yang semangat orang tuanya misalnya anaknya mas-masan itu. Berat sekali latihannya, tapi kalau anaknya yang mau, gak ada yang berat insya Allah.
0: Oke. Ini kan berarti Bang Tommy udah guru nih, berarti ada rekrutmen nih, apa sih ya. Anak-anak yang mungkin pengen belajar. Mungkin bisa diinfokan juga gak Bang Tommy, kira-kira gimana ya prosesi awal untuk seseorang itu bisa join atau bisa bergabung untuk diterima menjadi murid di silenya Harimau Minangkabau nih Bang Tommy.
1: Ya kalau kita balik dulu ke sejarah ya Bang ya.
0: Sejarah.
1: Cilik Minang dahulunya bang ya. Kalau zaman dahulu, kalau ada anak yang mau belajar cilik, yang mau berguru cilik, itu dia diantar oleh orang tua atau mamanya pada guru cilik dengan membawa syarat-syarat tertentu.
0: Apa
1: nah tuh? Ini setiap perguruan syaratnya bisa beda-beda bang.
0: Beda-beda ya.
1: Nah yang di Cilik Harimau ini. Syarat itu atau bahasa lainnya manasiang adai atau mantas adai ada beras. Daun sirih lengkap dengan pinang sada pur kepiri pisau limau kuku harimau, kain putih atau kain kafan.
0: Banyak juga ya.
1: Ya, sama ayam jantan. Atau kita menyebutnya ayam biriang. Itu dulu kan bang?
0: Dulu ya.
1: Nah, kalau anak muda jadi itu diantar sama orang tua atau mamanya dengan membawa sarapan yang tertentu itu. Nah sekarang oleh guru kita karena melihat situasi yang sekarang, kadang anak-anak sekarang latihan, coba latihan sekali-kali terus mereka nggak datang lagi karena mereka sakit-sakit kan, mereka nggak mau lagi. Nah sama guru kita, mereka di belajar dulu, akan belajar dulu. Nanti kalau udah benar-benar mantap artinya mau belajar, baru mereka harus menati yang ada.
0: Menati yang ada ya?
1: Ya, itu masa yang menyalahkan persyaratan tadi itu bang.
0: Berarti sampai sekarang tuh persyaratannya masih berlaku masih, ya bang? Masih ya?
1: Ya, masih.
0: Selengkap itu ya?
1: Itu lebih cenderung ke ini bang. Kadang ada orang mikirnya ada hubungannya dengan mistik-mistik dan klinik-klinik kan bang. Nah, cuman kita itu sekarang sudah memisahkan tidak memakai yang unsur-unsur klinik itu. Cuman ini kesehatan ini cuman kita ambil filosofi-filosofi dari barang-barang tersebut bang.
0: Seperti apa tuh bang? Tadi kan banyak banget tuh bang Tommy, mungkin bisa dijelasin ya. Juga
1: misalnya ayam.
0: Ayam gimana tuh
1: ayam nanti itu, ayam itu yang pertama dia kan membangunkan manusia, membangunkan kita ketika subuh.
0: Iya.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti ayam ini dipotong bang. Ayam dipotong, dimasak, dan dimakan bersama saudara-saudara keluarga yang lain. Nah, itu melakukan kita ada satu keluarga.
0: Oh iya betul. Filosofinya memang begitu ya bang.
1: Iya. Sama lagi daun sirih. Daun sirih lengkap dengan pinang, kasur sirih, Gambir kalau bahasa
0: Minang ya. Gambir.
1: Ya, itu sama melambangkan silaturahmi. Melambangkan kesatuan. Misalnya daun sirih warnanya hijau kan bang. Pinang kuning. Kapur sirih putih. Gambir coklat. Mereka punya warna dasar masing-masing. Nanti kalau setelah disatuin itunya di dalam mulut berubah jadi merah.
0: Iya, seperti sirih ya berarti.
1: Ya. Jadi sirih ini yang tadinya hijau udah merah. Jadi setelah merah dicampur semua, mereka nggak balik lagi ke warna dasarnya. Mereka udah menyatu bang. Melambangkan kekeluargaan
0: di harimau. Betul. Jadi tuh setiap syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi itu memang punya filosofi dan itu tuh jauh dari mungkin makna dulu yang dikait-kaitkan dengan makna mistis gitu ya bang ya.
1: Ya benar-benar. Sama lagi contohnya pisau, misalnya pisau. Mereka memberikan pisau ke guru. Jadi makna tersiratnya guru ini pisau tolong asah saja mungkin gitu. Ini anak saya mau belajar tolong asah saja pisau ini gitu loh bang.
0: Benar. Harapannya anak-anak ini selesainya tamatnya itu benar-benar bisa ini ya menguasai silat seutuhnya gitu ya bang Tommy ya.
1: Oke.
0: Ini tuh gerakan di silat harimau itu banyak bang ya, banyak kategorinya ya.
1: Ya ada nama-namanya bang, di nama-namanya juga mau bebas Minang.
0: Apa nih salah satu contohnya bang Tommy?
1: Kalau misalkan di kunciannya misalnya kuncian dasar.
0: Yang tadi kan? Ya kuncian.
1: Ada yang namanya elo patah kalua, kakiak kadalam. Gelek tanggung separuh patah, ya gitu-gitu bang namanya.
0: Tapi bang ada filosofinya juga ya dibalik penamaan gerakan-gerakannya bang ya. Tapi kalau di silat ini tuh benar-benar pure menggunakan anggota tubuh aja atau memang ada tambahan-tambahan lain senjata di luar itu mungkin, bang Tommy?
1: Ya. Tapi layaknya silat Minang secara umum. Selain tangan kosong, kita juga memakai senjata bang. Kalau senjata tajamnya ya seperti kurambi, saku kualang, ladiang, sabi. Terutama lagi sarung. Kain sarung sama ada namanya tongkat sontan namanya bang.
0: Tongkat apa, Bang Tommy?
1: Sonta.
0: Oh, gonta.
1: Sonta.
0: Oh, sonta.
1: Sonta.
0: Nah, itu gimana tuh bentuknya tuh, Bang Tommy?
1: Sonta itu semacam tongkat pendek, Bang. Tengah senakar. Jadi mirip toyol, sebenarnya pendek dia.
0: Oh, gitu. Dan masing-masing senjata atau yang digunakan itu fungsinya untuk ini ya, sebagai support system dari gerakan-gerakan sila harimau sendiri ya, Bang Tommy ya.
1: Iya,
0: Oke, Bang Tommy, kira-kira itu udah dapat gambaran ya perbedaan antara sile kita, sile Minang, dengan punya silat dari daerah yang lain gitu ya, Bang Tommy ya. Nah, ini berarti bagaimana sih kita menyelaraskan antara prinsip adat kita dengan gerakan-gerakan yang ada di sile, Bang. Misalnya kayak di Minang itu kan ada mengaji ya kan, kasurau kan. Terus yang ngaji di Surau ini memang harus bisa nih bawa sile nih gitu. Nah, dari pandangan Bang Tommy sendiri gimana nih, Bang Tommy?
1: Ya, kalau kita kembali lagi ke
0: sejarah
1: sejarahnya ya, Bang. Kalau orang zaman dulu, saya juga cuman kedapatan ceritanya, Bang, yang nggak ngalamin juga ya. Dari zaman ya. Kalau orang dulu, mereka dulu belajar malam, belajar mengaji di surau.
0: Iya, betul.
1: Nah, setelah belajar mengaji, setelah jam 11, jam 12, baru mereka turun ke halaman surau untuk belajar sile. Jadi bahasanya dari surau turun ke halaman. Jadi mereka diisi dulu dadanya, baru kemudian dilatih fisiknya.
0: Biar seimbang gitu ya?
1: Biar seimbang.
0: Dan sampai saat ini itu masih berlaku ya, Bang ya?
1: Nah, kalau dulu kan emang anak-anak muda laki-lakinya kan emang tidur di surau, Bang. Nah, jadi sekarang sudah punya kamar di rumah masing-masing kan, Bang. Nah, jadi sekarang mereka belajar aja di MDA kan, MDTA ya.
0: Tapi kalau di sila harimau di tempat Bang Tommy itu, adik-adik itu memang tidak ada di tempat di surau dulu atau bagaimana? Atau memang ya udah kan zaman sekarang mereka masing-masing di ini baru silatnya di tempat abang gitu?
1: Mereka kan paling udah ada dasar mengaji baca Al-Quran di luar kan, Bang. Nah, kan nanti dengan guru kita itu ya lebih ke pendalaman lah, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, menyesuaikan lah gitu ya, Bang ya.
1: Iya,
0: menyesuaikan lah ya. Di di sile harimau ini memang ada nggak sih, Bang, seperti semacam perpaduan antara gerakan-gerakan sile tadi, terus alat-alat yang dipakai sama musik-musik pengiring yang digunakan gitu?
1: Kalau di sile Minang ya, Bang, umumnya ya sile Minang musik itu, musik pengiring itu emang cuman sekedar pengiring, Bang.
0: Sekedar pengiring ya, berarti enggak.
1: Dan itu dipakai untuk penampilan. Penampilan.
0: Iya.
1: Ini ada cara apa gitu kan, kita bukan manjat sile diiringi musik.
0: Jadi
1: itu sebenarnya yang ditampilkan pas acara-acara itu, Bang, yang diiringi musik itu, Bang, itu sebenarnya bukan sile.
0: Oh iya. Ya sering ya, Bang ya, misalnya dalam acara-acara sambutan apa, terus tari diiringi dengan sile ya kan. Atau bahkan mungkin ada sile itu yang dipertandingkan nih. Berarti sebenarnya itu bukan sile ya, Bang Tommy ya?
1: Nah, yang dipertandingkan bukan lagi sile.
0: Itu
1: pencaksilat.
0: Beda nih. Oh, berarti harus Bang Tommy informasi ini, apa perbedaan sile dengan pencak silat nih, Bang Tommy? Mungkin masyarakat awam termasuk Ari pribadi ya, pencak silat ya sile sama aja gitu. Ternyata tidak sama gitu. Apa nih perbedaannya, Bang Tommy, bisa di-share ke kita enggak, Bang Tommy?
1: Nah, pencak silat itu adalah cabang olahraga yang diakui KONI dan dipertandingkan dengan terikat aturan-aturan yang telah disetujui oleh organisasi itu. Misalnya untuk dipertandingkan pencak silat laga, Bang ya,
0: tetapi
1: itu mereka memakai body protector dan mereka boleh menyerang dengan ketentuan-ketentuan yang diizinkan dan diperbolehkan oleh peraturan ISKI itu sendiri. misalnya mereka tidak boleh menyerang bagian kepala, tidak boleh mengunci karena berisiko mematahkan, kan bang?
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau di file itu prinsipnya bela diri, bang. Tidak ada batasan, tidak ada yang dilarang, halal semua. Misalnya boleh menyerang muka, justru malah kalau di tradisi mereka mengincar fisik-fisik vital yang tadi saya bilang.
0: Iya betul. Jadi prinsipnya
1: tidak ada ikatannya.
0: Apa sih namanya? Mungkin kalau tapi pada prinsipnya gerakannya sama ya bang ya, cuma mungkin ada beberapa gerakan yang di pencak silat nggak diperbolehkan nih, gerakan silat yang nggak diperbolehkan di pencak silat gitu ya, karena memang tujuannya untuk pertunjukan atau perlombaan gitu ya bang ya, kompetisi.
1: Nah, itu tadi perbedaan antara pencak silat dan silat. Nah sekarang mungkin sebagian orang di luar ketika ada pertunjukan ada yang main silat yang diiringi musik itu bang.
0: Iya betul.
1: Itu bukan juga sile.
0: Bukan sile, tapi bukan pencak silat juga.
1: Pencak silat.
0: Nah ini kategorinya beda lagi nih, apa nih bang?
1: Karena di Minang juga sering di ini ada pepatahnya, jika memancak di galanggang bersile di muka musuh. Memancak di galanggang bersile di muka musuh.
0: Iya itu gimana tuh maknanya?
1: Jadi maksudnya memancak di galanggang itu. Di depan selek ramai gitu bang, yang tadi kayak acara gitu kan, itu yang disebut memancak bang. Jadi memancak itu sebenarnya konsep prinsipnya bagaimana supaya gerakannya indah dilihat oleh penonton.
0: Itu yang artinya memancak dibikin di galanggang.
1: Memancak di galanggang, jadi dibikin seakrobatik mungkin. Nah memancak di galanggang basilek di muka musuh. Lihat di muka musuh, jadi maksudnya bagaimana kita selamat atau dapat melumpuhkan lawan secepat mungkin, seefektif mungkin, tanpa memandang keindahan gerak.
0: Itu yang di itu silek ya bang ya?
1: Itu silek ya.
0: Oke. Jadi emang dari tujuannya itu udah berbeda ya bang?
1: Ya.
0: Pencak silat.
1: Nah, cuman gerakan memancak tadi. Gerakan memancak tadi. Diambil dari gerakan-gerakan file juga, cuma dikembangkan untuk tujuan pertunjukan.
0: Apakah di situ ada, maksudnya ada dikombin dengan gerakan tari juga tuh, Bang Tommy?
1: Enggak bang.
0: Enggak, berarti tetap gerakan file dasarnya terus dikembangkan gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Bang Tommy ngelihat sekarang itu interest anak-anak muda ke file seperti apa sih? Kalau barangkali mungkin kalau yang pencak silat karena itu memang diperlombakan, dikompetisikan, mungkin ada interest-interest tertentu yang membuat anak-anak itu anak-anak muda menarik apa tertarik untuk ikut ya. Tapi kalau sile ini karena memang tujuan pure-nya adalah untuk bela diri nih Bang Tommy.
1: Iya. Nah, untungnya sekarang Bang, alhamdulillahnya ketua ISI Sumatera Barat yang sekarang Pak Pasko yang mendapat wakil gubernur, ada sebuah program beliau setiap sekolah SMA dan SMK di Sumatera Barat wajib mengikuti ekstrakurikuler silek tradisi Minang.
0: Berarti ini yang pure silek ini bang ya, bukan pencak silat ya pure silek tradisi Minang.
1: Jadi yang setiap SMA dan SMK di Sumatera Barat wajib mengikuti silat tradisi.
0: Berarti udah mulai itu Bang Tommy ya?
1: Udah mulai bang, alhamdulillah.
0: Okay. Bang Tommy mengambil bagian juga sebagai pengajar di situ. Di beberapa sekolah mungkin di Batu Sangkar ya?
1: Iya bang. Di Bukit Tinggi.
0: Oh di Bukit Tinggi. Iya. Berarti secara nggak langsung interest anak-anak muda juga cukup tinggi ya bang?
1: Ya yang tadinya mereka malah nggak tahu sama sekali dengan silat. Ya sama misalnya silat itu yang tadi mereka lihat di pertandingan-pertandingan, ada yang mereka lihat di pertunjukan. Jadi mereka setelah mereka benar-benar belajar, oh jadi kayak begini, jadi kayak begini gitu. Jadi mereka, nah ada yang baru tahu loh, bila diri nenek moyangnya begini ternyata katanya gitu.
0: Iya benar, dan itu emang harus lestari gitu ya Pak. Di samping,
1: seharusnya bang, seharusnya.
0: Iya betul-betul. Oke Bang Tommy, sekarang udah jam 25.03 karena memang tadi kita tersita ya Bang Tommy dengan preparing tadi Bang Tommy. Emang Bang Tommy selaku apa guru mudo dan praktisi, gimana nih pendapatnya dan harapannya ke depan, apakah Sile akan tetap bisa lestari, dan mungkin Bang Tobi punya harapan-harapan sendiri untuk anak-anak muda khususnya nih?
1: Ya, harapan saya mungkin sama juga dengan beberapa guru-guru atau praktisi Sile Minang yang lain. Kepada anak-anak mudanya terutama ya Bang ya.
0: Ya, betul. Karena anak-anak muda di estafet ini yang bakal ngelanjutin nih Bang Tommy.
1: Ya. Sile ini adalah bela diri asli Minangkabau yang adalah hasil pemikiran dari nenek moyang kita zaman ratusan tahun yang lalu. Kalau misalkan ini bukan barang bagus, mungkin cuma bertahan puluhan tahun setelah itu hilang. Tapi nyatanya sampai sekarang tahun 2006 masih dipakai, masih diminati, dan mungkin tidak hanya di nasional, bahkan orang-orang luar negeri juga jauh-jauh belajar ke sini. Kenapa kita yang dekat tidak mau belajar? Tidak bangga dengan pakaian kita sendiri.
0: Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membuat bangga ya Bang Tobi?
1: Iya.
0: Oh, oke, itu harapannya Bang Tommy. Tapi kalau prestasi-prestasi sendiri udah pernah diraih belum nih Bang Tommy? Prestasi dari Sile Harimau di tempat Bang Tommy jadi guru nih.
1: Ya, alhamdulillah. Kebetulan yang terakhir aja Bang ya, yang terakhir tahun kemarin 2025 salah satu anak kasihan di sini, kita menyebutnya anak kasihan ya Bang, untuk murid Sile itu mendapatkan medali emas di Sornas di Lombok tahun kemarin.
0: Luar biasa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan mungkin Bang Tommy akan melatih generasi-generasi muda lagi nih buat tetap eksis ya kan, tetap melestarikan budaya Minang khususnya buat Sile tradisi Minangkabau. Amin. Bang Tommy makasih ya udah ngobrol Bang Tommy, walaupun waktu kita terbatas sekali karena tadi ada persiapan. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol bareng lagi Bang Tommy. Bisa nanti sesekali main ke Padang terus kita berkunjung ke sini, ya kita ngobrol lagi Bang Tommy. Salam Bang Tommy buat timnya Bang Tommy yang ada di sana Bang Tommy, sama adik-adik kita, sama tim semuanya, mudah-mudahan sukses terus ya Bang Tommy ya.
1: Amin.
0: Oke, makasih banyak Bang Tommy. Selamat malam.
1: Selamat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Nusantara Padangan sampai di sini program Minang Kreatif kita karena sekarang sudah jam 25.06. Terima kasih untuk Bang Tommy sudah hadir bersama kita dan sudah berbagi juga, setidaknya walaupun sedikit kita dapat gambaran Sile Harimau seperti apa dan bagaimana asistensi dan harapan dari Bang Tommy sendiri selaku guru mudo Sile Harimau Minangkabau dan juga praktisi Sile. Tetap bersama Perempat, hari akan kembali untuk Nusantara semua ya sampai jam 12 malam nanti di Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jamu. Jamu nyambak, jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih mbak, ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Promoter dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Jam 9:21 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Nabi Bukabung langsung di telepon saja atau malam hari di Salam Bacawe. Selamat malam.
1: Malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa sih aku?
1: Nama.
0: Coba ditakok sama si aku, coba ditakok dulu.
1: Sama Okta.
0: Hah, Okta aku sih yakin. Okta.
1: Oktaviani.
0: Oktaviani.
1: Uh-uh.
0: Oh, panggilan Ani.
1: Enggak, Okta.
0: Wah, mantap. Okta di mana, Okta? Uni Okta di mana, Uni Okta gini kok?
1: Di rumah.
0: Mantap. Uni Okta. Aduh, patang si Oni magih lape karinda. Wih, batanyo kan kau ni Oni itu kan? Nih, ku lape dari mana aku ceri kan? Di mana Bali ceri? Ku lama mana mah ceri kan? Yo lama Uni Okta. Bentua lucu loh, kau bentua kerucut gitu. Pasti makan bentua, namanya ku bentua singgang kau nak? Cuma nak bentua lu dibakar gitu. Wih lama loh mah. Itu dibawa de Uni Okta katanya gitu. Wes luar biasa memang Uni Okta lagi happy birthday katanya, lagi ulang tahun katanya gitu ah.
1: Heeh. Ulang tahun tiap hari.
0: Iya tiap hari ulang tahun mah ngeri banyak piti Uni Okta antu ai ko.
1: Di bank banyak piti.
0: Di bank ya banyak piti urang isi gitu jo.

0: Senin, Selasa, hari ini di Padang doh. Pai liburan ce lo nih.
1: Soalnya hari Sabtu, hari Sabtu atau Minggu bisa nyekis tu.
0: Gitu. Minggu depan saja lah. Mangapan yang bana. Bantu nak pernah kemari lah. Aduh, luar biasa lah. Oke lah. Uni Okta, uni lagu apa uni Okta di salam jauh malam go.
1: Lagu kadang ngota.
0: Kadang ngota tu lagu ni mana? Kadang ngota, emang ada kadang ngota ni?
1: Enggak diketek salam.
0: Oh, kadang ketek. Iya uni. Uni dia suntuk hari kau lagi happy mana kau mai? Boleh dibagi-bagi happy tu ni.
1: Boleh.
0: Iyo, ada happy dapat piti.
1: Datang kemari.
0: Eh, jauh di Steban ini. Hari hujan pula.
1: Jalan kaki tu ya jauh.
0: Itu juga apa ile ni? Kendaraan wak kakinya, ce. Gaya. Mula diganti lagu ni terimang jadi kadang otak nak. Aduh, otak itu. Aduh. Anak dulu dia.
1: Bisu hari Jumat, hari Sabtu nak dari.
0: Nah, dulu Sabtu pilih libur. Sabtu Minggu sini Selasa libur balik tanggal
1: 2. Bisu kan hari Kamis.
0: Oh, bisu ado. Bisu ado ya. Jumat ado. Kalau ya, bisu dari pagi sampai sore mah.
1: Ya, malam ke situ.
0: Nah, malam jadi hari jadi sapa malam.
1: Kalau siang buku itu hitam bawa keluar.
0: Iyo jalan lah. Iyo keluar. Iyo matahari sedang buruk kini mana? Iyo sedang ngeri apa sinar ultraviolet. Iyalah Semarang ni selah. Kau datang ditunggu kau tidak nampak apa lu? Biarlah. Yang penting hadir di udara kau lah, Huma.
1: Ya kan, datang itu belum sempat di download itu doang.
0: Iya pak. Streaming. Iya kece kawan-kawan abar kali ini kemari. Pak kalau tu sempat mendownload ini.
1: Ya besok ya.
0: Nah besok download ini.
1: Iya.
0: Nah jadi okay lah Uni. Lagu ni apa ni?
1: Bidadari Sarugo.
0: Bidadari Sarugo. Oh Bidadari Sarugo yang dari Siatu mana? Lagu Minang.
1: Iya lagu Minang.
0: Oh, Opik Samosani.
1: Iya.
0: Ah, jadi. Oke, Uni. Salam-salam dong untuk siapa Uni?
1: Salamnya buat Ari.
0: Terima kasih
1: buat Ari.
0: Makasih Uni. Nah, tuh.
1: Pokoknya ada lah kalau hari Jumat Ari pasti ada lah tuh.
0: Apa tuh?
1: Besok lah coba usaha.
0: Jadi aman tuh. Iya, santai kehilah.
1: Donat kemari lah.
0: Jadi, sehari ke situ. Tunggu. Tuh.
1: Yes. Pak Widira. Kalau sobok Widira, iri aja sekali.
0: Jadi, kok sobok Widira, kok iri kesenangan sekali. Wok, disembahan sekali.
1: Ya.
0: Tuh.
1: Bek sado yang
0: nangat lah. Sado saja. Okey, Dires masih banyak di Nyokta.
1: Jadi grogu mengesek sama hari ini.
0: Tahu ni Nyokta ni tak apa-apa pula galak-galak. Jadi tadi empat hari. Okey, Nyokta. Makasih banyak, Nyokta.
1: Makasih, Ari.
0: Sama-sama, Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Nyokta. Lihat sendiri sih di Steba. Oke lah, Beko ditunggu lagunya Uni ya. Bidadari Sarugo. Mudah-mudahan Uni jadi Bidadari Sarugo. Calon-calon ya sih. Assalamualaikum, selamat malam, selamat jawa.
2: Assalamualaikum,
0: selamat malam. Salam, halo Mama Zur.
2: Gimana?
0: Iya, selamat malam Mama Zur, apa kabar?
2: Alhamdulillah kurang sehat.
0: Wah, kenapa tuh? Mama sakit apa nih?
2: Nggak tahu namanya orang
0: hidup. Oh, asal ada.
2: Hidup itu ada sakit.
0: Iya.
2: Tapi nggak bukan sakit sih.
0: Tapi kelelahan barangkali capek ya, Maya?
2: Iya, benar.
0: Gimana lagi sibuk apa, Ma? Kok capek sih?
2: Hah?
0: Lagi sibuk apa ini kok capek gitu?

0: Ributnya apa ya?
1: Betul.
0: Enggak.
1: Iya sih, iya mungkin lelah ini kali, lelah menunggu salam bejawi mama kayak ini.
0: Oh iya kayak
1: mama. Gitu ya Maya. Tapi sekarang udah sehat ya Maya.
0: Ya lumayan deh.
1: Lumayan. Mudah-mudahan cepat sembuh dan makin fit ya Mama Zur.
0: Amin.
1: Amin. Siaplah kita saling doain aja Mama Zur.
0: Benar.
1: Oke deh Mama Zur. Kenapa Mama Zur?
0: Mau lagu apa ya?
1: Oh cucu pulang Ma. Wah. Waalaikumsalam.
0: Bukan
1: pintu.
0: Senang deh.
1: Jadi ada temen ya, Pak. Jadi enggak sepi lagi.
0: Ada temen nih, ada temen. Iya. Enak nih. Udah. Hari.
1: Iya.
0: Mama mau minta lagu apa nih? Ada sih dicatat.
1: Apa mah lagunya?
0: Baik.
1: Hah?
0: Di mana?
1: De apa?
0: Apa badan televisi apa sih ini?
1: Apa tuh? Apa judulnya mah?
0: Oh ini aja deh, ganteng tali cinto ya.
1: Apa?
0: Ini Viola.
1: Gantuang.
0: Tali cinto ya apa ya?
1: Oh Roni Caniago mah ya?
0: Si ini Fanny Fabiola.
1: Fanny Fabiola. Gantung tambah tali. Siapa ya?
0: Iya kali ya.
1: Bentar mah, coba dicari dulu deh Fanny Fabiola ya.
0: Fanny Fabiola. Enggak nulis cari itu buru-buru ya.
1: Tinggallah
0: kamu. Ari sih jadi mau kasih lagu-lagu enggak juga. Aduh Ari sibuk banget ya.
1: Aduh, Ari benar lupa lagi lagu-lagunya. Yang mana gantung enggak ada deh kayak Fanny Fabiola deh mah.
0: Baik ditanam buruk dan tumbuh. Ah itu deh.
1: Oh, baik kita tuh elok kali ya.
0: Ah itu aja ini jadi bapisnya bukannya bercare lah.
1: Susah nyarinya ya, Bu. Ya udah deh bapis. Bapisnya bukan bercare aja ya. Oke deh.
0: Ya itu deh.
1: Oke deh.
0: Biar gampang. Man.
1: Oh. Ya. Salam-salam ya, Ma, buat siap ini.
0: Salamnya buat Pendukin, Ibu Nur,
1: oke,
0: Pak Oyon, Roni Jamak, jangan digedein ya.
1: Oh, digedein sama cucu ya, Ma. Mantap. Terus,
0: Pak Munir, Ibu Diana, Mbak Yul, dan ibunya nih catatan orang-orangnya. Bujang, Ibu, Ibu Injun.
1: Oke, Ma. Siap.
0: Terutama buat Ari itu keluarga. Katanya okay. Liburan ya.
1: Kenapa?
0: Katanya pergi liburan.
1: Iya, mau liburan rencananya.
0: Kapan tuh? Liburan sekolah ya, sekolah anak.
1: Iya, oh, iya. Anak yang libur, Ari yang kabur gitu loh pergi liburannya.
0: Ya Allah. Itu ibunya, istrinya Ari juga kabur juga.
1: Ibunya kerja. Bapaknya sih libur. Bisa
0: begitu lah.
1: Iya.
0: Nah, bapaknya aja bawa dong ibunya. Istrinya Ari ikut,
1: nah, iya, iya.
0: Berdua aja.
1: Iya ya, siap ntar bawa semuanya mah liburan.
0: Semua. Iya. Itu juga orang yang aktif di sini juga dibawa dong. Masuk siapa tadi? Mama semua lah yang disebutin.
1: Siap. Niokta.
0: Iya. Diajakin semuanya itu.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Aduh, dicing semuanya.
0: Itu untuk semua yang mau masuk ya.
1: Oke, Ma.
0: Semoga ini Mami juga udah rada lumayan lah. Kalau kemarin sama tadi ini lemes banget.
1: Sekarang ini udah mulai fit ya. Alhamdulillah.
0: Udah.
1: Syukurlah.
0: Udah dengar suara Ari kali ya.
1: Iya barangkali ya. Sebenarnya ownernya dari kemarin mah.
0: Cucu datang.
1: Iya cucu datang nih. Waduh seru ada temen. Oke,
0: biasa anak pulang itu kan pulang jam 2 malam, jam 1 malam.
1: Iya.
0: Oke,
1: salam ya, Ma. Terima
0: kasih banyak telah mengundang ya.
1: Oh iya iya, oke.
0: Siap, Mas Zur. Terima kasih, Ari.
1: Sama-sama, Mas Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Zur, selamat malam yang ada di Mama Zur di Gunung Pangilun. Nah, telepon ke Tigo. Selamat malam. Maaf. Assalamualaikum.
2: Salam Ri.
1: Yo, Samosiari, Op, Ajo Tommy.
2: Iya Ri.
1: Ah, tahu nih kan. Ah, lebih sari tangkok mah. Ba, cuaca di Pagai Ajo Tommy.
2: Udah pergi ke kampung Ri.
1: Oh, pulang kampung aja.
2: Kampung.
1: Wih, alhamdulillah. Dalam rangka apa aja?
2: Tapi acara tabui lah.
1: Oh.
2: Pulang ke tabui.
1: Yo yo yo tabui. Yo yo yo. Bilo tu jo.
2: Oh, dari mana pampir ke sini ya? Habis itu pampir di Tamisang.
1: Oh.
2: Satu barat dari Baralamo.
1: Oh, nyu ada rangkaian tu jo ya?
2: Ya.
1: Baralamo rangkaian tu sampai seminggu tu jo.
2: Minggu lah ya.
1: Oh mantap. Mulainya dari hari tadi Jo?
2: Petang mulai.
1: Petang. Ya, yang pertama tadi Jo?
2: Mambi kasih ya.
1: Mambi kasih ya.
2: Iya.
1: Oh mambi kasih ya.
2: Yang kedua. Petang pisang.
1: Ah pisang?
2: Petang pisang.
1: Oh makan pisang.
2: Petang pisang. Oh. Makan mambi petang pisang.
1: Oh mambi petang pisang.
2: Iya.
1: Hari ketiga Jo?
2: Nah marah dari.
1: Ah.
2: Orang Karaban.
1: Ah. Kalimo.
2: Ya sedang apa tu? Sekarang 2 hari tu.
1: Oh, ada lo beri 2 hari.
2: Ya.
1: Ah, tu lanjut le, Ale Jo.
2: Terakhir tu ada puncaknya baru tapi gantang
1: ada. Oh, baru dia apa ke pas ke pantai aja ya?
2: Ah, ya.
1: Ada yang di apa yang di anyuan tu dibuik dulu tu Jo, berarti.
2: Iya.
1: Oh, sama-sama warga Mbuik itu aja.
2: Enggak sama lu. Nyo, sama Mbuik itu udah tertentu
1: lah. Aduh lu orang tentu yang Mbuik itu aja ya.
2: Ya.
1: Luar biasa. Apa maknanya sih Jo? Oyak Tabuik itu aja.
2: Apa nih?
1: Makna Oyak Tabuik itu aja.
2: Tapi ya itu sejarah dulu perangan Asan-Sen lah.
1: Oh, iya.
2: Sejarah itu.
1: Oh iya. Berarti sekali setahun. Tuh sekali setahun mana aja?
2: Iya setahun ya.
1: Oke lah berarti mantap pulang Jo deh itu dah Jo.
2: Iya.
1: Iya siap luar biasa. Tapi alhamdulillah sehat Jo. Berarti apa orang rumah ditinggal di apa Jo?
2: Iya tinggal di Pagai.
1: Tinggal di Pagai. Oh nawa ada. Iyalah kan kini lah canggih macam.
2: Kalau di bawahnya kecoh apa?
1: Bah tu, kan saya rumah menonton apa?
2: Mana di rumah?
1: Hah? Bah aja?
2: Nak di rumah lah.
1: Oh, nak di rumah dah.
2: Nah.
1: Oh, masih di Pagai.
2: Nah, sini ke di rumah. Masih kalau di bawah rumah apa? Kacau ya.
1: Oh, gitu. Jadi biarlah orang rumah tinggal di Pagai lu. Ah, iyalah.
2: Libur 10 hari
1: lah. Oh, libur 10 hari. Tapi baru pulang ke pagi aja ya. Nawar. Iya, mendingan sehat-sehat sama Jo.
2: Iya.
1: Oke lah. Jo, lagu aja. Kedibutan tuh aja Tommy, alam kau.
2: Ayah matu, jempo jujan nih.
1: Ayah matu, jempo jujan. Ayah matu, jempo jujan. Oh, Erwin Agam Jo. Penyanyi Jo.
2: Iya.
1: Atau yang dari Sri Fayola.
2: Apa ini Priscilla?
1: Ah, Sri Fayola deh. Ah, jadi Jo. Salam Jo.
2: Iya, salam untuk hari ini
1: lo. Ah, terima kasih Jo.
2: Selamat tinggal, sehat keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ah,
1: satu
2: Bayul. Bayul
1: cegat pengen. Ah, capek cegat Bayul sakit.
2: Bayul sakit pertama.
1: Oh iya. Oh iya cewek-cewek Bayul. Kami doakan buat semua Bayul.
2: Itu jadat.
1: Oke.
2: Itu Ulan Olala.
1: Ah Ulan Olala. Uni Ulan Olala. Iya.
2: Ah itu jadat.
1: Itu
2: Bambu Panor.
1: Pak Nur Tanjung.
2: Tanjung ya. Mm-hmm. Roni Cine, Roni Karno.
1: Iya, Bang Roni.
2: Iya. Hmm. Itu Ramodo. Hmm. Itu baik metal scuba.
1: Oke.
2: Terakhir kak apa Jori?
1: Ya Jopi Allah.
2: Jopi Allah ya.
1: Hmm. Apa subuh beliau di Piaman aja?
2: Enggaknya masih. Ini masih Padang ini.
1: Oh, masih di Padang aja Jopi Allah gini. Oh, ayo yeah. Tila. Menyusul. Menyusul mah.
2: Iya.
1: Oh, oke okay lah, siap yuk. Tapi udah
2: kedua pulangnya.
1: Hah?
2: Tapi udah kedua aja baru pulangnya.
1: Oh gitu, iya iya iya. Jadi lah Jo.
2: Terima kasih Ri.
1: Sama-sama Jo Tommy, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa, festival Oya Tabui. Oya tuh mengguncangkan atau menggoyangkan ya kan. Sekali setahun ya kan. Mengguncangkan patung setinggi belasan meter. Anak monyok lah. Ya, dulu di Pacayo mengusung peti kayu bersih jenazah Husain bin Ali. Itulah memang tradisi dan patui awak lasarikan dosa pedangan. Mudah-mudahan lancar saja. Awak ni mau cari lokasi dan tapi lu nak dua katu. Lupa yang main kasi dan lagi di pangal. Itu nampak cerita dari Jotomi lah mana. Lalu sahabat angkat tiga penelpon, tiga lagu sudah tu. Hari waliak-waliak ka terima telepon. Kita masih punya waktu sampai jam sawaleh malam jam 23 waktu Indonesia Barat. Berikut kita dengarkan lagu permintaan dari Unides alias Uni Okta di Steba. Opik Kecering Sani, Bida dari Surgo, Biko Ado Bapisah Bukanya Bocarai untuk Mazur, dan terakhir ada lagu Ayah Mato Bocampuah Hujan untuk Ajo Tommy dari Sri Fayola.

Emmanuel.

0: Piala Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya Kamis 18 Juni 2026. Laga Grup K, Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Kroasia pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
7: Prompad RRI Padang, suara budaya,

0: Baru sudah barang kita masih di Salam Bojawe. Silakan di telepon untuk Nan masih nyoba buang request dan salam-salam. Selamat malam, assalamualaikum. Salam Bojawe.
1: Malam, Bang Ari. Malam.
0: Malam, malam deh.
1: Ya, Bang Ari.
0: Apa kabar deh?
1: Kabar lek, Bang Ari.
0: Wis mantap, alhamdulillah. Milo tuh. Tak serius ah? Kalau kayu kah dia ala cuma?
1: Ya balik sama dede itu lama nak apa?
0: Pecapi lah. Adi nak pandai les lah ni doh.
1: Itulah.
0: Ya mudah-mudahan capek lah. Ah?
1: Lagu.
0: Lagu jadi. Lagu apa deh?
1: Oh. Kadang song tembak sindiran.
0: Hah?
1: Kajan tuang tembak sindiran.
0: Kajan tuang
1: tembak sindiran.
0: Kajan tuang sentar lo. Tembak sindiran. Oh apa? Odi Mandaliko.
1: Iya Bang Ari.
0: Ah jadi kajan tuang hati.
1: Nah itu.
0: Olah salam deh untuk siapa saja deh.
1: Adalah tuh Bang Ari di program hari ya, di rumah.
0: Nah jadi makasih banyak sudah tuh.
1: Nah yo, dedek itu berdua tinggal ya Bang Ari.
0: Siapa?
1: Dedek tengkutam sih, dedek longkaran sih.
0: Oh iya betul.
1: Ah nanti dedek pulang dari pecah di lari dorang.
0: Alah yo di lamu lah tuh yo.
1: Mana masih di rumah ya Allah.
0: Tinggal dua dedek gini lah.
1: Ya tinggal dedek berdua lah. Kita baru tambahan lagi lah.
0: Ah cubo lalu menatau ada nama yang kuik cik dari dua dede itu kan.
1: Apalah kita dari.
0: Jadi.
1: Masih mari.
0: Sama-sama deh, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tua. Ade di batas kota. Weh, dedeknya udah duo kiranya. Mudah-mudahan udah nape cina deh. Amin. Waalaikum, salam jawab, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dio, sama siapa kol?
2: Pendatang baru, bro.
0: Pendatang baru, siapa nama? Oh,
2: nggak bro, waktu kaca posisi seketek itu lah lupa teh.
0: Ah, posisi siapa bro?
2: Posisi apa? Posisi telepon, siapa tu kak? Ya.
0: Oh iya waktu tadi besoknya di apa kan? Soal di 8 sawalih besoknya. Ah, tiba-tiba bro masuk sih di 08 anu mau kok? 751 mah di Panggale.
2: Emang yang dapet gini nih bro.
0: Oh.
2: Nggak dapet di situ di rumah ya.
0: Iyalah harus disemba di mana dapet
2: itu, semba. Kalau udah dia tadi enggak dong. Bapak tahan saya di 08 sebalik kok.
0: Nah itulah.
2: 08 lah 751 aduh sih lah.
0: Ah batu lah.
2: Ada aduh lah 751 aduh. Bisa masuk capek emang batu bro, kok nggak diam bro?
0: Mendang ah, waktu diam.
2: Mendang.
0: Iya. Biko kalau satu, biko parah lo jadinya kan?
2: Parah banget bro.
0: Ah, apa yang tahu?
2: Parah.
0: Pengen tahu sih si biro gue.
2: Dari malu datang parah deh bro.
0: Bah.
2: Ini pilihan itu kan lah cik, pilihan itu harus banyak kan.
0: Ayo lah. Namanya sih pilihan lah bisa
2: cik. Pilihan itu mau itu.
0: Iya minimal duo. Cie dari duo atau baru pilihan namanya kan bro.
2: Ini yang duo itu kan dijadikan cie kan.
0: Tuh batu. Kalau si bro kan lah mah. Kan kena meniru si adik si bro doh.
2: Entah.
0: Alah kan.
2: Yang mau itu lah. Nah bisa di 08 soalnya mau main coba di 01.
0: Iya
2: betul. Udah deh, itu yang bertahan itu kasih itu gue.
0: Iya, itulah Pak Ale.
2: Iya, Pak Ale banyak kedua.
0: Masya Ade meniru si Bro mah. Dia tahu nggak?
2: Jadi tiru-tiru lo.
0: Oh, banget.
2: Parasai, Biko.
0: Nggak bisa mah, mahiriangan, Biko ya?
2: Iya, nggak bisa mahiriangan, gue merasai.
0: Itulah, Biko beraja lah sama si Bro lo.
2: Ajan lah.
0: Beraja sama orang mudo lo, orang mudo.
2: Nggak, aku malah lo majan, makanya lo yang itu.
0: Oke lah bro, mudah-mudahan bro sehat selalu ya kan, panjang umur. Bila ulang tahun?
2: Oh iya, ulang tahun.
0: Iya wak, kok angin hari di dalam kok ande mande.
2: Angin wak, lo biasa dalam tuh dingin wak.
0: Itu kan biasanya, kini kok.
2: Selamat siang.
0: Enggak, iduknya.
2: Selamat siang ki pengen bro.
0: Iduknya bro, tapi barangkali hanya tak sumbe.
2: Bro, biko mana ngangi kok. Sedang ada metam nyantang kipe sate ke studio mau nak tahu lah.
0: Kok kipe sate sih? Tidak usah diantar, biko di sate antar.
2: Nyantang kipe sate, aku pakai lah kipe sate.
0: Ya kade alon, kan itu metam kan menolongan waktu berarti itu mah.
2: Iya, beda ya tadi kan.
0: Iya,
2: metam kipe sate dong
0: ini. Iya, nama ada metam. Yang penting ada peran dong kontribusi, nah bro.
2: Jadi sama hitam itu yang dalam mang itu kita kasih di sabut siangnya tuh. Angin itu.
0: Iya.
2: Juga satu kue itu.
0: Oh, masih jago sama hitam malam kok berarti?
2: Main hitam jadi sabut ya lah
0: ya. Nah, tunggu lah telepon hitam tuh. Amuahnya itu ya.
2: Dia dulu sampai masuk aja lah ya.
0: Iya, santai lah ya, habis pro masuk mitam. Biasa mitam kan masuknya di
2: 071.
0: Iya, biasanya di apa?
2: Nah, biasanya tadi ya, Mak. Karena rapi di 08 sebalik itu ya, coba 0751.
0: Wah, iya tuh.
2: Terus itu terkicu,
0: kok. Iya, nah biasa soalnya mitam gue biasa juri di 08 sebalik, bro.
2: Atau panik, enak.
0: Ah, enggak, mitam mungkin, iya panik barangkali, Mak. Panik,
2: betul,
0: Pak. Oh, iya, tabui.
2: Ya, mau ya tabui. Nah, betul, mau ya tabui, apa-apa. Ya,
0: jadi, mau hitam memilih untuk mendengar sejauh, kata.
2: Nah, itu. Panik, resmi hitam, enggak, itu aja
0: lah, mah. Ya, itulah. Biarlah nggak hitam istirahat malamku, kayak.
2: Nah, itu.
0: Iya.
2: Ah, jadi pendengar, lu tam.
0: Nah, putaran lagu, kok dengar deh, dia hitam tuh, mah.
2: Pasti,
0: lah. Nah, spesial kan untuk hitam lagunya.
2: Sampai mendaki aja, kok dengar deh,
0: hitam. Iya, mantap.
2: Pas cinta jago tekan ada ya perampe mah. Dia udah selama jawab lah ya.
0: Kira jam 5 kita masuk kan. Telepon.
2: Jam 5 aja rah tuh.
0: Itu buka siaran bro Jo.
2: Buka siaran jam 5
0: gitu ya. Itu ya pengajian ceramah agama. Itu putar lagu-lagu islami.
2: Iya.
0: Iya standby menang itu main sampai pagi kan.
2: Saat itu.
0: Bro lagu bro.
2: Ala rancak ya.
0: Ana rancak sih bro.
2: Ah rindu batu kaca iya batu
0: lah. Eh, bapak sesedia tu banal.
2: Tanya lah kak penciptanya bapak sesedia tu banal.
0: Kalau pencipta tu mungkin punya cerita ni si bro nya cewa.
2: Kamu ingin mendengar itu lah ya.
0: Sudah lebih alah kerap ngaleh.
2: Indah tak? Tadi itu di jalan dengan terang kan. Saya rancak aja lagu Walau Lama Nak Tangkap.
0: Oh yang apa kau yang rindu batu kaca iya batu kau?
2: Iya.
0: Oh mau kau request liat.
2: Makanya ulang request di radio tu lihat ya.
0: Ah jadi. Yang versi siapa
2: tu? Jesse
0: Siapa? Oh Jesse Arumi. Ah jadi. Okay bro. Salam bro. Untuk sepo sejauh.
2: Salam untuk bro dulu tu.
0: Jadi mau kasih banyak bro. Terima kasih banyak.
2: Untuk Kobi yang semua bermanara.
0: Ah.
2: Untuk Paroni sama Bu Putri.
0: Okay.
2: Untuk Kobi yang baik tu. Untuk Pak Marlin, untuk
0: Pak
2: Pemenan, untuk Pak Oyong, untuk Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Mary, Mama Nejoa, untuk Ibu Nur, untuk Ginda Tommy, untuk Pak Boyer. Saya pesan terus anak kado lah bro.
0: Ah jadi.
2: Tunggu lah nih tamu lah ya. Langi-langi, Edwin, Pak Mas Tuh, Pak.
0: Itulah, baiklah matian telepon bro, lu masuk matian beko kan.
2: Nah, jago nomor cek lain tetap.
0: Iya, ada telepon sih santai lagi ke wangke, tapi tahu kok lagu, kok matian tuh sih ya?
2: Yang pasti nama matian tuh.
0: Matian.
2: Matian gak kalah.
0: Tunggu kira matian masuk kira kan, jadi bro.
2: Salam untuk anak-anaknya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bro Pino nanti di rumah. Lupa rumah bro. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam Bajawe.
2: Waalaikumsalam Bajawe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, siap selamat malam Dahen.
2: Selamat malam Ari. Bapak Banyu ini.
0: Sehat Dahen. Sehat bana.
2: Alhamdulillah.
0: Koyo
2: lagi sehat. Itu yang perlu tuh.
0: Nah, iyo itulah Rehen kok sehat.
2: Kesehatan itu nomor satu.
0: Iyo, makan lama aja kalau sehat. Kalau sakit makan selamat tetap nak lama rasanya nak Dayan. Dahen di
2: kesehatan itu lebih berharga daripada uang. Kenapa? Nah,
0: kenapa? Karena kalau sudah sakit banyak uang keluar.
2: Iyo, apa yang dimakan ada yang lama.
0: Nah, itulah. Kalau lah sakit pitih banyak kalau ada hen, apa yang dimakan nak dono kalau lama tu. Barana banyak orang membau aneh. Untuk
2: nanu. Saja jo jadi orang sehat nyo.
0: Iyo, itulah. Jadi orang sehat deh nak makan warna jo garam jo taluah kayak lama aja rasu tu modern.
2: Iyo, pakai sambal lado lama juga.
0: Nah, betul mantap. Ah, makan deh tadi sambal lado.
2: Ndawa tadi makan apa tadi ya, gulai ikan tadi.
0: Wes mantap mah. Buatan keluarga, orang tua Den atau Bali Den?
2: Oh, orang tua ada buatan kakak gitu ya, kakak yang
0: luar biasa. Iya, berarti itu kan lah spesifik masakan keluarga tuh Den.
2: Iya.
0: Tapi di
2: itu apa? Bue,
0: di Cilacap, Cilacap Den kan?
2: Awak di Sungayang gini alun Bali ya, Den. Mungkin Juli besok
0: Den. Enggak, mau ngasihnya di Cilacap lagi dapat gulai ikan bentuan di rumah Den.
2: Kalau istri kan orang Jawa,
0: Jawa
2: kan.
0: Iya.
2: Nah, kalau teraga wajo masakan awak yo harus awak yang membuat itu. Tapi istri bajano cara membuat ko masakan Minang ko kan diajar lo nyo kan.
0: Oh iyalah haruslah mantap jo tu modahen. Kalau segala bisa kan mantap jo Rena.
2: Iyo.
0: Iya iya mantap lah. Betul sangka. Hujan Den?
2: Oh, batu sangka hujan tapi intensitasnya sedang. Baru saja berhenti ini.
0: Samo, kami tadi cukup labe di Padang. Berhenti lah mulai-mulai dari jam 10:09 lah selari. Tapi bersyukur jo dah Hen. Belakangan hari kok kena angin.
2: Hujannya dah labe dong.
0: Iya iya iya. Sidaknyo apalah. Namanya kok bisa merasa agak sejuk sekete kan?
2: Iya.
0: Siap lah. Oke lah Dahen. Dahen, kau putar lagu Dahen.
2: Oh lagunya Urang Awak judulnya. Ya dari
0: Urang Awak dari
2: yang nyanyinya Eno Viola Jorido Zulma.
0: Ya lay. Aman Dahen. Ada Dahen.
2: Lay.
0: Mantap. Salam deh.
2: Terus Beko jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan sepak bola jam 2 Bali. Live di Pro 1 RI Padang dan juga di TVRI Sport.
0: Mantap.
2: Antara Portugal melawan Republik Demokrat Kongo.
0: Wis mantap.
2: Hari dukung mano kok Portugal apa Republik Demokrat Kongo?
0: Kalau sementara untuknya Portugal, Ren. Nah, sementara Pak,
2: tapi sayang di RRI Digital nyo acak nyo tutui siaran nyo. Kalau di Siku di Sungayang mendengarkan RRI Pro 1 Padang tuh di 93,5 tapi mantap.
0: Oh, tapi tetap berhasil Ren ya.
2: Berhasil modulasinya itu nyo mantap.
0: Alhamdulillah.
2: Pada kedeke nyo Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oh, tapi lain nak balimpik tu, Den?
2: Nggak, ini di 96 kalau
0: Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Beda lah.
0: Nah, kami 93.
2: Pro 2 Bukit Tinggi di 96,6 kalau Pro 1 Padang di 93,5.
0: Nah, jauh.
2: Pemancar yang dari Solo, mah.
0: Iya, iya, iya. Luar biasa aja dah, Hen, gue. Pemerhati aja, kira-kira.
2: Yo balai di dangan di RRI Digital dak doro dia tutui lah selesai bola baru muncul RRI Pro 1 Padang.
0: Jam
2: Nah, tapi kalau di provinsi FM lain dak do.
0: Iya iya di radio terestrial tetap mengudara RRI-nya.
2: Tetap.
0: Kami apa
2: makonyo bantu Oncu Dipo siapa lah itu Uncle Gazinyo kan di 93,5 nyo mendangan tu.
0: Iya betul. Terserial tuh dengan beliau tuh.
2: Iya.
0: Iyalah kami kan apa juga ya maksudnya jam 2 balik itu kami dinas tuh, kami gilir tuh. Dinas menjagokan alat siaran radio untuk tetap mengudara kan?
2: Iya. Jadi nyonya main surang tuh penyiar tetap ada di situ atau penyiar pulang tuh?
0: Tetap ada rehen. Kami digilir. Hari mungkin ya tahri wisu itu tanggal 29 Juni itu. Nah, menjago siaran awak tetap mengudara siaran bola kan?
2: Iya. Cuman Pro 1 Bukit Tinggi tidak menyiarkan loh. Cuman Pro 1 Padang aja ya.
0: Oh, ala dicek dan, ala dicek.
2: Enggak.
0: Enggak ada loh. Oh, gitu. Mungkin Iya.
2: Hanya RRI Pro 1 Padang yang menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Bersama Pro 3.
0: Pro 3.
2: Siaran Pro 1 Padang ditangkap di Siko sangat jaleh. Bening suaranya berasi ya.
0: Alhamdulillah, Dayen. Barangkali mungkin Bukit Tinggi memang harusnya menyiarkan tuh, Dayen. Barangkali mungkin di jam-jam atau memang lagi apa kali ini ada yang lagi off mungkin ketika itu.
2: Sangko itu usus RRI Ibu Kota Provinsi kan? Seperti RRI Banda Aceh, RRI Medan, gitu, RRI Padang.
0: Iya, seluruh RRI itu mengudara tuh Dayen untuk menyiarkan. Kami kan radio official Piala Dunia 2026 Dayen.
2: Kecuali Pro 2 kan ya.
0: Nah, Pro 2 enggak ya,
2: dan Pro 4 baru tidak menyiarkan.
0: Tidak menyiarkan, Pro 1 saja.
2: Ya, Pro 1 saja.
0: Oke lah. Oke Den, itu sih Den.
2: Yo, kirim salam tuh Ri.
0: Ya, jadi
2: untuk penengah Pro Ampe. Ya, untuk Pak Nur, Bu Nur, Ajo Piala.
0: Oke.
2: Untuk Putra Kelok 9. Untuk Bunda Queen, untuk Bu Zur, untuk siapa ya? Itu Ajo apa namanya itu? Ajo Kumis ya?
0: Ya Ajo Piala, Pak Edi Kumis.
2: Ya, oh ya Pak Edi Kumis, sorry lupa.
0: Iya.
2: Tuh Kak Mary yang ada di Bekasi. Kalau Kak Mary kunya jarang mendengarkan Pro MP-nya.
0: Pro 1.
2: Setia aja Pro 1.
0: Iya. Biasanya kalau live di TikTok kami Kak Mary join tuh.
2: Iya. Cuman Angel Gazi jo Hana aja siapa oncu dipo tantang tuh.

0: Sumatera. Pulau Sumatera.
1: Iya. Ku anak sekolah libur hari satu lah libur kan?
0: Nah, itulah. Anaknya libur hari anak nan sekolah hari ini libur.
1: Oh kok. Oh iya.
0: Itu ya Dayen.
1: Iya.
0: Sesekali ya Dayen.
1: Iya, sesekali.
0: Iya, itulah.
1: Ini ada harus kerajo karo libur tu perlu juga.
0: Perlu untuk refresh Dayen ya. Iya. Biar segar awak lihat Dayen.
1: Alah babuek kopi tu re.
0: Kopi nak dibuat tu Dayen. Makan nasi tadi kan nasi goreng ya. Pari lapa. Apa yang kan nasi goreng.
1: Iya. Oh, Bali dake Sudirman tu ada.
0: Ada di daerah Jati berpasan online saja kan. Ah diantanya.
1: Oh. Iya. Pakai Grab ya.
0: Tuh pakai ojek online kan.
1: Ojek online.
0: Itu Dayen.
1: Kok di Sumayang kini hari lah hujan, cuacanya dingin loh kan. Kalau di Padang lah walaupun hujan tapi cuacanya tetap ange gitu kan Ri.
0: Iya betul, tetap ange deh, di dalam tetap ange. iyalah Dayen.
1: Kok di luar di dalam dingin.
0: Nah kan seiro tuh, lama makan.
1: Iya balai. Iya betul. Awak tinggal ada kayak bukit, di belakangnya sawah.
0: Itu nang dicari semua orang Padang bentuknya mah Dayen. Tak berpikasi pakai orang Sinan tu ya.
1: Iya. Kalau di Sungaiang makannya sambal lado aja lama.
0: Nah iyo.
1: Di udaranya dingin kan.
0: Iyo. Mau bertambah lah ya mana Dayen.
1: Iya.
0: Okey lah. Terus sih Dayen.
1: Iya segitu aja lah Luri ya.
0: Jadi
1: jangan lupa lagunya dari Rido itu ya, Rido Zuma jo itu ya.
0: Yap. Iya. Urang apa? Jadi okey sih Dayen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tu Dayen di Batu Sangka. Dan masih di Batu Sangka, wak cuba cek dulu tiga lagu lah ka jantung tembak sindiran rindu untuk ka Joya Mato urang awak dari Inoviola. Wak cuba cek dulu nanti banyak nan telepon ko ado Pak Buyung tapi selamat malam tapi lu naru bisa ngkek telepon Pak Buyung le Pak Nur Tanjung tadi kamu nelpon lo selamat malam. Lalu bisa hari yang kek pulau tadi Bunda Queen saya malam pulau hari Sapo sih dulu sebelum menerima telepon Pak Buyong saya malam, Pak Nur, Bunda Queen saya malam. Nah cuba hari baca dulu WhatsApp di assalamualaikum mari ini jomblo lebay datang lagi merequest Rifayola di balik kerudung. Salam untuk hari Pak Oyen Tanjung, Bunda Queen, Pak Munir, Uni Monik, Metam Sikumbang, Tuni Putri, Roni Caniago, Pak Buyong Jomanohara, Pak Bang Kopral, Putra Emma, Mama Najwa, Diana, Adi Salai, Uda Jess Caniago, Pak Wawar Jambak, Jo, Bu Yunarti, dan Sultan Pemenan. Terima kasih hari. Sama-sama Uda Jomblo Lebay. Nah, Pak Bujang Pak Ibu bagaimana telepon belum bisa diterima? Karena kamu muter lagu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kalau saya masuk. Oh, bukan ya. Kok WhatsApp dan mah gini? Oh, salah. Konya. Semoga assalamualaikum mari selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga dengan keluarga sehat-sehat semuanya. Kalau boleh minta lagu dilakukan atau makan. Oh tak putar tadi. Salamnya untuk kru Pro 2 dan pendengar Pro 4. Oke, buat Opa Lumin gua. Selamat malam Opa Lumin. Terima kasih lah Bapak Buang. Selamat malam hari ini jomblo kepo di Simpang Gia. Minta lagu Cie Ari beli ya. Kalau bisa diputarkan dia ya. Sadang sayang dilukui salam untuk Ari. Terima kasih Ari sama-sama. Udah jomblo kepo. Sudah tuh. Nah, gas lawak ke Biko mudah-mudahan masih bisa terima telepon Mami Queen, Pak Buyung, Pak Bujang, Pak Nur. Tak putar tiga lagu dulu di Odi Mandaliko, ke jantung tembak sindiran. Buat Ade di Batas Kota, Rindu Batu Kajo Yamato, Jessica Rumi untuk siapa tadi? Oh, Bro Pino. Dan terakhir ada orang awak dari Eno Viola featuring Rido Sulma, iko untuk Dayen nanti Batu Sangkar.

Dunia RRI. Big Match. Simak pertandingannya Kamis 18 Juni 2026. Laga Grup K, Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Kroasia pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Eri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusun Padangah, Allah jam 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih banyak untuk Lama Gabung, Unides, di Steba, Mamazur, di Gunung Pangilun. Sudah ada Jotomi, Pariaman, Ade, di Batas Kota, Pinoy, Natori, di mana keberadaan beliau. Dahen sama di Batu Sangka. Dan tadi Lama Gabung via WhatsApp. Ada jom muda jomblo kepo, sudah tu ada siapa tadi? Udah jomblo lebay, samo ada opalumin. Terima kasih banyak nama gabung dan maaf bana kalau hari nak bisa terima teleponnya karena memang waktunya lah kasih alias mepet bana. Ko cek lagu terakhir untuk anu senak dan tak sempat request bergabung malam hari ko di Selamba Jawa. Dan hari masih di Siko standby Dusun Padangah sampai jam 2 balik malam. Jadi pastikan Dusun tetap bersama perempat RW Padang sambil ya, menikmati istirahat malam harinya. Dan masih ada tugas sukarajo tetap semangat sejo. Mudah-mudahan selesailah aponan di kajian untuk malam hari ko kan. Bisua bersiap wali untuk si bujok kelas masing-masing. Dan bisua bisa semangat dan fit paliadi. Mohonkan dusun nasana istirahat. Lagu-lagu dan spesial tetap kita hadirkan sampai jam 2 balik malam beko. Untuk edisi hari Rabu tanggal 7 balik Juni tahun 2026. Kita standby di perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Sesuai namanya, batik tanah liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kalua paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: SE1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
0: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
0: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
0: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
0: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
0: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
3: Loh, kok paketnya habis sih?
4: Lagi asik-asik main game juga.
3: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
2: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan.
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali 3.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Bola Dunia RRI. Big Match. Simak pertandingannya Kamis 18 Juni 2026. Laga Grup K, Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Kroasia pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Suara Panangga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara Siang Separa hari ini, tanggal 17 Juni 2026. Dan kita akan kembali berjumpa esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat datang sama dengan di mana-mana berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang. Kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2020. Maksud kami hari Jumat 18 Juni 2026. Selamat pagi dan sana. Selamat datang kembali sekali di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana padanya di mana saja berada. Terima kasih di sana lah bersama kami kembali ya, di kesempatan hari nanku hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan di ranah Minang pagi hari nanku ambo haturman ka mangawani di sana jo beragam program hiburan dan informasi-informasi lainnya sampai beko ka jam dua boleh waktu Indonesia Barat. Meladun sana penengah mengawali kebersamaan kita hari nanko. Mulah kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran nan ka dibacakan de Qori Dasrizal membacakan surah Al-Mursalat ayat 1 sampai ayat 26 dan diterjemahkan beko de Lucianita Usman. Kemudian setelah itu dun sana penanga akan dilanjutkan jo ceramah subuh nan hari nanko akan disampaikan oleh Ustaz Lukman SAG mengangke judul syukuri nikmat yang ada ya, syukuri nikmat yang ada. Walah dun sana padanga dari Sudirman Dole Padang mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian program-program Perempat Eri Padang Sora Budaya Sumatera Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul yang telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kukuh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah di mana saja berada. Pengajian kita pada subuh ini adalah syukuri nikmat yang ada. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, jika kamu hitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya hambaku itu tidak sanggup menghitungnya. Artinya nikmat Allah itu sangat banyak. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami beri kamu nikmat yang banyak. Kemudian bagaimana kita menyikapi nikmat itu? Misalnya kita diberi sehat. Ini nikmat namanya sehat. Coba saja kita sakit tadi, sampai tidur di rumah sakit, kita tidak bisa mengerjakan aktivitas. Nah, kita syukurin nikmat sehat itu, jaga kesehatan. Nah, kan ada orang bertanggang-tanggang sampai 2 malam sehingga tidak bisa makan. Akhirnya hari ketiganya sakit. Kenapa orang itu sakit? Karena tidak menjaga nikmat kesehatan. Atau makan berlebihan. Misalnya makan kita 1 piring tambah 2 sendok. Sekarang dia makan 3 piring, semuanya dimakan. Ini berlebihan namanya. Lalu Allah sangat marah juga kepada orang yang berlebihan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Makan berlebihan, ada pula tidur berlebihan. Tidur dari sanjo sampai pagi, kemudian tidur lagi dari pagi sampai sore. Ini tidur berlebihan namanya. Jadi tidak menjaga, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Artinya dalam kehidupan kita jangan sampai mengupat-ngupat. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Takasur? Alhaakumut takasur. Kami beri kamu nikmat yang banyak. Kamu jangan mengupat-ngupat sampai kamu masuk kubur. Hatta zurtumul makobir, sehingga kamu masuk kubur. Artinya, dengan nikmat yang ada ini, nikmat kekayaan misalnya, pergunakanlah dengan baik-baik, dengan sebaiknya kekayaan itu. Jangan berpoya-poya. Mentang-mentang kita punya uang yang banyak, kita berpoya-poya. Kita beli rumah, kita beli mobil, kita beli Honda. Uangnya habis, nanti meminjam-minjam lagi. Tidak mempergunakan nikmat yang ada. Tidak mensyukuri nikmat yang ada. Artinya, syukurilah bagaimana kita memanage, mengatur keuangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan berpoya-poya, jangan berlebihan. Artinya, kita mensyukuri nikmat yang ada. Sebab, nanti di akhirat akan ditanya pula. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yauma izin anin na'im. Pada hari itu nikmat yang kamu pakai di dunia ini akan ditanya. Wak kayo, kemana yang kaya itu dipergunakan? Layado dizakatkan dari kekayaan itu. Allah mengingatkan mah. Kuz min amwalim watu tahirihum watu zakim. Keluarkanlah sebagian hartamu. Kamu kaya. Lai pernah dizakatkan. Lai pernah di bantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kan ditanya. Sebab bisa kebalikan jadinya. Ini hartamu, kata ular-ular kecil. Kamu semenjak kaya di dunia tidak pernah berzakat. Jadi ular. Jadi musuh bagi kita. Kenapa? Karena kekayaan semenjak di dunia tidak dipergunakan, dipoya-poyakan. Tidak pernah dizakatkan harta kita ini. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita syukuri nikmat yang ada, jangan berpoya-poya, jangan berlebihan dalam kehidupan untuk mempergunakan nikmat atau kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat memberi pelajaran kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.
1: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pandanga, elit Prung Academy atau EPA Semen Padang U20 berhasil mengunci tiket perambat final FA Cup 2026 usai majar wakil Merangin Jambi, Seza FC Jambi, joskor 3-2 Kapatangko. Dalam babak enam belas besar nan berlangsung di Stadion Haji Marah Adin Solo. 3 gol Kabau Sirah Mudo dicetak penalti Denis Oktaviandi menit ke-47 serta sepasang gol Rafli Akbar di babak kedua. Sementara 2 gol Seza FC dicetak Vincent pada babak pertama serta jalang pertandingan berakhir. Keunggulan EPA Semen Padang berhasil bertahan hingga peluit dibunyikan wasit. Berkat hasil ko, EPA Semen Padang berhasil merebut tiket perambat final FA Cup 2026.

Dunsana Pandega, ratusan petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Padang kepatang mengikuti apel siaga sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan ke rumah warga dan pelaku usaha. Dalam amanatnya, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan sensus ekonomi 2026 memiliki peran nan sangat penting untuk menghadirkan data ekonomi masyarakat nan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fadli mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawal hasil sensus dan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Perempatan di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Baye Dun, Sarap Nengah, selamat pagi dan terima kasih Dun Sana, tetap bersama kami di hari Nanko, hari Kamis, ya, tanggal 18 Juni 2026 tentunya. Nah, Mbak, kabar Dun Sana, ya, mudah-mudahan Dun Sana nanbo tamui di pagi hari Nanko, ya, tetap dalam kondisi terbaiknya dan Allah siap jauh berbagai rencana-rencana kerajo nanti dituntaskan sampai patang hari beko Dusa Berangga, ya. Yalah Dun Sana Berangga, jam 6 lewat 7 balik ini waktu Indonesia Barat, kami malah memasuki rangkaian lagu-lagu peminang tentunya gitu Dun Sana Berangga, ya. Sesudah tadi kita sampaikan informasi terupdate dalam kabar sakile jam 6 waktu Indonesia Barat, sesudah 1 jam sebelumnya tentu kita di konten-konten islami dalam segmen Suluh Negari. Yalah Dun Sana Berangga, laba lalu dua lagu Minang dari Hari Perintang, Baca Landiran Kalam, Serato Ayu Amanda, aja lagunya Cilako Jalan Basimpang. Nah, berikutnya Dun Sana Berangga, kami akan taruhkan rangkaian lagu-lagu Pak Minangko di samping tentunya beko kita bagi informasi pulau dan mudah-mudahan seluruhnya akan bermanfaat untuk kita bersama di sepanjang hari Nanko. Yalah Dun Sana Berangga, sebelum kita ke lagu dari Diva Aurel nan bajudul Ciinan Bana, ya. Nan lagu ko dipopulerkan awalnya di Fosana, kini ko kedibawakan dek Diva Aurel, ya. Nan Dun Sana kenal di lewat grup musiknya Minang Timur dulu, ya. Nan sempat bernyanyi-bernyanyi di Istana Bagai, ya. Diva Aurel beko ka keluar jauh Ciinan Bana, kemudian dilanjut jauh Tapaci dengan Sunset dari NQ. Namun sebelum kita ke dua lagu nan rancak warna aku sebenarnya, kita dengarkanlah dulu informasi-informasi nan ke tiba berikut. Tetap bersama kami di Prom PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dah, kok ada cek dari kurir? Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku dah hilang paket Iro balik kok dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gue mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nih udah hilang tas branded Iro. Kok Iro klik salah?
2: Iro! Nah, udah dulu, Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak, Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu, ajaan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih, kok ndak lah hilang piti Roy di rekening dah.
2: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu, Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.co.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Ali Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Dun Senap Rangah. Kaktus mini menjadi salah satu pilihan dekorasi dan semakin populer untuk menghiasi meja kerajo di seluruh tengah ya. Nah, selain tampil menarik, tanaman kau dikenal mudah dirawat dan indah, membutuhkan banyak biaya ya. Nah, tanaman kaktus mini di Pacayo Pulo dapat membantu menciptakan suasana kerajo yang lebih segar dan nyaman. Kehadirannya mampu memberikan sentuhan alami pada ruangan tanpa memerlukan perawatan dan rumit. Nah, salah satu keunggulan kaktus mini ko adalah ukurannya dan mungil sehingga tidak mengganggu area kerajo di seluruh tangga ya. Nah, tanaman ko cocok ditampilkan di meja kantor maupun di ruang kerajo di rumah dan memiliki keterbatasan ruangan. Nah, selain menghemat tampek dan sedap menengah, kaktus miniko memiliki pulau kebutuhan air dan relatif sekete. Nah, jadi kemampuannya menyimpan cadangan air di batang membuat tanaman ko tidak perlu disiram setiap hari. Kaktus dan tanaman sukulen dikenal pulau mampu membantu menyaring udara di dalam ruangan secara alami. Nah, karena itu sedap menengah, tanaman ko banyak dipilih untuk menghiasi ruang kerajo dan menggunakan pendingin udara atau AC ya. Nah, dari sisi estetika, kaktus mini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran dan menarik pula dosa. Penggunaan pot dekoratif atau pot estetik dapat membuat tampilan meja kerajo menjadi lebih berwarna serta menarik ya. Nah, agar tetap tumbuh secara baik, kaktus cukup disiram sekali dalam seminggu dan tidak boleh terlalu banyak air.

0: supaya wakanya indah membusua ya. Nah tanaman ko para lupulo sekali-sekali diletakkan di dekat jendela untuk mendapatkan sinar matahari serta didukung sirkulasi udara nan elok ya. Yalah don sarap rengah itunya informasi menarik saya tentang kaktus mini nan dipercaya itu bisa menyegarkan suasana ruangan kerajo. Jadi bagi don sana nan kamar kerajo ya nan ruangannya agak sumpek-sumpek. pakailah kaktus mini kita sarap rengah ya untuk menyegarkan gitu ya, kromnya menyerap air jadi agak adem gitu ya. Kemudian bisa peluang filter udara. Yalah dun senap rangga. Informasi tadi bahwa kita gajah manam lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan sawalunka lagu dari Fanny Fabiola, Jona Rajo Cinto, serta Bobby Arlan di lagunya Bunga Awu. Mulah kita dengarkan pulau balik informasi-informasi lainnya dan mudah-mudahan akan sangat berguna untuk kita bersama.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Hiyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
3: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Wow. Rancak mana wajah Onde mah?
2: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
3: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
2: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
3: Gitu One, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
2: Hah, bagus itu Upia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
4: Oh no.
2: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
3: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
2: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Nggak ada. Beli surang.
3: Ih, pelit.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Kok jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
3: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
1: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
3: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
1: Kok malah kesini sih dibawa si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
3: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.